0: 8.5 menit pagi. Selamat pagi Sarawak.
1: Ya, terbaik lagu hari What Rock pagi tu. Trio pagi Y pagi hari 4 ni men.
2: Ya, selamat pagi dengan semua bala kita. Mulai dengan kami yang tinggi kot triplet.
0: Pagi tadi tu mu yang kengecek kandik tu cak.
1: Belain main yang cukur di sepet tu cak.
2: Nama spocek dulu.
0: Ah. Nama tergigak di kebenarnya.
1: Nama tujuh dekat spocek kandai kami laki pagi itu.
2: Lama kan nemu nama tu selalu baik laki dalam biak ni.
0: Dan aku biasa dalam kandai aku kunci dah. Bisa terbuka.
1: Nanti aku dalam kandai aku kunci. Udahnya power bank, timai power bank. Dua aja. Nanti kau tahu tanya apa pernah dipesan nanti aku main kandai. Nanti bakal dia cak. Kunci tu ngecek ya cak. Aku merasa ketau dalam tu. Yang pernah aku ke bujung saya riset pernah aku menyusun.
0: Tunggu pagi udah shopping ya men. Riset namanya men.
2: Riset segala yang dibeli.
1: Aku nanti kemungkal tu saya kuca tahun 2020 riset saya kubisi dalam biaya cak. Pap mayo tertentu kalau ada kemas dalam.
0: Lagu kan era no Rindo tu selalu sudah Rindo ngumpul riset.
1: Aman ah.
0: Dalam tak dalam biaya Rindo. Kira-kira kan di tau ke handbag sudah. Sigi riset dalamnya.
2: Bukan namanya bahan bukti.
0: Oh. Bukan bahan bukti ke? Kutai namanya kena klaim ne.
2: Kena klaim. Klaim kita bahan bukti ke kena gek kumpai orang gek kita itu ruak berbelanja.
1: Oh. Jadi kira itu tadi utai di tu place siap ne tadi men alaban di nyimpan risetnya kena takut kena audit
2: pia. Ah, kena audit kita ne gek deh. Namo tim beli kita deh. Ah, jadi risetnya simpan tunjuk angai ya.
1: Oh. Nanti dah tunjuk nama ke mana ke nyimpan ne sampai kadang saya berarti kena tu jah.
0: Kena klaim. Aku nama kena klaim.
1: Klaim dengan awak. Kita kan kata ya udah klaim cah tahun 2019 klaim udahnya tahun 2022 pun kak klaim ya baru garisnya lama nyam sih salah udah dia tuh kenyang jodoh kali klaim. Oke, jadi semua pekawal kunya tadi cita kita ke pagi gitu bah SSL semua lah salah lagi ya oke cita klaim kontak tu ngenang ke bah pengawal kita ke bah belanja
0: ya siapa ya ke balat lagi guna belanja lelaki tau kini.
1: Oh, jadi ya utai kena sebut kita berkonteks kita satu lebih agak belanja utai kena perlu artinya tadi utai ke nanti dikira berbelanja ke beli berau beli lawa semua utainya nak boleh dikelari kita lah punya utai ke nak tu nak beli deh mar beli berau semua kerja aku ada ten nak tu datang ya kena kira kita begitunya utai kena berperlu ambil ke contoh bakal laki beli ke nama tu sebeli kita laki ni aku dah semua
0: ya laki tu kebenar ya ia ke suahgi kena belanja besar itu ya beli utai ke di kerinduk ya
2: game
0: semua game. Ni teh ke pengerinduk lah hobi ya nak dia ya, rindu ke motosikal beli barang motosikal beli barang kereta selalu ya namanya ya, belanja belanja orang lelaki itu ya one off ni men
1: ya okay beli utai rincir-rincir
0: okay.
1: Dah asal itu beli itu saya tu nak lelaki itu tadi nanti beli dia beli-beli sekali megang
0: beli sekali
1: kita induk dah ya ketika nanti dia mana menganggap muka di mahluk berkenang ke utai ke pernah ke perengkah kena beli kita okay benar utai ke diguna tu kat aku tadi
2: okay utai bakal utai dempak
1: utai berat utai berat kat aku tadi
2: aku nanya suai dek dua ada rindu nak mendak bini bajia?
1: Hah? Aku?
0: Mestilah.
1: Aku mendak ni. Siapa yang mendak bini bajia? Orang buta apa kan mendak bini bajia? Ya,
2: tanya yang nak mendak nak. Nanti kau mendak bini bajia. Namun dia patut beli rindu deh.
1: Hah? Nanti kau mendak.
0: Beli sayur lah.
1: Beli sayur. Beli tempat. Nah,
2: patut sayur nyecuk ke buah.
0: Nah, sayur tu. Empat ke pemanah kulit rindu.
2: Ya,
1: kolagen semula jadi ni ya.
2: Laki dia sikit selalu madah natural beauty nak tak nanti berjalan negeri yang madah induk ngantak mimik negeri lalu liliang pegaw yang malik ekspiak
0: kami nak
1: aku pulak dia jarang aku tu tadi sama dah induk tadi alung liliang nak
0: aku berjalan
2: aku tunjuk aku kuat
0: aku berjalan ke bini ku men. Asal bisa induk baji aman sana. Nyungkur ke diri ku ke tanah ni.
2: Kami kena medak. Kalau aku nanya Ines.
1: Dia kalau muda ngilang mengkeluang. Kalau muda sebab bini bialai sama. Tak mesti baji aku mang ke wai masa. Mau kelong ke tenggilang ya.
0: Nah, saksi bisi.
1: Saksi bisi.
2: Nah, harap. Labo kumpai dia mayanya.
1: Okey, jadi topik kita ke pagi tu. Au jadi tahu anjung agak ya Facebook kami ba www.facebook.com tentang siapa luar lagi berbelanja. Tentu tadi kita ngambil perspektif utai kena tu perlu tak utai kena tu berat juga dalam
0: yeah. Beli. Okay, utai kena beli kita besar besar lah.
2: Hmm. Utai kena guna dalam buat, beras kita beli.
1: Ya segi amati kami tu nak ngol kita ngalu. Kalau lapar kita nak kita beli barang yang nangguang dah.
0: Lagu hari What Meat. Oh my, induk banget.
1: Ba, 2, 3 pagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: PTC.
1: Timang Krabatawas, berengkahan pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pikat semangat pagi itu ujung ke jam kita 8.21 minit pagi.
1: Ya, ngarap kena daya metung-metung pagi itu udah liar semangat ya.
0: Ah,
1: boleh tidak baru.
2: Kenal kena batu ilau.
1: Tau. Jadi cerita kita lagi kena ke siapa ruak lagi laki tau ke Indo. Okay, men. Mungkang pengode dulu. Berpuit. Kami tahu.
2: Okay, selamat pagi. Ngebalo peninggal kita ke pagi tu. John Banyang. Kaya tapi pagi ngagai kita tiga DJ. Kaya tumu mata panas perinciang bak negeri Serikai. Kaya ne. Bak penemu aku. Kaya Sigi Ahmad merinduk ruak. Agik belanja. Berbeli ke perengka kena ngantak. Tau pedak bak sebelah media ramah. Kemayu agik barang kena merinduk. Di Ayan ke? Tau ke di promo.
1: Amai kurang cak. Ngaga marketing tu paling nyamai ngaga sedia kindo. Terdembal ke di gambar, nyambal ke di produk, gambarnya mesti bajia.
0: Ya.
1: Kumpul sah meli cak.
0: Ni pun susah-susah hari katanya. Nama ni iga idea.
2: Oh. Dan paling mayu view dia, enya sedia ke lelaki. Ya.
1: Kami. Bila. View kamu tanya. Okey, kebuka view kami.

0: serahkan nombor 10 lah.
1: Okay, sebab pagi muka gagai Mami Reska pagi tu. Jadi untuk bayam pu segi ia ke ruak berbelanja ianya sah-sah segi ya. Yang tadi Indo lapan ngelama tu amat pedih apa mah muka utai ba unai kelebih lagi ba ke Shopee toknya nang ganti bebeli. Nang iranya beli ke ungkup diri atau ke beli ke ungkup anak. Gunanya kira dudi entang anak-anak beli.
2: Amat betul. Mary pun sebenarnya mau megah madah ke Indo segi ke ruak gitu ya. Bukai sebenarnya berbeli ke perengkangan tak tang beli pemakai barang dapur. Tang pelabak kota itu nak salah. Lebannya keguna Robi liat nak.
0: Barang makai ni pun kira
1: banyak. Aku kena beli kali, beli capak deh. Dapat tu dia makainya guna ke daun pisang lebih
2: ya. Ya, ngan jadi ke ya. Tak nak kena beli capak belum mah. Tiap bulan beli capak. Ya ina.
1: Tiap bulan dengan awak cah. Dia tahu nanti aku tiap bulan cah. Pagi malam cah. Pagi klik link, malam klik link.
2: Sekali mendapat puas penuh aja capak. Tinggal mangku.
1: Nah, gimana cagi logik tidak puas. Kadang-kadang tamak bila tidur muka je mari tahu bisi ke capak ja.
2: Yo, gue lagi kari kenal ja.
1: Dia ke belum bungkal.
0: Kalau mula ke rumah dia tok nah.
2: Imagine. Mun ngiga kari nah. Muka dia anu nya jemari. Kemudian capak alamnya. Capek ke komo.
1: Agi buku tukutak dia sampai dibuka.
2: Ya.
1: Agi bisi di balut plastik tanya agi hari kurier gitu. Benau ambosing.
0: Ah benau mesuai deh benau.
1: Ada nggak berkenan ke bah pemakai megah deh. Baru kami laki pan kadang-kadang bisi garuak beli ke tapi pemakai kena perlu. Pemakai kena perlu tu. Okey lawak okey sebenarnya. Bakal beli roti. Roti jajan ku ya kurang dia tahu.
0: Ya ya ayo ukai ukai kerkreaknya ya.
1: Hanya nya ni bo.
0: Pupuk-pupuknya. Nya ruak menya nah. Nya anda perlu menya kebenar ya Ahmad.
1: Ayo perlunya. Nya kena kita ngapit ke kawal pangan di betul nah. Ini benda nama kebuah dia tahu kita ke budaya bejiran tu tadi. Kita ke sepia. Nama kebuah na berandau. Ngopangan dari kunya dimen.
0: Oh, laban kurang cas ko?
1: Ah, laban dap tunggak aku tekenya. Ujib tunggak aku tekenya. Ule bini narit pulai ke rumah.
0: Baku deh kita ke beranau ngora. Ibu beli tekenya kangau jo. Ule agak beranau.
2: Iya.
1: Nanti mana tekenya? Selalu ya beranau rena tunggak tekenya. Beranau tu nanti ikhlas baku.
0: Kemudian nah, ikhlas gian tidak pangkuang tiennya.
1: Oh, ya ikhlas pas sore tiba kan.
2: Selalu ya. Kebenaran pansuat ah. Udah namanya nunggak tai banyak.
1: Namanya meh tu ni masa untuk kebenaran. Ke Papa Zola.
0: Nanti kita meda orang Indo tu beli ke pengantar dan kita lelaki beli ke Ginte Ezos pula nama mutaya.
2: Ezos.
1: Kadai Cina kalau beli Ezos.
0: Ya beli magawanya. Rem kereta. Bak aku tanya sama ruak kebenar ya mak. Laban kereta nanti kita beli. Ya sikit dah bisa taya yang pun nak. Tak kaya nak ngemadas kia lagi. Jadi anda nganu orang Indo ke beli pengantar. Laban pengantar atau kebenar ya. Kena bini kita tadi ngantak ke kita. Nah dah semua pengantarnya mak bagi anak. Ya ni tu je nama ke ya.
1: Ya kami tu kamanya. Nanti kira kita beli ke pengantar tentang kami tu. Ngai hari-hari ditagih kita kena nyebut tu tadi link tadi cara no maya pengantar kita beti bakal laki ukai ke mana laki tu tadi nak ruak beli kerim beli ke ginting ke hobi entang tanya nanti beli sekali beli iya ukai bakal kita itu kita induk ukai sekali beli pada aku pagi beli malam beli pada link baru produk baru beli baru
0: ukai nama laban bakal pengantar tu yang nemu spayet jadi rem tu lama no spayet
1: oi kenukan di nemu cak
0: eh nemu
1: siapa mana rem tu nemu rem tu nemu
0: spayet bisa spayet kan bertahun-tahun anak kakak aku dia tanya apa bisa spayet ya.
1: Tidak kalah tu. Tertulung aku cak.
0: Bisa ini nemu muka tanya.
1: Nemu aku bisa ini muka tanya.
2: Dia nemu kan men?
0: Nemu.
2: Muka tanya. Kalah lah bisa pernah lembak muka tanya lah. Pengalaman.
0: Labannya tadi kita agak terlebak ke diri.
2: Oh tidak.
1: Okey. Aku nanya dia tu nguji tu cak. Nguji. Oh, dia mana dari buka taya jadi berapa PSI taya?
0: Ya ada nama aku ya.
1: Nama guna muka ni cak.
2: Oh.
1: Tu mesti rindu-rindu hati muka.

0: Angin Thailand.
1: Tips ya, Ben. Lebih di nukang ke pintu kereta, berada di batisi pintu.
2: Ya, sige badia.
3: Tu tanah ye elet ngok kereta ca. Tang ana ngano sida ca sireno. Sila sepatah boleh elet.
1: Abis tu lagi, beda main anunya lagi. Ngurung gua tisi kereta. Kelunya gambarnya, ngigah biasa.
3: Gambar alus screenshot aja, simpan. Oke, sebelum kita ya macagi komen ke sekali tu, haram terus regas ke mata peninggal kita ya, pagi hari
1: empat. Dan lepas lagi kita bisa lagu Ari Betty Begetil
3: Tang. Sebenarnya terima kasih lagu ke

0: Bucai, Bini Bisindor Bucai, tentu ya Bawa FM.
1: Dengar ke cerita, dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Ninti yang malam hari tiga.
3: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku ngomai keteriba kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Kesculia tak kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Cerita kita tentang SSL pagi tu. Siapa ke ruage?
1: Lelaki.
2: Dalam kurungan in bracket kerja kura putih bahas tentang utai kena perlu.
0: Ya.
1: Mayu utai kena perlu ke benda. Garek bajunya pentik kita nyu tiap hari kita itu beli online pen kira ruak menya. Anang etu chat hari etu chatnya mi ya.
0: Sokat semua.
1: Tepuk babakunya.
0: Etu kan.
2: Adi ngade chat. Nya ngakuan orang ya katanya.
0: Macam biasa.
2: Orang pro bertanya nemu.
1: Lepas aku suai di sigi bisa membekanya uji pedak gak. Tanya doai dia dia. Tupi suai dia cupi-cupinya.
2: Nanti bakal dirinya aku main ya. Aku ngaku bisa kok etu chat nyentang ya. Et aja meh. Bye-bye nya luna penau-penau.
1: Ya, mi ya. Sama aga orang nak pembisik ke bukannya lelaki pembisik. Anda ngek bau teh ke di kerindok kat dia beli kita. Nyentuk ke racun cheatnya pun kita beli online. Bisik.
0: Mayum barang nama misalnya mesti ke racun cheat. Menjadi contoh.
1: Racun cheat, racun nyamuknya pun kita beli online.
2: Alamak tanya tadi, Siti tanya ke, bukan menanya nak penggunaan dan tanya jarang diguna.
1: Jarang diguna.
2: Okey, selamat pagi ngagai peningat kita ke pagi tu kita bisi Juni Ben gaya hari demiri panas saya tu kya ngaku derimpu ruak ngena belanja laban barang dia tu Niki magangnya meh nyau ruak maya saya ya okey tegal Niki na Niki perlu nak perlu aja. Guna nak guna aja laban bisnis kena otak itu tadi ya diguna ya nak diguna entah dibeli ke ngambil aku contoh aku ngasih ke kumpul cah aku kalah terbeli ke Siti Utai yang tadi dia tiba umur aku tu nak tunggu nak otak nyagi cantan ketika kerinduk dibeli dia nyadi kaya di pegawai naga temu dengkah di dini yang jadi menurut tanya men
0: nak batu anak
2: iya figura
1: figura
2: figure korang tadi deh aku laban ke segi hidup mati Liverpool eh. Beli ku figure Steven Gerrard. Sebab cak satu teguh kali cak. Entahnya mai anak tu kadang-kadang meh yang dengar tai ko di 2 3 hari dia tu Gerrard tubuh ja pala nan mudi tundur pala.
0: Okey, Richa Uno pagi tu hari Semunjan. Yang mana ke laki ngindo tu sama aja ku ya. Tang saja pan pia tegi rupas ke ruak meh ngau belanja tang ti udah bisi tanggungan kurang ke di belanjanya nemu berubah ke laki ngindo tu ku ya.
1: Ya, demu mansi belanja.
0: Oh, berpanggai kini kita mana?
2: Komitmen
0: ya.
2: Lalu pia berganti beka ang ten kiat tu aku ya tadi laki tu selalu yang sah yagi kurang berbelanja ngambil aku contoh bakal yang pun deca nanti abah beli ke garik deh beli garik ya ke cukup lu nanti contoh je ti beli tancut tadi tancut semina nutup pemalu aja
0: eh mana kena daun je kena daun buannya nah
2: ya jimat bajet pun hal tancut panjang segi marah uji ni mandi
0: ya tu dia ini lah. Benar ya
1: ya
0: dia ini
2: ada penulisan deca
0: oh penulisan enggak dalam kampung puang ya. Tidak kena nutupnya jago kun.
2: Nah arti tadi tanju pandak kira agak-agak tay ke uleh ti perlu ditutup aja ya. Ketinggal ke buah berjimat ke bajet.
0: Rindu ke laki.
2: Laki tu ja.
0: Tentu mandi yang ente laki rindu ke na seksi. Laki kena cuma nak.
2: Kata dia nyebut aja aku kira ke gare indo ca. Maja pandak maja marah. Kita laki banyak banyak banyak mudah nak.
0: Oh, ni apa jadi tanda tanya. Min bisi.
1: Amat.
0: Sawut gini min.
1: Aku nak min demo. Aku palit hati dia tu. Pedih mat kang igak garek. Lebih hage ba umur kami tu. Nanti kang igak garek dia sai kedua de. Kang igak tancu jian de tu nak. Semua kepo-kepo magana. Napa tu dua de kang nak garek kenya nak. Udah gemar. Udah nak curung ke pisian nak.
2: Udah nanti bukan kami lah.
0: Nama ya tren min.
2: Ya, nanti kami lagi mana kedai nanti beli tancu K-pop ngakuan melimar lah bantuin betul K-pop tu yang besar besar ribab deh kita nemu kain mar kita itu tadi punya kaku banyak pandai lagi kayanya banyak mar pandai lagi mar gitu ya patut ya jimat kain patut yang mudah deh cak
1: angka bangsa kainnya kini tuan ni teh ke kualitinya aku pun nanya derempu ke kadang nama tu mit dah ke baju tak mau mat gerga ya.
0: Pacut murah
1: ya nak. Tanjuk pun sama. Nyu cari-cari aja. Tak magi balik ke?
2: Nanti dia aman ya. Nah, kita coba kita cari yang mudah ke dia kena rigi tinggal.
1: Iya.
2: Dia tu ya kerja cari aja. Oh, nyak kemar lagi. Udah kena, udah cari aja. Tahu mar.
1: Ah, nya utai bekenya ke kadang ngasuk kita ruak ame. Lama kita kan ite ke tren nya si te.
0: Oh iyalah. Menang kaban kita bisi kena nya. Menang urang bisi. Kaga kita ni ya.
1: Nya ke benar yang ngasuk ruak gana ngira lelaki tau kino ke bakar ke rindu ke figure nya tadi. Ke Tegal ya bisi fan club ya. Bakar dia rindu ke Liverpool nah. Nyau palak manua ya nah.
0: Ya dalam
2: mana anda jebuan
0: jaku tadi semua dia tadi ya mesti maksud tersirat ya sebenarnya
2: ya jaku nyanda layak jadi
0: glory glory men
1: ya glory glory
2: glory bro start ibu sentuh start sabar okay Johnny bayang peringat kita ya pagi tu hari menua stikai nanti bapak penemu ya segi amat orang Indo arwa agi belanja beli ke perka ke kurang dikena ke contoh ya ngantai perkah kena ngantak ya tahu apa dak kita babelah media rama mayuh agi barang orang Indo di ayan ke ba promo nanti dibanding kau barang tadi kena laki nama kebah laban ba promo tu sidak nemu Indo tu kuasa membeli dah cukup besar mudah agi terpengaruh ngau iklan komen men
1: tu amat ngatau nak ku nyalam laban rindu tu kelalu ka expose the rempo kelalu ka kini kita ke mana ia dipeda orang sama baka sidak orang ke baje-baje baka artis nya sinte banyak nak bola nya
2: induk tu ya rindu the rempo baka jadi magnet
1: jadi tarikan
2: semua time mada alun adet alun bukan mali ya dia maga
1: kenyak meh kebenar ya baka meli pengantak tu bisik ge sekedak ya nak pakai incinya bisik ge datai setahun nya supaya na ingat de buai patut ge meli patut ge meli nya ukai ruak ge nya nya udah tak supaya karena kada nai
0: keperluan nah
1: keperluan ge nya nang ke kita nya ku lalu nak ngena en selo nang kalau nempayak ke dire ga mun nya kotai kita meli tai nya nitiah ke kapak ke tempo me pula lupet tempo nanti kita kalau nitiah ke brand nitiah ke orang nya ke kebenar yang asor ruak abah sedek kino ga ku nak nyalam sedek no sigi amat ruak ba kerasa pengantar.
2: Ya, mai. Okay, tu tadi nyakannya si sifat semula jadi Indo. Cak, lepas aku nak nemu tu aku anak, aku dah aku melatih kerek. Lepas aku laki ya Indo, aku nanti kalau ngajar ngantar, tanya kena insting kita Indo tu tadi dah.
0: Natural lah.
2: Natural saya kan ngantar. Di awak pun lama pama apa bila cak? Ada nama dia mendat. Mu bisa terlekat dan semua ya.
1: Nyak
2: borindo. Lalu hinci ini ke patah-patah.
0: Nasi dia mesti nyebut ini ya tadi. Nah kamu tu hey, Mian baru kairan tadi. Dini boleh pergi pengantar. Takut apa ya tadi?
2: Umur hidup
0: dalam diam. Ngantak kawan.
1: Tahu ngigak tanya tu nak ken?
0: Menang. Nangkap semangatnya liar.
2: Semangat kau di dalam tubuh tu benar liar atau banyak.
1: Iyalah laban ti kita yang bedak tak dibaca kita deh ngau penemu orang bukai ba media rama bisi madah induk tu ya bisi tujuh nafsu laki tu sitik nafsu nyak kebenar orang induk tu kelalu mayuh pengingin ngasu sida itu ruak lebih lagi ba makai tu enti yang ngelowe hari utai kepatut dibeli kita contoh kita minat membeli ke merau meli lawak ke di rumah empat ngedes bilik nyau ke ruak nanti kita nyau oh meda iklan tu nyamai banyak meli lagi ada nyamai ma tu meli lagi udah tengah hari tadi udah beli nak udah grab food banyak adanya pansut baru ga beli baru nya dah lebih hari belanja ke patut ruak buang
2: aku disebut kawal ngau makai tu tadi men aku kan ngai kenya aku pengaku aku sikit bangsa orang kekuat makai bam tang kadang-kadang ngasok ku lihat bam aku nanti ku kak makai tu sitik
1: aja
2: kan bidang ku kita induk salah kadang-kadang deh mesti tujuh itu stol ya pada kan namanya cak ambil ya sejeput stol dia beli magangnya tadi
1: ya beli magang
2: entah nanti jadi timbun kau jago tadi diet jadi gumpulnya mayu hari empat kau
1: amat tuan sikit amat dan dia tu benung food festival nanti ke siti kedai budak kat siti budak kedai tu kak beli mimit jujur nak dempak nampuinya ke ruak ke benar ya
2: mestinya pesan ku ngegai kita main food festival ada salah tentang jimat mesti nyo daging bayar
0: Nanti ya kita ke guna belanja tu meda namanya gaya belanja kita ya. Ekonomi kita yang pula.
1: Tang nanti deh bisik pada budget. Kalau beli kita dempak yang luwek atau patutnya segi ruak banyak ya baku meh.
2: Ya mai. Kadang-kadang mesti orang suruh ia nak makan sayur tang tinggal ketengok menda gambar sayur
1: berkenan dempak. Tak nak dempak. Ini dia buai nyak ke ruak. Munyi kau sasya Amanda tu deh. 100% ku ya. Sigi orang nak lebih lagi berbelanja bak derempu. Nak gak berbeli ke barang pengantar tan tetap ngantar zaman now. Bakal bergagak ke kukut. Bulu mata. Buat bedau gak berbeli ke pemakai barang dapur. Nanggit dia tu cukup mayon do shopping ku ya. Nak lebih pansut dari rumah ke shopping mall. Di rumah pun boleh shopping dia tu. Ke shopping buat handphone. Ke shopping gak buat shopping mall. Ni nak mayuh deh. Kuih amat. Munyi ku Syasha Amanda tu betul. Yeah. Aku nak tanya ke aku tajak aku merik topik tu pagi tu. Amat.
2: Bapak sentang kukuat tu tadi.
1: Tanya nak perlu. Nemu ku dekat mana hanya nak perlu. Jangan aku
2: ingat perlu. Nanti bakal kita ngagak bulu kening. Nak ngomong apa nak tampiak pemata. Kita ke shadow-shadow muang. Aduh buat sampai bertantang kukuat tu jarang kami laki tu datang-datang lu malek kukuat orang Indo dia cak tak nama aku buah kukuat pun mesti kak dadu di kedai ke rumah nak boleh dadu di rumah jadi kukuatnya
0: aku kan rekan temen
1: laban kukuat aduh di kedai yang mana lagi lebih orang ngantak ke kita nanti kita yang pun ngantak ke nanti badas ya
2: aku tadi jarang aku berarti kok nama curang nanya nanti kita lagi Indo ni cak
0: aku mendak
2: ini mendak
0: oh
2: lain gak ngerti nah
0: dulu aku mendak muam mendak kukuat.
2: Oh, aku pernah kukuat ya.
0: Kukuat.
2: Ya ketemu mesti tumbuh jambu, punya tumbuh apple, berkukuat ya. Macam saya lekatnya, tumbuh mesti bulan, mesti bintang. Pernah ada kaca?
0: Pernah.
2: Oh lain kan dia.
0: Selera saya. Kita rasa selera nak sama.
1: Ya, mereka pernah sikit nemu. Kau dua rekam adanya sikit ruak lah benar patut tanya. Maka nanti aku ngagak je deh. Jadi, nak patut. Jadi, saya nak buat belanja aku.
2: Mudah lo, namanya terpercayang yang lain, mayu kan terpercayang agak dari bu.
1: Sikit nadai.
0: Okey, dah lagi. Abdul lepas lagi nyambung baru cerita kukuat. Aku kan bapak kukuat tu kebenaran.
2: Aku nyuruh digigit kukuat kukuat.
0: Lagu Ari Manoa, Renjan.
2: Ya, 2 pagi. 3 pagi.

0: Pagi tu kami kat Madah ke pegang ayah kita, ayah ke ngelama tu. Sebenarnya tu kita nak buy strong ya.
1: Ya, mak.
0: Itu dah bersih baru.
2: Ya, bersih baru. Temu baru buy strong.
3: Empat bulan dah kenyal saya ko.
0: Itu lebih lah.
3: Kita dah belelak, belegak dulu dengan Astro. Jadi, teman mending ke kami, Pak. Astro 871 nak ngira dini alain dua kita diau ke pagi tu. Asal bil Astro bayar. Tak bisa munyi.
0: Ya, ada yang bil. Ada yang munyi ni. Ada yang bil.
2: Ya, nak merasa ni yo kat pukul 9 itu tak lagi macam komen peninggal kita itu Kenton. Bungai Cempaka sama pagi dengan kita tiga DJ ke sama berjalan ke pengawal enggai kita tiga DJ buat konti pagi itu kaya salah Aris Pita Limbang. Orang lelaki ruang agi kaya nguna nga belanja nikit pub malam hari ngirup nga bala kaban bak pub enjoy ku ya. Nangga kita lelaki ya lu ngeris minta ampun ku ya nga komen ya.
3: Tu komen auta aja. Tu komen tuduhan tidak melulu. Yang ayah ke terlalu melulu. Lawan kami tadi nanti kami lagi pub kemudah kita. Kami tu jarak riri. Kami mesti mai bini. Dunia dia tok madah kita.
2: Ya.
3: Mulalah kita tertawa
2: bini. Ba, ba siko-siko nak sebakar ya. Bisiknya rindu ke diri aja. Adanya melanya bala kaban nya betuang lumpit, dia betunga lumpit. Bisik orang bekenya nak semua, ngai aku ngumai semua.
3: Aku dan masa dalam kategorinya. Lepas aku tamak pergi aku ke betuang lumpit, aku nuang lumpit orang.
0: Ya tadi pakai lifestyle siko-siko
2: ya, kan? Ya betul. Enjoy tau tang anang nyu berabih duit.
3: Sama aja mana ada
2: anang kalau ruwa.
3: Ba pengawal kita ke belanja ngau pangan diri tu. Ya kan ngira laki, kan ngira indo
2: ya, ya betul.
3: Ruwa tu nanya dah tayar dari impu. Katipan tu punya ko pengantak katipan indo yang nanti nemu ngena duit ya.
2: Betul.
3: Pas tang antak tau di pada kau kai kategori ruwa. Ini laki tu nanti bukan kategori bekaku tu mendah ni. Kati-kati pertama gay bilik bisnes mepatnya nanti nak masuk sesian pan ya tahu nak pada kena ruak ni cak.
0: Ya. Bukan sebenarnya apa pengawalnya lah. Ngantak ngau ke nama Niki Pub je.
3: Bisnes mepat ni.
0: Nanti buka air.
2: Ya, nanti buka air. Ya.
3: Lepas kan kena bisnes itu maksud kasil. Nama ke contoh laki ke gila nginti angler kita tu cak. Apa boleh ke nginti road beribu-ribu. Sekali temu boleh ke salmon. Siapa untuk
0: ni salmon ini nak intik eh bab waterfront mulai salmon tapi bisik kawan gua siko ah ngau orang pekin intik pelama tu boleh berapa ribu
3: ke 20,000 cak
0: 20,000 ha ya ka claim bayar dah tu lah
3: amat aku tinggal lama tu mucu-mucu bini yang boleh beli intik cak saya tu cuma saya mai bini yang mekia cak
2: nya nya kira ke bisik bisik upah ya mai ke ruaknya ke ruak
3: bisik utai ke mulai ke peruntungan baru bayar
2: ikan nyempak kena
0: ha ikan salmon.
3: Ikan salmon.
0: Empat lah.
2: Baik, baik.
0: Boleh ngintik ke waterfront ikan salmon.
3: Ikan salmon.
2: Aku irau, aku tu tak buka.
3: Okey, jangan nak kita mulai bahas semua salah lelaki ya. Saya ke sekali tahu pertemu baru kita minggu nyelan ni, men. Jadi, men, sedia ke topik yang cukup mencabar kita tu. Karena kalau beri puan ke kami dua.
2: Awak tu kena kita win-win situation.
0: Win-win situation.
2: Kita ngambil induk lelaki tu hidup segulai sejalai. Anak belaya. Anak nganuk sikok ruak. Anuk sikok ruak. Kebenar ya. Bapak belanja tu kita bersawup kebenar. Baik sama kerja atau kena.
0: Ya.
3: Duduk sama tinggi berdiri sama baruahnya.
2: Ya,
3: induk yang dekat kita.
0: Betul. Okey. Bapak kami tiga ke pagi tu.
3: Baru kita. Bye-bye.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2046-2035. Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkukuh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
2: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan berasalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya. Ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Yang mana dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarah Kanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
3: Apapun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
4: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face ke semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RISAC Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan pencarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencet mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilaporkan mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau, anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1 juta atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka.

okay, penting kepada kita. Jadi di situlah peluang untuk kita bersama-sama dengan pelbagai agensi. Jangan perlu bertanya, jangan perlu bertanya dengan sidaknya, tanyalah apa-apa. Okay. Berkenaan dengan apa urusan kita dengan semua agensi yang terlibat dalam program Sarawak Ku Sayang. Minggu tu di CK, hujung bulan tu gelak di Mukah. Yalah, apa nama tu, program ataupun aktiviti yang ada di Sarawak Tengah untuk bulan tu. Baik, saya berasa 9.32 minit pagi. Kita harapkan yang terbaik juga buat anda yang memandu. Hati-hati dalam pemanduan anda. Ibu berikut dekat gila lah dengan kereta-kereta kenderaan, terutamanya di Pasar Sibu situ, yang mananya telah pun mula sesak ya, seawal jam 7.30 pagi tadi. Mula pagi-pagi sesak dengan ibu bapa yang hantar anak sekolah ya. Kedetulnya sesak lah dengan kerja-kerja ataupun urusan harian kita. Ada yang masuk pejabat sebelum pukul 9, dah sesak lah. Okay. Ya pun, kita pun tahu juga lah, kini tu yang sebagai pejabat awam, ada BDR ya, telah pun mula dilaksanakan, okay, dalam minggu tu lah, bermula dari maghrib sebenarnya. Jadi kita harapkan BDR ya, sentiasa lah, okay, peka ataupun alert lah orang kata, tengok dengan perkembangan yang ada di pejabat, walaupun kita si berada di pejabat. Tetapi ialah bekerja dari rumah ataupun BDR sebenarnya sama juga lah dengan bekerja di pejabat. Dan yang penting ada PC, ada komputer, ada laptop ya, untuk memudahkan tugasan ataupun kerja-kerja yang perlu kita laksanakan, seperti juga di pejabat.

0: hati.
1: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia,

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bicara sirah kita pada hari ini akan membincangkan tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahshin. Beliau merupakan golongan pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan sepupu Rasulullah kerana ibunya Umaymah binti Abdul Muttalib ialah ibu saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan juga ipar kepada Rasulullah kerana saudara wanitanya Zainab binti Jahshin merupakan isteri Nabi. Dan dialah orang pertama yang membawa bendera Islam serta orang pertama bergelar Amirul Mukminin. Dialah Abdullah bin Jahshin Al-Asadi. Beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah melaksanakan dakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Apabila Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat berhijrah ke Madinah, Abdullah bin Jahshin merupakan seorang muhajirin kedua yang berhijrah ke Madinah selepas Abu Salamah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah memilih 8 orang sahabat untuk baginda tugaskan menjalankan tugas ketenteraan. Bahasa kita kini itu risikan lah, korisik. Tujuannya adalah untuk membuat risikan. Maka baginda SAW menyampaikan panji kepada bendera kepada Abdullah bin Jahshin, menjadikan beliau adalah Amirul Mukminin pertama yang dilantik mengetuai kumpulan angkatan kaum Muslimin. Maka Rasulullah memberi surat kepada Abdullah, dan di dalam surat tersebut Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah untuk membaca surat tersebut di Nakhlah. Maka sesungguhnya Rasulullah memerintahkan aku meneruskan perjalanan ke Nakhlah untuk mengawasi kaum Quraisy agar aku memberitahu berita mereka kepadanya. Maknanya baginda SAW mengarahkan Abdullah bin Jahshin untuk mengintip, untuk membuat risikan terhadap kaum Quraisy. Ia tugas yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika tiba-tiba sesampai di Nakhlah, mereka mula mencari berita tentang kaum Quraisy. Dalam melakukan intipan, tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah satu kafilah Quraisy tu, 4 orang lelaki yang dilihat oleh Abdullah bin Jahshin adalah Amr ibn al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, Osman bin Abdullah dan juga Al-Mughirah. Lalu sidak berbincang, apa yang patut kita buat tu? Maka mereka bermusyawarah, maka mereka mengambil keputusan untuk menyerang kafilah Quraisy. Namun dalam keadaan bulan yang haram tu, bulan yang ditegah untuk berperang, tapi menyebabkan mereka sanggup juga untuk memerangi mereka. Maka akhirnya mereka sepakat bersetuju untuk menyerang khalifah dagang Quraisy itu. Maka semua barangan kafilah itu menjadi harta rampasan perang. Dan kemudian serangan tersebut menyebabkan seorang telah terbunuh, 2 orang menjadi tawanan dan seorang telah melarikan diri. Maka menyebabkan Rasulullah SAW marah kepada mereka, demi Allah aku tidak menyuruh kalian memerangi mereka. Rasulullah nyuruh merisik aja, kan, mula risikan aja. Tetapi mereka telah memerangi tentera Quraisy tersebut, menyebabkan kaum Quraisy mengatakan bahawa sesungguhnya Muhammad telah melanggar kehormatan bulan haram. Kerana warab tu, masyarakat jahiliah tu, nyasi dapat melanggar bulan haram. Si boleh bagi sidak, kerana bulan haram adalah bulan haram untuk darah ditumpahkan. Namun akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas daripada peristiwa tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan tindakan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin tersebut. Maka Rasulullah SAW kembali tenang. Baginda kembali tenang. Maka baginda mengambil harta rampasan perang tersebut, meminta tebusan tawanan dan redha dengan apa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Jahshin dan pasukan pimpinannya. Maka peperangan itu tadi merupakan detik besar dalam sejarah Islam. Itu adalah ghanimah pertama umat Islam. Musuh yang terbunuh adalah musyrik pertama yang darahnya ditumpahkan oleh kaum Muslimin. Kedua tawanan itu pula merupakan tawanan pertama bagi kaum Muslimin. Panji peperangannya adalah bendera pertama yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah amirnya, yakni Abdullah bin Jahshin, merupakan orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Maka setelah itulah barulah berlakunya perang Badar. Maka Abdullah bin Jahshin diuji dengan ujian yang mulia sesuai dengan keimanannya. Inilah ada kisah Abdullah bin Jahshin, Amirul Mukminin pertama yang boleh kita katakan sebagai korisik pertama umat Islam yang telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan telah menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan baik. Jadi sekadar itu saja, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain rancangan. Wabillahi taufiq wa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

0: Assalamualaikum dan hai, apa khabar semua? Beri saya seminit seperti biasa. Boleh? Ya. Baik, kita sama-sama kita hayati Jalur Gemilang. Hah, adakah anda tahu siapa yang mencipta bendera Malaysia? Untuk makluman anda, kisahnya begini. Pada 29 November 1949, Majlis Raja-Raja dengan kerjasama Majlis Perundangan Persekutuan mengadakan pertandingan peringkat kebangsaan untuk memilih reka bentuk bendera bagi kerajaan yang bakal dibentuk. Dalam pertandingan mereka cipta itu, seramai 373 karyawan mengambil bahagian dan akhirnya ciptaan Muhammad bin Hamzah telah dipilih sebagai pemenang. Warna merah melambangkan keberanian dan kesiapsiagaan menghadapi cabaran. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Manakala warna kuning melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan pula lambang agama Islam, agama rasmi negara. Semoga kita fahami dan kenal bendera kebanggaan kita, Jalur Gemilang.
1: Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar CBFM segalanya untuk anda. Jom beramai-ramai ke program Suratku Sayang 2026 yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Sarike pada 7 hingga 9 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran agensi kerajaan dan swasta, kaunter perkhidmatan rakyat, cabutan bertuah Ipraduan, kitchen dan gradualan, konsert rakyat, malam budaya Sarawak serta pelbagai pertandingan yang sesuai untuk semua peringkat umur. Lebih menarik, Sibu FM turut membawakan studio mini RTM untuk anda menyaksikan siaran secara langsung bertemu dengan penyampai radio kegemaran anda. Inilah peluang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga sambil menikmati pelbagai pengisian yang bermanfaat dan menghiburkan. Ayu, jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Suratku Sayang 2026. Kompleks Sukan Sarike, 7 hingga 9 Ogos 2026. Jumpa anda di Sarike. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
1: Jus Sehat, setiap Khamis di Sibu FM.
3: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM segalanya untuk anda. Kembali kita bersama dalam rancangan Jus Sihat setiap hari Khamis pukul 10.15 pagi. Dan pada minggu ini kita akan bawakan seorang lagi tetamu dalam rancangan Jus Sihat kita dan kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Hilman Husaini bin Hasmili dari Klinik Pergigian Lanang. Kita ucapkan selamat datang Dr. ke Konti Sibu FM.
4: Okay, terima kasih Encik. Selamat pagi semua. Selamat pagi warga Sibu. Terima kasih kepada pihak RTM kerana jemput saya. Nama saya Dr. Hilman Husaini. Saya merupakan seorang pegawai pergigian ataupun lebih dikenali dengan masyarakat sebagai Dr. Gigi lah. Yang kini sedang berkhidmat di Klinik Pergigian Lanang. Okay, saya telah berkhidmat di Sarawak hampir 2 tahun sudah. Okay. Tajuk pembincangan kita hari ini adalah mengenai gigi berlubang, iaitu musuh nombor satu mulut kita lah. Okay? Mm-hmm. Rasanya semua tahulah apa itu gigi berlubang kan?
3: Ya.
4: Yeah. So terlebih dahulu saya ingin perkenalkan sikit lah. Okay? Gigi berlubang ni adalah satu masalah pergigian yang sangat biasanya berlaku lah dalam masyarakat kita. Okay? Walaupun beberapa tahun kebelakangan ini ada menunjukkan tren penurunan, tetapi masih terdapat kita panggil bebanan gigi berlubang yang agak tinggi lah. Okey, statistik kini pun masih menunjukkan kejadian karies gigi ataupun gigi berlemayar agak tinggi. Jadi kita pagi ini saya dengan beradik di sini ingin memberikan sedikit sebanyak kesedaran lah kepada masyarakat, kepada wakil sibu yang sedang sedia mendengar mengenai gigi berlubang. So terlebih dahulu mungkin ada yang tertanyalah macam mana gigi berlubang ni boleh berlaku.
3: Iya, kalau kita boleh tahu memang gigi dia keras. Macam mana dia boleh berlubang?
4: Okey. Untuk makluman semualah, gigi ni sebenarnya unik lah. Dia adalah tulang yang paling kuat dalam badan kita. Lebih kuat daripada tulang kaki, tulang pinggul anda, tulang belakang. Okey. Sebabnya ada fungsi lah. Okey. Ada beberapa fungsi. Pertama sekali, gigi ni sangat penting. Yang orang tahu adalah untuk makan. Asyik kisahlah kita makan asas Sarawak ke, mi kolok ke, mi kampua ke untuk pagi ni. Okey. Alright. Tapi nya sangat penting untuk makan. Selain pada untuk makan, gigi pun nya penting juga untuk kita bercakap. Cuba kita bayangkan juga lah, musik dah gigi depan, macam mana mau sebut huruf F, huruf S. Jadi gigi je nampak kecil lah, tapi mungkin kelihatan remeh pada setengah orang, tapi nya sangat penting lah. Munya sedar memang impactnya agak besar lah. Okay, selain pada untuk percakapan, gigi pun penting juga lah untuk penampilan ataupun keyakinan seseorang lah. Okay. Bila terjadinya gigi berlubang, ada pelbagai banyak kesan lah. Pertama sekali, gigi yang berlubang ni boleh menyebabkan masalah sensitif. Masalah sensitif bila kita minum contoh air sejuk, rasa ngilu. Ataupun bila gigi berlubang ni sudah berada pada tahap yang agak teruk, okay, dia boleh menyebabkan contoh masalah waktu tidur, rasa sakit. Dan ada kajian menunjukkan sakit gigi adalah antara sakit yang kita panggil dia punya intensity tu agak tinggi lah. Ada orang kata sakit gigi ni lebih menyakitkan daripada bersalin.
3: Betul-betul. Lelaki pun boleh menangis.
4: Ini adalah satu fakta yang agak kontroversi lah. Okay, untuk pendengar wanita semua, harap boleh terima lah. Sebenarnya sakit gigi ni dia memang boleh sangat mengganggu. Okay, boleh menyebabkan kesan yang negatif lah. Kalau sakit gigi, tidak dapat nak fokus buat kerja. Okay, contoh kalau pelajar sekolah pun sakit gigi, tak dapat nak fokus. Okay, guru pula sakit gigi, tak dapat nak mengajar dan bercakap dengan sebaiknya lah. Sama macam kita lah DJ lah. Mungkin tak sakit gigi macam mana mau bercakap dengan orang. Siap dapat. Siap dapat. Okay. Alright. So, nampak tak? Okay. Dari gigi saja kesannya agak besar lah. Okay. Tapi puncanya sebenarnya terutama sekali dia pelbagai faktor lah. Okay. Faktor utama adalah kita panggil plak gigi.
3: Gigi. Bukan untuk ulat lah.
4: Bukan. Ulat tu tu adalah mitos sajalah sebenarnya. Okay. Sebenarnya mitos ulat gigi tu ya si betul lah. Okay. Dia
3: sebab
4: lebih.
3: Kalau sorry ya doktor. Sebab sebelum tu kalau kita pergi ke mungkin di jalan lah. Dulu memang ada yang apa menjual ubat cabut gigi lah, ubat sakit gigi lah kan. Dia tunjukkan dekat cermin tu ada ulat ni. Dari gigi kita nampak ada ulat
4: ni. Sebab itu mungkin tanggapan masyarakat yang dululah, tanggapan yang lama. Okay, memang dari dulu kalau kita lihat dari sejarah lah, aspek sejarah. Bila apa ni pergigian mula start ada kita bermula sebenarnya dari tukang gigi di Malaysia sebenarnya. Dari zaman British sebenarnya ada tukang gigi. Tapi waktu tu mungkin kajian dia tidaklah se-advance sekarang. Tidaklah semaju terkini. Okay, dulu tanggapan mengatakan yang gigi rosak disebabkan mungkin ada ulat yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Tetapi sebenarnya prinsip tu ni betul. Cumanya bukan ulat tapi kuman. Kuman. Kuman kan memang tidak dapat dilihat dengan mata kasar lah. Dalam mulut kita, mulut kamek pun, mulut doktor gigi pun sebenarnya ada ulat ataupun kuman lah. Okay, kuman yang baik ataupun yang jahat lah. Okay, contoh kita makan makan mie kolok ke apa kan. Okay, bila selepas makan memang ada sisa makanan yang tertinggal di sekeliling gigi lah. Sekisahlah celah-celah ke bahagian luar atau dalam lah. Okay, yang sisa makanan tu kita panggil sebagai plak lah. Okay, dalam mulut kita macam kami madah tadi, ada kuman yang baik dengan jahat lah. Okay, bila sidaknya nampak ada sisa makanan, makanan free food jadinya pergilah makan. Okay, dalam proses penghasilan selepas dia makan tu dia menghasilkan asid. So tadi saya sudah sebut yang gigi ni adalah tulang paling kuat kan. Walaupun yang kuat boleh mengunyah daging sekeras macam mana pun, tapi dia lemah kepada serangan asid. Okay, serangan asid tu bila dia dibiarkan secara jangka yang masa yang agak panjang, gigi yang kuat ni dia boleh terhakis. Lama-lamanya terhakis lah. Sebab ada kajian juga gigi gigi dia, mereka bandingkan lah kekuatan gigi sebenarnya agak kuat jugalah. Mereka ada buat study. Tapi walaupun dia kuat, okay, secara asasnya dia lemah kepada serangan kimia lah, seperti asid.
3: Jadi macam ni pula dengan yang apa, ngilu bila minum air sejuk sebagainya itu. Adakah itu disebabkan gigi yang mengalami masalah atau bagaimana?
4: Selalunya masalah ngilu ni dia berpunca pada dua lah. Pertama, mungkin gigi itu sudah ada tanda awal kerosakan. Keduanya, mungkin ada masalah gusi. Ataupun kedua-dua masalah tu sedang berlaku pada waktu yang sama. Okay, selalunya bila sudah ada tanda awal berlubang, okay, contoh gigi yang terhakis, dia punya struktur dalaman lah, okay, struktur luar kita panggil lapisan enamel. Okay, lapisan enamel tu yang warna putih lah. Mungkin kita nanggar di cermin, gigi yang berwarna putih tu, itu sebenarnya daripada lapisan enamel lah. Tapi lapisan dalam, dia ada lapisan kedua lah, kita panggil dentin. Okay, yang berwarna kekuningan sikit. Okay, yang lembut dan dia dekat dengan saraf lah. Okay, bila lapisan enamelnya terhakis, lapisan dalamnya expose, terdedah. Okay, terdedah kepada serangan kuman ataupun dengan perubahan suhu lah. Contoh minum air sejuk. Okay, bila dia hampir dengan saraf, memang rasa ngilu lah. Ataupun masalah gusi. Gusi bila dia tidak berapa sehat, okay, mungkin dia akan turun lah.
3: Jadi doktor, kalau yang rasanya dah ada rasa ngilu ke sebagainya kan, jadi apakah yang perlu dilakukan lah untuk mereka yang rasanya bila kah nak pergi bertemu dengan doktor kah, atau macam ni untuk dapatkan rawatan sebagainya?
4: Masalah ngilu ni memang kita tahu masalah yang sering kali berlaku lah. Okay, bila kita bercakap tentang kesihatan pergigian. Okay, pertama sekali saya nasihatkan bagi sesiapa yang ada masalah ngilu, jangan biarkan, okay, jangan ignore the problem lah. Boleh terus pergi dapatkan pemeriksaan dan juga nasihat doktor gigi lah. Tidak kisahlah dari mana-mana klinik yang berhampiran, klinik swasta mahupun kerajaan. Okay, sebab apa, masalah ngilu ni kita takut kalau dibiarkan lama. Okay, contoh andai kata ada gigi yang berlubang, takut gigi berlubang tu dia menjadi lagi teruk lah. Teruk di satu tahap di mana terpaksa kita lakukan rawatan yang lagi invasif lah, kita panggil. Okay,
3: jadi kalau dari segi prosesnya doktor, rawatannya dari peringkat awal hingga ke peringkat yang tak boleh nak dirawat, macam perlu cabut, mungkin doktor boleh jelaskan apakah langkah-langkah yang awal tu sehingga ke proses yang terakhir sekali.
4: Okay, langkah awal lah, jika sekiranya dia masih dalam keadaan yang pada tahap yang awal, okay, ada beberapa rawatan kita boleh buat lah. Pertama sekali mungkin dia, kita lebih kepada rawatan berjangkaan, iaitu contoh nya suapan Florida. Okey, ini lebih kepada masalah penurunan gusi, mungkin di mana bahagian dalaman dia terekspos. Jadi suapan Florida tu kami orang sapu untuk mengurangkan sensitiviti lah. Okey, sekiranya sudah kita nampak contoh ada cavity ataupun caries gigi, mungkin kita akan buat rawatan tampalan. Okay, rawatan tampalannya macam jalan raya yang berlubang. Nampak ada lubang. Okay, nampak sudah ada lubang kan. Jadi perlu tampalan lah. And then kalau lubang yang sama tu dibiarkan lama di jalan raya, lama-lama dia lagi besar kan, lagi teruk lah. Okay, bila jadi lagi teruk besar, mungkin ada rawatan susulan yang kita boleh lakukan lah. Seperti rawatan akar, di mana kita mungkin akan cuci bahagian dalaman gigi untuk mengurangkan risiko jangkitan lah. Okay, dan menghilangkan rasa sakit. Dan akhir sekali kalau dia terlalu teruk, okay, tidak dapat diselamatkan lagi, memang cabutan itu adalah langkah terakhir lah. Sebab sekarang ini kita memang kalau boleh apa gigi yang ada tu kita mahu selamatkan dululah. Okay,
3: kalau yang tampalan ni doktor, berapa lama mungkin boleh bertahan untuk yang ditampal ni, untuk apa dia akan berlubang balik ataupun sebagainya?
4: Okey, tampalan ni dia ada pelbagai

0: So, kita sudah tampal tetapi kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik, mungkin tampalan tu tidak berkekalan lah. Seandainya dia jaga dengan baik, mungkin dia akan berkekalan, mungkin boleh sampai 10 tahun.
1: Boleh juga. Dia tampal dari masa sekolah hingga dia dah dah ada keluarga, masih bagi bertahan.
0: Bercucu cicit semua boleh tahan. InsyaAllah lah kalau dijaga kebersihan dengan baik. Okay.
1: Mungkin doktor nak tambah lagi tentang bagaimana cara penjagaan gigi yang terbaik lah yang boleh diamalkan untuk setiap hari bagi seseorang tu.
0: Okay. Sekarang ni kita pihak Kementerian Kesihatan Malaysia lah, kita ada kempen berus gigi 2 minit sehari. Okay. Ingat nombor 2 aja. Okay. Berus gigi ni tidak perlu lama. Okay. Berus gigi 2 kali dalam 1 hari, pagi dengan malam lah. Malam pastikan berus gigi tu perkara yang terakhir yang kita orang buat sebelum tidur. Bukan contoh pukul 7 berus gigi, pukul 8 makan burger. Sip boleh lah.
1: Perlu maksudnya untuk lepas tu tak perlu makan lagi.
0: Kalau boleh lah. Okey, perkara terakhir yang kita orang buat lah. Okey. So setiap kali memberus gigi tu tidak perlu lamalah, 2 minit saja. Okey. Sebenarnya penjagaan gigi ni dia lebih kepada pemberusan. Kalau tidak berus dengan baik, okay, gigi memang mudah akan rosak lah.
1: Itu untuk harian lah. Kalau tahunan tu, sebab sebelum ni saya pernah dengar juga, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Maksudnya kena periksa sekurang-kurangnya berapa kali dalam setahun tu?
0: Okay, sebenarnya untuk pemeriksaan gigi lah, paling wajib sekali setahun lah. Itu yang kita, kami orang cuba ingatkan pada masyarakat lah. Sebab hari jadi kan sekali je dalam satu tahun. Jadi kita buat kempen, ingat hari jadi je, ingat doktor gigi. Bila sudah hampir ke apa birthday kita orang kan, hari jadi, boleh beringat-ingatlah untuk jumpa doktor gigi. Pemeriksaan ni sebenarnya lebih kepada bergantung keadaan gigi seseorang itulah. Jika dia berada pada tahap yang baik, yang memuaskan, mungkin pemeriksaan sekali setahun sajalah. Tetapi kalau kita perlukan pemerhatian yang lagi rapat, mungkin dia lagi berkerap lah. Mungkin kami orang akan nasihatkan mungkin setiap 3 bulan ataupun 6 bulan. Tetapi secara asasnya, secara umumnya lah, okay, the general principle adalah sekali setahun lah. Sebab kalau kita buat pemeriksaan secara kerap, kita boleh kesan masalah gigi secara awal. Okay?
1: Jadi berkenaan dengan tajuk kita hari ini, Doktor, gigi berlubang dan dari punca sehingga rawatan. Mungkin ada yang Doktor nak tambah lagi.
0: Nasihat saya lah kepada pendengar setia RTM, okay? Penjagaan gigi ni walaupun gigi okay, kecil, okay, tetapi jika tidak dijaga dengan baik, impaknya sangat besar lah. Okay? Memang kita ada rawatan contoh kehilangan gigi, okay? Contoh gigi sudah dicabut, boleh diganti dengan gigi palsu. Tetapi selepas pakai gigi palsu, memang rasa dia lain. Tidak sama dengan gigi original. Okay, sekarang ni kita memang menekankan prinsip gigi yang ada tu seboleh-bolehnya jaga dengan baik lah. Alright, dan dia bermula daripada penjagaan harian lah. Okay, 2 kali sehari, pagi dengan malam. Si perlu lama pun, 2 minit saja. Itu sajalah saya punya pesanan kepada pendengar lah.
1: Baiklah doktor, akhir sekali lah doktor. Mungkin ada daripada pendengar kita mungkin nak tahu maklumat-maklumat ataupun info-info berkenaan dengan penjagaan gigi dan sebagainya, mungkin mereka boleh melayari ke Facebook doktor sendiri ke ataupun klinik. Mungkin ada saluran lain yang boleh apa dilawati oleh pendengar-pendengar kita.
0: Okay. Pada pendengar setia, untuk dapatkan pemeriksaan kesihatan pergigian, boleh saja pergi walk-in, okay, ataupun membuat temu janji secara online lah melalui app MySejahtera. Okay. Boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan lah. Seperti di Sibu ni kita ada klinik kesihatan Jalan Oya, Jalan Lanang, okay, Sibu Jaya ataupun mana-mana. Okay. Kita sekarang ni klinik gigi, kalau ikutkan buka hampir setiap hari lah. Untuk klinik kesihatan kita buka dari Isnin hingga Jumaat. Okay. Untuk hujung minggu kita ada juga klinik gigi kerajaan yang beroperasi lah, tetapi di UTC Sabtu dengan Ahad. Okay.
1: Baiklah, terima kasih doktor dengan tajuk yang dibawakan pada kali ini, gigi berlubang dari punca sehingga rawatan. Dan kita ucap terima kasih sekali lagi kepada Dr. Hilman Husaini bin Hasmili dari Klinik Pergigian dan Lanang ya. Okay, terima kasih sekali lagi, okay. Doktor.

0: terima kasih Encik.
1: Baiklah, pendengar sekalian, terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan Siva FM. Jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Jom Sihat setiap hari Khamis pukul 10.15 minit pagi. Dan sehingga kita bersama lagi dalam pertemuan di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Menani, salam Sarawakku, maju makmur dan salam sehat selalu.
2: Jom Sihat setiap Khamis di Sibu FM.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayuh kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayuh kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah, Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

Pak, semestinya Sibar FM segalanya untuk anda 11.04 minit pagi ketika ini, dan sebagai panduan muslim dan juga muslimat sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu, hari Khamis 6 Ogos 2026 Masihi, yang mana bersama dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Waktu solat fardu Zuhur 4 merangkumi Igan, Oya Belingan, Mukah, Dalam Sibuk, Kenawai Kapit dan juga Song. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.01 minit petang. Maghrib pukul 6.47 minit petang, Isyak pukul 7.57 minit malam dan Subuh 5.21 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zuhur 5, yang mana merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lah Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.03 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh 5.23 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zon 6, yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubantu, Betung, Sepauh, Pusat, Serata Roban dan juga Debak. Zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.03 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8 malam dan Subuh 5.24 minit esok pagi. Sibu FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat. Muslimin dan juga muslimah sekalian.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Okay, lagu daripada Rem Jana Pulai ke Sarang ya. 11.22 minit pagi kini itu di jam kita di Kunti Sibu FM. Baik, selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Selamat pagi kepada Dabling Kebaja, Ladana Kang Injok, Cheng Suni, Liza Wati Abdullah, ya, Cristiano Muaz, Ramli Lee, Vienna Imis, ya, siapa gitu. Sapian Podin, Ali Sini, selamat pagi semuanya. Juga kita ucapkan selamat pagi kepada rakan kita. Bulan pengerinduk di Batu ni ya. Siap beri kita simbol love, okay? Okay? Selamat pagi kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi live Facebook dan juga yang sedang mengikuti Sibu FM menerusi RTM Klik untuk pagi itu ya. Daripada Sapian Podin, selamat pagi dia di Ace katanya. Selamat bertugas. Salam buat semua pendengar Sibu FM. Semoga sentiasa sihat. Terima kasih. Ramli Lee, selamat pagi dia di Ace katanya. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sibu FM yang terbaik. DJ request lagu Pulai ke Sarang. Okey. daripada Rem Jana, Pakai Bunga Semua. Dah dimainkan tadi. Oh. Okey, sudah hal. Dia akan mainkan. Okey, lagu tersebut. Okey. Terima kasih kepada Ramli Lee. Juga kita ada daripada Cheng Suni sebagai DJ semua, DJ semua katanya. Selamat bertugas DJ DS. Sukses dan ceria buat kita semua. Amin. Okey, itu daripada Cheng Suni lah dan Kangi. Selamat pagi DJ, panas cuaca di Kapit. Hangat hari kita di Kapit neh. Nanti mindah seretok gini. Biasa pun di Kapit ya. Mulai apa nama tu, dah hujan-hujan semua, dan dia panas tengok. Ada lekat dah. Okey, kita ada Dayang Jegak sebagai DJ. Selamat bertugas. Salam ceria selalu. Panas di Kenamin. Di Kenamin panas. Dan juga kita ada Dublin Kebaja. Selamat pagi. Good morning katanya. Baik, kita nak teruskan hiburan menerusi ekspresi Sibu FM. Tapi sebelumnya, dia nak kongsikan info berkenaan dengan Pesta Lada Julau edisi ke-12 yang bakal berlangsung mulai 25 September bulan depan ya, hingga 26 September. Hingga 3 Oktober 2026 bulan depan bertempat di tapak Pesta Lada di Parkir Majlis Daerah Merendung Julau ataupun MDMJ. Dan penganjuran Pesta Berprestij itu diterajui oleh Pejabat Daerah Julau dengan kerjasama strategik Lembaga Lada Malaysia ataupun MPB, agensi-agensi kerajaan ya, tubuhan bukan kerajaan ataupun NGO serta Barisan Ketua Masyarakat dan juga

dengan kebudayaan dan juga hiburan. Dan turut juga di dianjurkan iaitu sukan dan rekreasi. Okey, dan Pesta Lada tu di Julau merupakan satu platform terbaik untuk kita lonjakkan ekonomi usahawan tani dan mempromosikan kebudayaan unik daerah Julau kepada pelancong luar. Okay, itu sebab sedikit mengenai Pesta Lada Julau edisi ke-12 yang bakal berlangsung mulai 26 September hingga 3 Oktober 2026 bulan depan start. Baik, kita nak ucapkan selamat pagi, selamat bertugas kepada rakan-rakan RTM Sibu kita. Okey, para petugas, kru-kru dari Kuching, dari Sibu situ. Sebenarnya dengan program Sarawak Ku Sayang di Saike. Memang sibuklah sidaknya. Oh. Apapun, kita ucapkan selamat bertugas. Semoga sukses semuanya. Okey, sebuah lagu untuk hiburan kita. Dan dia nak tujukan lagu tu juga untuk bola pengerinduk di Batu Nia.

0: segalanya untuk anda.
1: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
2: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

Baik, 11.55 minit pagi dan berakhir sudah tugasan DS menemani anda untuk pertemuan kita hari itu, hari Khamis 6 Ogos 2026. Sebelum berpisah, Geramung Anil Grenang dari Julau Panas hari kami itu DJ di Julau minta di putarkan lagu daripada Ricky Anderson, Bungai Pinang, katanya buat semua yang mengenali. Okey, dan DS nak undurkan diri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye-bye.

Selamat tengah hari bukan aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. Sarawak BC mansut ke langgur penemu tingasuh kuasa Spectrum Communication ditumbuh ke bugalanggau perintah besar kena nyawup nangkup pemansing teknologi telecommunication ke Jemai Ila. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke langgur penemunya diatuk agi benuh di Serenih Attorney General Sarawak sebenau ti di keranau ke ngau perintah besar ngambil ke atur ke senipak uliah di perundiang ke. Tunangkan ke teknologi telecommunication kemayar itu kemaja berpanggai bak pengawak guna ruang spektrum. Nanti dibanding kengau aset mendam baka fiber optik kelimpah hari tinentu ke ruang spektrum uli dijaga setipak ngau guna teknologi ke dudi hari ila. Ia maksud ke Jakoto di Kuching bak pengerami maka lemai berserimang ngau onan tahun ke 25 Sakofa. Opis Kerja Raya Sarawak keras dekan entu ke projek ngadu ke jalan diplomatik di Kuching oleh tembok dalam tempoh sebulan. Direktur Opis Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. K.C.D. Morris, madah ke projek tu yang kaum pengawak tingadu kendur ke ditimbuk ngau jalan ke tekerap. Dikena niaga pengerikun ngau pengelancar pejalan orang. Yang maksud ke Jakoto lebuh ke nemuai ngabas tebing ketusur bandurnya di Kuching. Berbangunnya yang menggak bisi udang ngasuh kontraktor ngangkat ke atur pengelikun bak tabak projek tu. Yang kaum nyedia ke papan tanda ngau kerbanti cukup dikena nyaga pejalai perengkap pengangkut bak ndurnya. JKR Sarawak megak dekat semampai ngemata ke projek tu ngambil kau oleh tembok nitih ke spesifikasen ngau timpuh ti ditetap ke. Orang ti gawak berupis tanah ngau survei Sarawak atau ke JTS patut merti ke pengawak ngatur tanahnya ukai semua ti pengawak pengurusan aja dan nyadi ke tanggung pengawak ke cukup besar dikena ngetan ke kedaulatan Sarawak. Bab penerang media ya, Direktur Upis Tanah Ngau Survei Sarawak, Dato' Awang Zamhari Awang Mahmud, mada ke tanah tu ianya aset strategik ke nyadi pogok pemansang dan titi ngau pengelantar menua tu Jemai Ila. Nyalai genap ikut orang kegawak bak upis tu patut merti ke ungkup pengawak sida dan tentu ke pengurusan tanah di pejalai kengena integriti ngau cara di profesional. Yang maksud ke penerian tu lebuh ke berjaku bak program Level Up ngelati ke servis Siri 2 tahun 2026 di Miri. Program 2 harinya digolok 300 ikut orang hari Raban pelaksana upis tanah ngau survei hari Selampur Sarawak. Seraban Nembiak Ari Sarawak kelandik bertanda udah ngangkat ke nama Sarawak pengudah sida keboleh mayuh macam pemujur berpikir ke diatur di Kuala Lumpur, Shanghai ngau Taipei bedau lama ke udah. Penerang Ari Gerempung Seni Pemerintahan Kuching madah ke kontijennya udah boleh 26 itik Mido Mas, 15 itik Mido Pirak ngau 12 itik Engkerajo kelimpah Ari 2 itik Anugerah Merit. Pemujur tu undang uliah sidak tu bak The Fifth World Dance Sport Federation Malaysia Open Dance Sport Championship di Kuala Lumpur, Pekit Tanda Elite Asia di Shanghai, ngau Pekit Terbuka Taipei. Giovanna Goh Yi Zian ke berumur 9 tahun, nyadi nembiak ke pemaduk mayuh boleh medal emas udah ia ke ngumpul 8 itik emas ngau 2 itik Engkerajo. Tunakak kami nabur ke berita Ari YFM, berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Gary, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi ke sekali tu kita terus ngegai YFM Gary.

0: Dino, merenang kita yang lagu dari Pongan. Nama reti dari Pongan. Bujang namanya.
1: Dari
0: Pongan nama reti. Harap kalau peninggal berdayo kita bisa boleh nerang ke
1: ketua apa. Nanti penemu aku engkanya Bujang reti kini.
0: Bujang reti.
1: Iya, engka kini laban menang 2 minggu nak mulainyo lagu yang Bujang reti
0: punya. Iya, terima kasih laban peninggal kita tahu. Okay, semina kita iban aja.
1: Iya, betul.
0: Berengkah hari dia tu tuan nak boleh ngadu ke playlist kita ada kanyang nyerang kaum semua bangsa
1: semua ke
0: bisa di Sarawak. Iya. Dito ke ninga ke YFM Mirai ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi maya aku di Selangau apa lama aku dah bisa tumuh bala kaban telepon dini jalai tutup. Kena koran abi.
1: Iya, betul.
0: Jalai tutup nama aku dah galawan tino malamnya pagi ngadu ke final tanya semi final SSJ dah. Jalai tutup rumah basika ko baru ku nemu nai. Nyati ngadunya kena nemu nama tak kenya di Demiri dah.
1: Iya.
0: Dah kita ke pulai ri marudinya terus ke Selangau.
1: Selangau iya.
0: Jadi ke tengah ri tutup mai berita ngau ngelansak. Bekau ngau lomba basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus ngangkat ke Miri jadi palan dagang temuai lomba ngemain tikas antara bangsa lalu ngaunya nyungka ekonomi menua tu serta ngangkat ke pemanah rampak menua Sarawak.
1: Iya, jadi sampai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pembinaan Sarawak nya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawal ngatur paketnya serius ngau pengawal Perintah Sarawak tidak hanya di sektor dagang temuai hanya di penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 ianya PCDS 2030.
0: Ya, jadi yang masuk kerja konya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah berjadi pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Mbak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi.
1: Iya, jadi koya kenyau ditumbuh 5 tahun ke udah KBCR ukai seminar pakit lomba basikal tang Siti Pelasar kena nyuka dagang temuai gaya hidup pengerai ngetan ke rampak menu ngawal komuniti.
0: Ya, jadi edisi itu dipasuk 545 iko penyerta dari 27 tim tinggari ke 8 buah menua serta mega penyerta dari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Penyawahadan sepemanjai 108 km dengan jalai Brighton, jalai Bakam, jalai Tebing Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Mansak Pantai Bungai, Bekenu, jalai Besai, Pen Borneo, ngau Megah Lambir, ngayan ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai peserta antarabangsa.
1: Yeah. Ya,
0: dan sih gaman kita terubah ya Mansak takkan ujah menua orang. Tanya pada kalau daripada yang berupai ngasuh hati kita alih. Ngasuh hati kita temegah. Napa ya, Bina?
1: Iya, betul.

0: Jadi itu pun penguat sih. Cukup mana klip bagi yang tidak perhati ke program tu, nama tu gaya hidup pengerai. Jadi kira ke laban tidak ke ngopo kita deh DJ Bana yang nak tahu alu ngawai mesti ke bisik training atau ke praktis suah nanti mulan baru lih ngau laban tu ukai pandai yang pu kilometer
1: 108 kilometer. Ya nyerinya berita ke terubah mayu lagi berita ke bukai ke dekat di kunci kami dua sepamanya kita bergulai nyentuh lagi pukul 3 lemah itu lagi. Lalu di Selangau bisa tuai rabang bangsa si kau nanya nuan debe.
0: Iya pria.
1: Mulu Thomas Jawa nanti nak salah ingat kau nanya ke geng B nanya nama bangsa aku yang
0: anakku. Okay nama tu. Kadang-kadang orang engkau kan laban orang saruk ngau nama aku tu deh laban nama senem kunya Cina. Tang nyu nemu jaku Iban gitu tadi.
1: Engkau pengulu bisa ingat mana kedai mana nama bangsa nama ketengah
0: itu. Laban orang mayuh katanya jadi bangsa kutut sebenarnya hari apa aku Cina tentang indai aku ke bisik kacokan Iban Cina megap pembisik ngau bisik campur tambi tambi tu kai tambi sempat tu mana hari Sri Lanka
1: hari Sri Lanka
0: ya tang nan munya ko bahasa sidak ya dian
1: nah munya ko tambi ya
0: iya betul
1: jadi kira ke kumai dara Iban Cina kira penakan Iban Cina tambi mana be ya
0: iya betul jadi ganap ke udah temu me bangsa sebenarnya
1: iya tau lagu kena merindang habala peningah kita di Selangau nyengkau bala hasil dari SIDS ke mayu udah nyukong mayu kemarin lagu dari Robin Internet Transmission dari Iban Cina ngelatengari
0: wife and Biri.

0: Ya, begini aku cerita dalam lagu Dara Iban Cina. Ya, ya. Kena berinang bala peninga ke tengah hari itu. Terima kasih Mama Yuh menada Yakob bukai oleh daripada ketua Nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Ka belanja kita makai ngai ganya
1: dente.
0: Siko aja belanjanya ringan, gara bukai lagi Nabi ya.
1: Iya.
0: terima kasih nya jam Yakob oleh bereng ngai bala kita ke empat pemayuh ya, ukannya seminar dalam radio

0: Farida Ingo dekat nerang ke bekawa ngau cara kita nama tu nyaga pengerai ngau petua lebah tu aim nabi ya. Harap kepala kita nena ngampet ke derek ni ngah kerana kami tiga laban cukup berguna
1: tip,
0: ya.
1: Tip itu nak.
0: Tips ya cukup berguna. Nadai oleh nadai tentu oleh dia pelajar ke atau kena oleh dia beli nabi ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi sebenarnya tu macam aja kepesan ke bisa sudah dikirim ke bala peringah mana kita berperinan dulu lagu baru hari Ricky Anderson angkat kata bungai pinang tang. Ha, sebenarnya yeah. Kita ni ngak kepesan tau. YFM.
1: Segulai sejalai.
2: Anang buah minah ke bukai. Dito ajame kita bugulai ngogeng dobi. Dini ageng. Bawa YFM miri mewai.

0: Bungai Pinang hari Ricky untuk Andrewson. Kena berinam balap ni ngarap ke atau berinam mana be ya? Nakak dia tahu bisa orang dah ngumbain wanya Bungai Pinang be.
1: Bese tapi nampak pada.
0: Kiralah mempelong now. Jadi itu habrengka enggak pesan ke bisa diterima ke tengah hari itu. Jadi pesan ke terubah atau ngetah sulit lalu dituju ke kabar Melayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Senibuang, Sungai Durian, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintanggur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit, Ngau Kabam Layan di Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri, serta Kabam Layan ke Ngelalani, Joseph, Suti, Tau ke Ex, Cigu, Suti, Anak, Bujing, ke Bisik Ninga ke Pesanto. Jadi Pesanto minta kita datai, Ngau Nguan Ulit, Niang Ex, Cigu, Suti, kena 8/8/2026, lalu ngetah sulit niang dekat diatur kena hari Minggu 9/8/2026 berengkari pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke ngap ngawak muai entabalu. Jadi kabar Melayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalan Sentosa Salim Sibu. Penderang kesilia tau telefon agak lumur 012-372-5895 012-372-5895.
1: Iya, jadi pesan ke sekali tu pesan ngetas ulit niang kumik anak musang niang kumik anak busang lalu pesan tu dituju ke ngagai semua kemelayan madah ke penguat ngetas ulit niang indai sidak ya nyinyak kumik kumik anak busang dekat datur kena 8/8 ianya hari 6 lalu nguan ulit kena 9/8 pagi ngetas ulit lalu muayang terbalu. Jadi penguat tu dekat datur di rumah awal Tegaluang Ulun Daih di Pakan. Jadi penerang ti silih tau terus bertanya ngagai senu berkusung 13-568-5442 tau ke berenduh berkusung 12-845-8658.
0: Ya, pesan ketiga tu pesan rabat datari mata anak Teganu, mata anak Teganu, madah ke Inaya, yun anak Agus, tau ke bini ni yang Teganu, tau ke Inai Sanin, udah nadai kena 6/8/2026, nyinyak Sarito, pukul 6 pagi tadi. Jadi ini yang dekat di Intu bak kampung Kedumpai Tengah Ulu Sebuyau, ni yang dekat di Anjung kena 8/8 hingga hari 6 pesan tu dituju ke ngagai bala kaban belayan bak kampung Sengkalan Semunjan, kampung Keniung Semunjan, kampung Munggok Semunjan, kampung Sepawah Semunjan, kampung Kepayang Semunjan, kampung Mentu Semunjan, Kampung Segak Semunjan, Kampung Sungai Indai Semunjan, Kampung Tubak Semunjan, Ngau Kabam Belayan di Pelilih Menua Sebuyau Kucing serta Kenglalani yang Iwan Anak Agus. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon dengan anak yang punya mata anak Teganu kena lumur 010-5879-110 010-5879-110.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit, datai hari tuan rumah David Anak Manggit, hari ulu sungai Naman Sibu. Jadi pesan ke madah pengawak ngetas ulit ni yang ex tuan rumah Manggit Anak Burung, tau ke Apai Teresa. Jadi pengawak ngetas ulit, dekat diatur, kena hari 6, ianya 8/8, ianya penguat nguan ulit. Lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu, ianya 9/8/2026. Jadi penguat ngetas ulit tu dekat diatur berumah atau rumah David Anak Manggit berpukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemelayan di Naman Sibu, Durin, Maung, Berjait Kenawit, Pemegat di Sepasir Kenawit, Bawan Kenawit, Bauh Burak Uya, Sungai Pak Sibu, Julau, Nangamangga Muka, Bukit Keladan Selangau, serta kaban belayan kenalan dirintai ke dito ke ngelala niang ex tuai rumah manggit anak burung tau ke apai Teresa. Jadi petenang ti silet tau bertelepon ngagai David anak manggit bakusung 13-580-5645 tau ke bersintan anak David bakusung 11-251-8014.
0: Ya, sebelum tu nampak pesan kujung kakek tu. Merina bala peningah lagu baru hari urai tu bi ya. Dia lah tanah. Kita berperinan dulu. Ngelak tengah hari.
1: YFM Miri.

0: Ya, namun baru pesan ke bisik di cuma kami berawak ngelat ngari ke dikiru hari YFM Iban ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit dituju ngagai ke pembelayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, pemegat di Senibung, Sungai Durian, Sungai Aum, Kampung Sentosa, Salim, Setapang Oya, Pasai Siung, Nangatada, Nanga Ngungun, pemegat di Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Sarikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah di Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, pemegat di Salim, Stabau, Naman, Sungai Iran, Suang di Kapit, serta kamar belayan di Kuching, Sri Aman, Bintulu, Miri, serta kamar belayan Tik Lalan yang Joseph Suti, tau ke ex Cikgu Suti anak bujing. Jadi pesan tu diminta kita ratai anguan ulit niang ex Cikgu Suti kena 8 hari bulan 8 2006. Lalu ngetas ulit kena hari Minggu ianya 9 hari bulan 8 2006 berengkah pukul 6.30 pagi lalu ditangkan ke pengawak Muai Antar Balu. Jadi pesan pengawak tu dekat diatur di lot 248 di Kampung Usaha Jaya Baru, Jalai Sentosa Salim di Sibu. Jadi penerang ti silia tak bertelepon ngagai lumbur kusung 12-372-5895.
1: Ya, pesan ke Siti tu, pesan rabat dituju ngagai kabang belayan di Rumah Bada, Nanga Talung, Rumah Tinggau, Lubuk Pantau, Rumah Ngindang, Rantau Kemayau Manis, Rumah Juni, Nanga Stamang, Rumah David Ujan, Nanga Sepaya, Rumah Guyu, Nanga Ukum, Rumah Simon Tutung Ulu, Rumah Sambau, Nanga Mengkak, Rumah Birai, Nanga Mengiliang, Rumah Brown, Nanga Stapang, Rumah Bundan, Sekunyit, Rumah Anthony Kacuang, Rumah Lingga, Lepuh Mawang, Rumah Tila, Lepuh Mawang Ulu, Rumah Nanang, Di Engkranji, Rumah Jawa, Kapu Ulu, Rumah Julius, Kapu Ilek, Rumah Entebang, Sebandi Ulu, Ngau Rumah Sangguang, Sebandi Ilek, Rumah Nunung, Jela Lambir Miri, Rumah Tan, Kampung Engkari, Rumah Miau, Ketibas Suang, Rumah Rieng, Toka Rumah Cuat, Sungai Keruh, Rumah Meluda, Ibur, Ngau Rumah Sain Menyebat, Ngau Skim Penempatan Semula Pasal 1, Ngau 2. Jadi pesan tu madah ke pemati nyawa anak badak, nyawa anak badak kena 5 hari bulan 8, lalu dekat dintu barumah Andawi nanga jelak lubuk antu niang dekat dintu babala mayuah kena malam hari 5 inya pergilah 7 hari bulan 8 2026, lalu dekat dikubur ke pagi 8 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan tu datang dari tukang anak nyegang. Penerang kesilia tak telefon lagi yang nak lumer 013-48-31-435 tak kengagai ngalian nak nyegang inya lumer 011-25-18-2406.
0: Pesan ke sekali tu pesan rabat tak ke pesan berat data dari Davidson Kiba Ana Janting dari rumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang madah ke menantu ya inya pilimun anak wat inya pilimun anak wat udah nadai kena 4 hari bulan 8 2006 tok tadi lalu dekat dintu babala mayu berumah Edward Anding Kensurai Layar Betuang kena malam hari 4 inya sarito 6 hari bulan 8 2006 lalu dekat dikubur berpenam Jalai Saka di Betuang kena pagi hari 5 inya 7 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke Semakai ianya lubau baru, lubau lama, Meribung Layar, Nanga Ajau, Sekatap, Engkeranji, Dabuk, Melayu Ilik, Rian Batang, rumah panjai ke nambah Nanga Jelau, Jelau Atas, Bebengai Kibak serta tuai rumah Kibak anak Kanyan, tuan rumah James anak Ngali, tuan rumah Jong anak Kesa, tuan rumah Kujat anak Dundang, ngau semua sidak ke di SPS Nangga Jagui Ngemah Kenawit. ngau Kabam Belayan, kenalah dirintai ke Dito. Jadi pesan tu tadi diminta datai ngau ngesah penusah pemati niang pilimun anak wat. Ianya niang pilimun anak wat di rumah Edward Anding Gensurai, Laya Betung, kena arimpat ianya malam sarito, lalu dikubur pendam Jalai Saka kena pagi hari 5, ianya 7 hari bulan 8, 2026.
1: Yang jadi ya sebab tu nampak pesan ku cakap agak agak bangga awak kita ingat lagu hari Heli Baru Kiro ngelatengari
0: YFM Miri.

0: Ya, terus ke pesan ke dengar itu Siti terpesan kata sulit ngau ngambil ente balu pesan atau data dari BB ana uncang nasau ke bamblayan ke ngelala lakia liau sui un tau ke alo tau ke apai supin udah nadai kena 28 bulan 7 2026 subak datai minta kita ke ngelala nia datai ngau pengamang ngata sulit lalu ngambil ente balu ni yang nanti dekat diatur kena 7/8/2026 pukul 8:30 pagi mbak peruan tanah baru rumah anak niang. Jadi pesan tu nuju semua ke bambelan ke ngelala serta sama pemakai ngangau ke sidak sampah datai ngagai pengawak ngeta sulit tu ngau muai ente balu. Jadi penerang ke siliak kita tahu telefon dengan David mengenal lumur 011-251-14-1806.
1: Ya, pesan ke Siti tu, pesan berat mereka. Datai Ari Ranti, anak Sabai, rumah Siti Tisa Ulu. Pesan madah tu, pesan dengan kemablayan Ari Tanjung, Rembai tu rumah Kristina, Lidung, empat buah rumah, rumah Acin, Langkang, rumah Andrew, Langkang, Asal, Bala di Semayang, Berangan dua buah rumah Panjai, Kejemut, Tabut, Tembung, Buyung tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, Bala di Dimpaku Undut, Pemegat di rumah Dain, rumah Francis Kaung, rumah Rominio Nangas Kerang, Bala di Tajur, Bala di Sebakak, Pemegat lipat tiga buah rumah Panjai, Baloi Sekrang, Bakas Baram, Bunuh Sekrang, Ngau Kebukai ke Ngelala, Niang, Jana, Anak Ucai, Tau ke Apai Sylvia, udah nadai kena 4 hari bulan 8 tu tadi. Jadi Niang tu udah nadai di General Hospital Miri. Lalu Niang tu dekat dintu babala mayuh malam hari 4, ingat seritu mega, kena 6/8/2006 lalu dikubur kena hari 5 inya pergila 7/8/2006 jadi penerang ti Celia atau terus giga inya Ranti anak Sabai di rumah Siti Tisa Ulu bekaul ngau pengawal atau inya Niang Jana anak Ujai dipinta datai ke rumah Siti Tisa Ulu.
0: Lalu pesan ke Siti itu pesan ngeta sulit ni yang ex sejen Balikau ane go data area Stephen anak Balikau tak kapai linten madah ke ngeta sulit ni yang apa si daya ex sejen Balikau ane go pengawal tu dekat diatur kena 8/8/2026 hari 6 8:30 pagi rumah Stephen Balikau tak kapai linten Kampung Sawang. Jadi pesan tu dia tuju kami semua kawan belayan di Sungai Gad, Sungai Yuang, Sungai Sud, Sungai Mujuang, Entawau Balih, Batang Balih, Batang Rajang, Sibu, Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing, ngau semua kawan belayan ke ngelala ni ex Sejen Balikau anak gua, penerang ke Silia, tau telefon nuju Madeline Balikau 016-2009-632. Tau ke Meriah Belikau 013-8473-400.
1: Ya, jadi itu pesan ke penudi itu, pesan ngetas ulit datai dari luka atau ke indai ngi. Madah ke ngetas ulit niang indaya nyinyak lidong anak alan tau ke indai luka tau ke indik ngi. Kena malam 8 hari bulan 8 tu pukul 8 malam lalu ditangkan ke muat antabalu pukul 10 malam. Jadi kapan belayan Ari Sri Aman, Sekrang, Sarikai, Pakan, Sibu, Semarakan, Tatau, Pemega di Tabau, Tebas, Binai, Serak, Sekabai, Ensai Ulu, Ensai Buat Baru, Suai, Niah, Liam, Ngau Miri. Jadi pesan tu dipinta kita ratai ngagai rumah Philip anak Bagong, Sungai Silas, Jalai Ulu, Sebawah Bintulu. Inya pengawal ngesah ke pengetas ulit. Inya niang lidong anak alan. Inya niang lidong anak alan. Tau ke indai luga. Tau ke inik ngik. Kena malam hari bulan 8 2006, jam 8 malam, lalu ditangkan ke Muai Entebalu pukul 10 malam. Jadinya pesan berat ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah hari hari YPM Mirito Abana.
0: Ya, jadi ya sudah tahu lagi kita terus nyingkang agak program temu hari minggu tu. Ya. Injau Roslina Bilung kemari ngejam pergi sekolah sejalai
1: YPM Mirito.

0: Terima kasih yang kita kemeruan milih YFM Erika tengah hari itu. Banyak keninga ke kami ba OTM Click, ba radio ngam mega meda live ba Facebook Miria FM.
1: FM ngau di TikTok mega tu di Jevana.
0: Ya, jadi munyi kau dah di semaya kita ba pun program tu tadi temuai kami duai hanya Puan Farida Ingo hari Spita Miri udah begulai ngau kami dua hari Jabatan Perubatan Dalaman hari Hospital Miri ngelalu ke penatai nuan tu Puan selamat tengah hari nama berita
2: selamat tengah hari saya mana ya
1: mana ne
0: ya topik pun mana ya
1: topik pun mana ne
0: kami dua tadi nyadi tuai serta gerai lalu pihak mega tips kena kita nyaga pengerai kira ke petua lebih tuai mana ya, puan ya
1: betul
0: nanti kita nak ninga rugi nanti kita rugi dan nasa semua hidup naf ya
1: iya betul
0: jadi lak kenuan dulu nanya puan Farida atau Brenda
1: iya awalnya di terima kasih
0: ngelak ke puan Farida dulu ke angka bisa jako hari nuan dulu berkelala ngebalah peningat tu iya. Puan
2: terima kasih ya agai DJ kita bakal ke tengah hari tu leban udah minta kami datai berkongsi mimik lah pasal penemu ke tajuk kita bakal nyadi tuai ngau pengerai tu nah
0: iya
1: Oh jadi terima kasih puan sekali lagi. Oh jadi ulih puan ngepun ke nama topik ke ti berguna amat ke boleh ngagai bala peningat kita ke begulai ngok kita sari tok puan.
2: Nanti kita nemu nak menua kita Malaysia to makin benung mansang maju kurang nyati ti di peda umur orang ke tuai to makin mayuah nak. Reti ya tadi tuai to rakyat kita itu maksud tuai itu lebih berumur 60 tahun ke atas. Ngasai direk lah nanti baru umur 60.
1: Betul.
2: Agi biak menyata dek ah. Lama umur dah masuk 60 kira tuai kita ya.
0: Anak ganti orang yang ngangau ke nyawangka korang.
1: Oh, nyungai ke orang yang ngangau angka.
2: Nanti agi kangau orang angka. Anti agi biak nah.
0: Baru dah ngangau. Baru pukul 5 meratainya
1: tadi. Iya.
2: Baru dah ngangau ini le ake.
0: Pokoknya dah pukul 6, pukul 7 ya.
2: Pukul 7 tuai udah ya.
1: Tuai ya.
2: Dan kebenar gitnya walaupun orang ada tuai tu kok orang mayo penyakit nak. Tapi sebenarnya nanti ke di pedak ngau mansang pemaju dunia dia tu ngau bakal kita Malaysia dia tu mayu tenyanya pemain di baik perintah untuk kesihatan orang tuai. So nang kelalu macam tu sati kan mereka kena dulu walaupun umur dah tuai pemayu penyakit datai bako nak tapi berita mana hanya tadi segedak penyakitnya boleh diseliah kah bisa ke cara ya untuk mengurangkan risikonya bakal nak gaya penghidup sehat lah ku kita tadi
0: nak cara penghidup tiba pengerai maka itu taika berpengerai mana puan nama singkang keterubah ngambil ke nyadi tuai serta gerai itu dah puan
2: selalu singkang ke tip mana untuk kita terus gerai lah walaupun dah umur 60 tahun kurang 70 tahun ni ke kata sesirinya macam takut ke meda umur sirinya nah tapi syukur pema kita sudah gerai nyu sampai 80 tahun kena nah
1: gayo mana ne
2: so nanti dia ke terubah ya ke dasuah kami orang bakal berjalan lah 30 minit dalam seminggunya 5 hari ngemai pengerai di rempo lepas ya senaman lah senaman ke kata ke lempung-lempung lah ukai ke berat-berat contohnya bakal tai chi renggangan renggangan tubuh lah kena nguat ke urat tulang serta ngurang ke risiko labuh hamenya tadi
0: kak exercise mana tadi nah puan nah
1: tu kira ke uliah sidak ketua itu tadi uliah gak menggak brisk walk ne
2: uliah brisk walk lagi mana labannya berjalai berlubah-lubah
1: ya betul jadi tu tadi puan kelima hari bersenam tu bahkan ni ke ngau pemakai jaga pemakai sidak ya.
2: Apabila umur dah tuai tu kan mayo remada. Makai pun mimit, kurang nyawa pun ada tu kan makai nak. Kalau ninga selalu orang madah nantu na nyawa tu kak makanya ti kita nemu dia tu kempen kesihatan lah ke orang nemu kita pasal konsep pingai makai berpengerai tu dalam satu pingainya tadi nanti uleh mayuah ke lagi ngambil sayur maksudnya separuh sayur suku-suku karbohidrat suku protein karbohidrat tu tadi bakal sida asik mie roti nanti protein tu tadi bakal sida daging ikan ngau susu lah tikanya tapi bisa kurang nak uleh ngiru susu nah
1: iya
2: susu soya pun uleh kan
1: uleh nih
2: jadi si teda agi walaupun yang ada pingai pengerainya nanti uleh kurang enggak ngambil utai ke air kalau balap manis kurang lah uleh tapi kurang lah anang kelalu manis anang kelalu masin ngau anang kelalu balap berminyak nanti umur rendah tuai remadah paling penting sekali cukup lah air irupnya.
0: Air aman.
2: Air aman.
1: Itu tadi puan, laban nanuan bersebut ke mayuh kaki makai sayur. Nanti kena ke laban bisik kena bala tu tadi. Ya kak jaga pengerai tubuh tang yang nak entu minat makai sayur. Kena ngonya puan.
2: Ya kena nemu ku maksud nuannya faham ya, si orang milih ya
1: milih ha milih
2: makai sayur ni buahnya
1: tang yang ia mayuh makai buah bekeni nya puan
2: uli ya nadai masalah buah pun nak cuma nanti oleh buahnya paling mana lah buah jambu batu
1: buah jambu batu
2: lepas ya tinggi serat ya tinggi serat and then ya tinggi vitamin enggak buah jambu ni buah jambu nanti dipedak dek mayuah kita orang rumah panjai nak.
1: Ya, ya, ya.
2: Laban anti sayur bisi orang kak, bisi orang ngai. Tapi anti sayur tiba orang kita macam
1: kurang asai ne.
2: Kurang asai bisi orang ada si sayurnya pahit. Uleh kak anti buahnya paling manhanya tadi jambu batu kurang kaget yang buah yang kelalu balak manisnya lah.
0: Ni jambu air mana dah puan?
2: Jambu air mana tapi ya lebih
0: nak. Alah laba jambu batu.
2: Laba jambu air tu ya mayo air tapi yang kurang serak. Ya mayo serak tadi jambu batu lah.
0: Lalu berkini pas nanti orang ke berpakai ke ubat ke atau dah puan?
2: Yang pasal pakai ubat tu lebannya is atas arahan doktor nak anti uleh sida eka diberi orang makai ubatnya ana ngetau makai ubat au anti doktor nak madah ngetau ana ngetau anti ia tertinggal pun ia uleh makainya udahnya sida ya apa namanya anti berperasa temu ngau doktor padahlah nama ubat dipakai sida tu uleh ana ngetau sekali
0: mesti empat
2: mesti dipakai selalu
1: ya bisik jadual yang pun makai ubat nana
2: jadual titih ka padahlah nama pada
1: doktor.
0: Jadi seberapa kita namporan aku kujang kaget tu. Merina bala peningah ke benda-benda ke radio tu puan. Kelebih lagi ngagai bala misi-misi ke benda-benda ke radio. Pelabak aku puan ke ngatua beranau tu. Metron. Angka ya cukup diet. Anda akan muda tu. Masroran. Mengkan selim lah.
1: Ya betul. Ini dia boleh kongsi tip ke lagi. Bukan ni maintain selim tu tadi.
0: Kita berperinang dulu. Tang sebenarnya buat perintah lagu petua lubah tua ya Regis si Katimah ngau kalau bergawang tang dengar kedua pesan dari Marina Jara.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikena mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyerut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya, yeah, cerita dalam lagu Petua Lu Betuai, lagu duet dari Jessica Timah ngau Galbat Gawang. Nampung baru randau kita tiga tu, Abi.
1: Ya, aw jadi tu tadi puan jadi nama ke buah risiko labuah patut diperhati ke kelebihan nama tu tadi ke topik ke dikunci puan cerita ngagai bala peringa.
2: Umut tuai tu kan majak tuai takut ke kita ngenangi nak adalah salah satu risikonya orang tuai tu senang kat labuh lah kurang tapi ya nak biasanya nanti uliah orang tuai nak tau labuh gak ya aman. Sama bakal ada mit ke bakal baru-baru berjalannya deh senang sih dah kat labuh nanti ulu ya umur dah tuai nak tau labuh. Apa risiko paling tinggi is patah tulang lah kok kita. Ti patah tulang umur tua ge kai.
1: Pedih ge isi ya.
2: Ti uleh cara untuk ngurang kia ame kurang labuh atau tadi deh. Bilik ruang bilik lah. Cukup terang lampau ya. Pedak penampai lantai nak licin lah. Lantai nak licin tu maksudnya tadi nanti bisa air rangkai ke mak airnya mood kita lah. Akhirnya udahnya nanti uleh break kita lah orang ke umur tua itu tadi ngenak kasut ataupun selipar ngam ya kena licin nak terlalu tinggi sedang-sedang lah ngambak kaki ya.
0: Kena nyeliah ke labuh atau ke terap menyentak dia.
2: Nanti uleh aku dah metuainya. Selalu baik sih dah ya berperasa mata lah. Mata paling penting lah ngai kia menyukurakan umur tuai matanya rabun kurang.
0: Dia tahu punya rabun. Yang kena cuma mata tadi.
1: Iya, kami dua.
0: Genternya data 60 lebih anak. Nak terangge
1: nak terangge itu pernah.
0: Lalu berkenai ke bawah pengerai runding yang tak minta ada puan.
2: Pengerai runding tu saranan kesihatan lah nanti uleh terus berserakup lah. Terutama sekali kita ruang bilik ko kita lah nak. Nanti uleh ruang bilik start dari ruang bilik dulu lah berserakup. Begulai ngau terutama sekali akik ini ataupun umur inai apa ya kenyu majak umur ni ke pemada masuk 60 tahun ane ngelak ke sidak ya atau ninggal ke kedirek lah tapi dalam pada masanya apabila berserakupnya baiklah orang tua itu tadi begulai ngagai komuniti kia ambil sidak ya pun nak macam sunyi ditinggal kurang kedirek dah
0: ya
2: nanti sida ambil masa sida ya tusah hati tinggal kerire-dire silo-ilo ngenang bala anyak nyu ngasuh sida ya nyu bala sakit gegel lagi au ti uleh kitai ke ruang bilik ya bala aneak selalulah ngemai sida ya berperasa ngiga dutua terutama sekali ti sida ya kitai medak sidanya nyu macam subak kitai medak ya rino bejakok nak tiba-tiba orang tua itu sunyi jak nak bejako
1: temenung
2: temenung aja anti boleh baik ya bertemu dutua gak
1: jadi atau tadi puan nama persa pengerai ti disaran tu tadi
2: selalunya anti ulah ukai hanya untuk orang tua sebenarnya kita kebiak tu ge laban umur kita belak sama majak kia nah
1: iya betul
2: pengerai ti maneh di persa kita anti ulah ninting tahun nah persa tekanan darah cia paras gula, paras kolesterol, apa namanya, kita persa fungsi bo pinggang, lepas tua pun nak nemu nak tua madah dirempu biak, ngumai dirempu gerai, jadi orang selalu madah apa mau mau tuai, sakit kurang, perlu persa, nanti yang utai bukainya persa mata agak out, lalu ukai mata aja asus tidaknya berpersa kepening ataupun ngelek ninting maya daripada lah nemur merek sidaknya apa namanya tarikh temu janji untuk perasaannya
0: amanah maka kami doa itu tiap hari ini ngena tau deh nanti lagu pasal ingat-ingat atau ngasuh pendiang
1: pendiang nemu
0: bisa penanggu pengeraya pendiang gak nah puan inan tu lansia pendiang lagi kan ngau kau ingin nak dengar kau tekau kan amat kan ya Jadi nyona berasai nyona datai berujung randau kita tiga tu puan minta sebenarnya kita tiga besar arah minta ni bar ke jaku pesan jaku lalau ngagai bala peningakan ningakan kita tiga tu.
2: Oh, terima kasih DJ. Tu pesan penudih lah sebenarnya kita nutup nak ya randau kita tiga. Kita segi nak ulah lah nagang prosesnya dituai. Ini kurang ada disi pemati kena umur biaya nemu dia tuai nak tang kita ulih milihnya di tuai ngau gerai lah nyato tadi maksudnya gayu lah so meruan regas makai ngau cukup makai ubat ngau betul lah nitih nama te di padah dutul anti ulih nageng dirempo risiko labuh lah serta ngintu pengerai rundeng dirempo udahnya ngagai bala aneak ngagai orang kebiak dia tau meh limpang ke direk meh begulai ngau apai ngau inai ataupun ngau akik ngau ini leban pengerinok kau dalam bilik sebilik aja tadi sitik cara ngintu pengerai runding menyata deh au ngau tok kumadah terima kasih lah ngarap ke semua diberi pengerai ngau mana
1: iya au. Jadi terima kasih puan nak kita gulai bawa program temuan minggu tu inya berkongsi ke topik kita serta inya 5 tips meruan regas lebih lagi sidak ke bumua 60 ke atas ni patang ukai 9 orang tua orang biak pun sama
2: ya
1: sama bela jaga diri lebih lagi dalam tubuh kita kita mau nyiko puan tadi kita nak nemu bisik penyakit dalam kita dan ada salah kita ngecek hospital ni ok terima kasih puan ngau tu tadi bisik kaban kita si ko puan Rosnah tu tadi.
0: Yeah.
1: Bisik jaku pendidi hari nuan kini puan ngagai bala beriga kita.
0: Oh.
1: Nah, nah, okay, okay. Terima kasih atas doa dan niki ke konti kita sehari itu.
0: Terima kasih. Kira bersyukur mendah datai bau umurnya. Orang ke orang ke biak yang berdau tentu ke datai bau tika umurnya.
1: Betul.
0: Nya dia cukup bersyukur sudah datai bau peringkat umur. Kelebih lagi nya datai 80, 70 lebih bukannya ya. Jadi kena kita ninggal kerana tu atau peminta ribala ino-ino misi bau spita miri tu. Lagu hari Rambles Water Hei Kumang ke. Kira ke Siti hari motivasi lirimpum yang ngasih ke lirik kumang regas gega hari segi pengerai runde yang tadi kita berperindahan dulu udah tuh nyingkang agai Sarawak Mansang.

0: Ya, lagu Hey Kumang hari Ramles Walter. Udah tahu lagi kita nyingkang agai program Sarawak Mansang. Jadi mai bala peningan mendiang ke jaku ke depan Premier Sarawak bekawa ngau langgur perintah tidak mengangkat kemiri jadi mini Shanghai China tu be ya.
1: Iya.
0: Oh, jadi awak ke bala kita bala peningan belah serap namulah berkenai ko jola ati Premier kita ningak ke Sarawak Mansang.
2: Jauh ngermai mansang Sarawak dia tu bak tikas dunia ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan nyapai expression bumi kenyalang aku Sylvia Banyi dinga ke Sarawak mansang seminak bak YFM miri
3: kita kata buatlah pelabuhan di laut nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Baram dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, tidak ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Yang menjadi satu

dijalankan insya Allah, Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China. YFM.

0: Okey, nyari ya begini kau lagu dari Karen Libau, lagu Berserakup Hati. Mai jam kita di atau 35 minit lepas pukul 1 tengah hari. Terima kasih Maya Mayu kita ke sampai entap ninga ke ngelat tengah hari ngok kami dari WiFi Mirig yang 2B nyari kaban kita ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Lalu pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional atau ke MINIS dengan facility court QR berkompleks ICQS Sungai Tujuh dikarap keulih menyampat ke pengawal merasa immigration dengan mengurang ke penyekut pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Kalau mansanya no, dalam kandang 2-3 bulan tapi
1: sampai ya benar ke di Jerman. Jadi tu tadi berita tu madah ke hari sampai Menteri Dagang temuai seni ngomain asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri inya yang berhormat Chiu Chong Man madah ke inisiatifnya berguna dikenan angkup penambah pemindah meraka garis antara menua kelebagi maya ujo minggu ngau musim pengerami ngau kemisi sekolah. Jadi kuya tiga lurung pendatai ngau tiga lurung pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MINIS ya atau ke MINISE atau pengawal merasa manual lagi dekat dibuka jadi ke sukung entik sama entik semak bisik penanggul teknik teknikal.
0: Ya, jadi Palan Servis Raya Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta mengenatai ke timbal dari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Jadi begini aku sebengkak berita mana ngagai orang ke suah pulai mansa sempadan bas Sungai Tujuh, ICQS Sungai Tujuh atau ke mayu balakaban kita ke diau di Miri itu gawa pulai hari ngagai Kuala Belait ngagai Seraya nah be ya
1: iya betul
0: itu ada bisik sistemnya tentu nak berbaris lama ya. Ya jadi itu mai bala peninggal berperindang nangkan ke pesan tu udahnya lagi nuan bisik temuai ruai kita finalis SSJ ke-9.

0: Indian ke geng 2P but YFM Miri.
1: Lagu hari mawa tungkas semangat kena merindah balakaban kita ke benung dalam rantau jalan ngagai ngesah rumah panjai kanggo sampai lama yeah. Kodah ya mesta madang limbab ngabala raban ya selamat tengah hari enggak selamat mendiang ke YFM Miri
2: sebulai sejak lain YFM.

0: tabebasa nyagai semua bala peninga lebih hage nyagai bala kediau ba rumah panjai musim kemarau to apinya musuah ke nadai milia sapa ba statistik dalam tahun 2025 Sarawak udah ngerekod ke lebih 12 titik kes perusahaan hangus ba rumah panjai te mai pengerugi ba juta-juta ringgit lalu lenyau rumah alain luar diau. Anda ngeliat ke reta tegira ngau sejarah kita yang nyadi abu dalam sekelip mata. Tentu ke tali karan atau ke wire kita maruan mana. Biar mega anda ninggal ke utai ke depan luak badapur. Sekali kita hilap, belamaya kita nesal. Padam ke api, sebedau api madam ke penghidup kita. Pesan sirot tu, hari aku pegawai boma tinggi dua, Henry ada juga. Hari upis pengarah api ngau ngeh penusia Malaysia begulai ngau YM miring.
1: Ya, terima kasih lagi Mr. Hendry juga hanya si kori pemesai kegawa ba upis bomba ngopi jelama atau ke ketua izon bomba ba lutung miri nyadi ngenatai ke pinjinu hati megak ngagai bala rumah padang sida rumah panjangnya kanggo sampai lama kudah ba jalai 37 bintulu
2: Jalai rumah bintu, padang batu 37 Jalai Miri ngagai bintulu tu tadi.
1: Iya. Ya. Jadi siko ari semi finalis SSJ Enya Fazil sama dia rumah panjainya. Jadi ngarap ke sidak serumah kreas semangat nape penguji tu nah be ya.
2: Iya betul.
1: Lalu sebedau nuan gerandau. Temuai nuan naba awar wai kita itu lagi be ya. Jadi berita ke situ itu hanya pakaian main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus menegap ke penduduk Miri nyade palan dagang temuai lumba ngomain antara bangsa. Pihak ko penerangka dipansa ke Sapit Menteri dan biar lumba ngau pemansang urang dagang Sarawak Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke penyerta 1,000 ikut bala pemain dari 12 buah menua nyata ngayan ke peketo majak di Kelala barengat antara bangsa kelimpah renyungka ekonomi menua tu.
2: Iya, jadi yang maksud ke jakutnya pengerami berjadi ke lumba badminton Westlake terbuka Miri 2006 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian Miri tu ya. Jadi ko ya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemarin mandang ke pemansang positif pemain badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa megaknya di ke Peketo hanya di pelasar ke Beguna dikena nyerukai serta ngenekap ke penau main badminton tu tadi.
1: Ya jadi ngarap ke Peketo oleh dikermai kage adu diari ngamai ke oleh mata mayu hage penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngau main.
2: Iya, jadi paket tu berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk kedua hari bulan 8 ngau 58 itik kategori di paket ka.
1: Ya, jadi ana pindah ke Bukai udah tau lagi Idul Pusah merinang kita ngau lagu jago perangsang lalu ditangkan ke ngau nuan milih pagi hari Penny McLean segelas jalai
2: YM Miri.

0: Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai raban biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, selamat tengah hari balap ringan sikit bakar benau berpun berjakut tu nyodah belatah dulu. Okey, jadi berpun program tadi kami dua DJ Bana bersebut ke temuai kita serito berprogram ruai kita ya siapa meh temuai kita serito minta ya kangau dulu nah uji ke nyawa dulu. Nak patut orang nak lala siapa finalis SJJ kita ke 9 tu ya.

0: Ya, nyak ya. Tempat cari dulu nyak ya sikup.
1: 4,000.
0: Okey. Iya lah ngawak kira ke mujur punya mami.
1: Amin.
0: Ya, kira ke impian itu dah tercapai lah.
1: Amin. Harap ke Tuhan uleh ninga sampai kitanya.
0: Betul. Betul ku aku.
1: Nak tahu
0: pegulai sekali. Kami noy mami sana tu. Okey, ngoto meri besar terima kasih dengan mami. Halaban sanggup hari bin dulu. Nurun ngagai miri kena ada interview kita
1: sari, on the spot.
0: Kemari ya on live tadi. Jadi bisi si kubos aku tu tadi kumen lalu on eh mami.
1: Bayang sana sida ya bisi aku. Ya ke tengah malam.
0: Tengah malam buta.
1: Jadi chat tu lah. Makai tengah malam.
0: Okey mami, jadi tentu ya mayuh malam meninggal kita lebih gay. Peminat-peminat mami, peminat mami ke kira ke gagati laban mami pun lagu aku ke lulung mujo masuk ba final SJJ ke 9. Jadi uli mami nerang ke tentu ya orang bedak ber live kena penangguh ber nyawa tu tadi hago dia sakit dia mami. Uji nerang ke nama ke buah top bisik penangguh laban tentu ya laban orang yang angkat lagu tu sebenarnya mami uli mai tu sebenarnya.
1: Sebenarnya okey, berkatuklah aku jujur aku madang ya 5 hari deh sebenarnya sikit-sikit rup aku udahnya tadi mendak tubuh aku tu nak nyamai kira ke tekahnya alu ngetu dulu kan 2 hari deh udahnya pagi site pagi saya kunti dak salah pagi 30 lah.
0: Pagi 30. Badini ba Selangau dia.
1: Ba Selangau dia. Okay. Lain ko celam angat deh. Celam angat danya lemode batuak danya alu senda sepot ko deh. Batuaknya batuak
0: kering.
1: Kiong-kiong bunyinya.
2: Kiong.
1: Kung bunyinya kenyak deh. Lemonan nang tak kene nyebutnya gatal tapi bukan bisi dak nadai. Kene nyebutnya.
0: Kalau kriang menya.
1: Kriang mah batu kriang kurang. Nanti ya nanti ya kah nada kah nomor deh.
0: Tapi tang ya bakal tajam.
1: Tajam. Enggak tahu nyanya aku beli ke kubat ku mandah kenuan akai. Maka nah nomor aku puji Tuhan lah ujian aman masanya.
0: Iya.
1: Angat isi ku ngau angat isi ku munnya sida ya bala penyanyi bukai semua ketuk magang laki ka sepul. Anu gue mami ka. Aku negok non itu. Apu alu ngakai apa namanya ngakai lipapa beli apa nama cool fiber
0: cool fibernya
1: angat mai isi ku maya angat isi ku maya kesuah laban nyawa aku kesuah angat
0: tapi maya nanti diperhati ke maya live nya mami amat steady nuan. Amat steady
1: aku nuan. Kuatkan iman aku
0: kuat steady nuan
1: kuatkan iman kuatkan semangat aku mayanya aku semayang benar aku semayang belakang tabelah orang nak medak lah munyi aku ni buat orang ni buat orang ni buat nusi ni buat orang medak semina kita ngau orang atas jak nak mur ya aku de benar aku semayang ngau nyanya nya megeri ngenda sanang gua nyaba dik
0: ku ancur makeup lagi
1: ancur makeup bagi ku Gary Lauder sedih ba macam aku ngai kecewa mayanya de singin aku entik ku nak ngira laki aku kengagak lagunya nak ngira bala anak aku bah siapa tenupik sidak tu ilak deh
0: iya
1: nanti aku memalukan diri aku nurun bertangga berprestis tinggi macam SCSJ tu bah kata aku dia dalam masa yang sama aku berfikir udahnya tadi dalam masa yang sama aku semayang sekat-sekat nyawa aku uliah tapi nyak nak tu datai gak kenyaknya
0: iya, jadi tok tadi mami kira ke ulun manah ngagai balap ringa tok kira ke lagu keterubah atau ke lagu kebukai kala dimasuk ke dalam SSJ subak.
1: Subak okay, SSJ LTI.
0: LTI ya.
1: LTI maya dewan maya miri jebanannya di jeban jimban. Mayanya bekenyak mah kumang mali bolanya langit tanah. Mali bola ragu.
0: Balat ge.
1: Balat ge okay. Nak tu balat amat.
0: Lagu mayanya
1: pengrinduk betul cik laman.
0: Oh.

0: geritoknya mami.
1: Benci ai.
0: Nama berkonti itu duduk mana huleh kenya mami. Nya nama kebuahnya makanya.
2: Ica abau.
1: Ica abau aku.
0: Atang ente diperhatikan laban mayanya. Tini tiah ke mami uliah mai lagunya tinggi sebenarnya laban kita selalu mendak mami udung agak show semua ni. Jadi malamnya laban aku pun siko ke mendak live SJ maya. Nama kebuah mami tu bakal kepedih amat mami ke mai lagu pat tingginya. Tingginya aja bisik penanggul mayanya.
1: Tapi bisik berundiang aku wow.
0: Oh.
1: Bisik berundiang utai site.
0: Utai site ica bau.
1: Ica bau. Okey. Aku ngai ngai negatif negatif pun tak ngai nya de. Nak patut aku nak uliah.
0: Laban mami selalu ngagak
1: selalu kita show, selalu kita medak deh. Mami akan uliah kan?
0: Iya.
1: Tapi maya bertandingannya ica bau. Semangat.
0: Iya, tapi nanti berarti ke mami cukup steady nemu kontrol vokal mami bahkan bakal ke agi uliahnya sebenarnya tapi tang bertinggi tadi nyubaka ke bisi utai
1: ke
0: bisi utai
1: ke bisi utai aku okay. Nada kita mikir
0: nak ke maka utai
1: nada mikir kenyak tapi tiba-tiba macam kena sekat nemu macam melekung ku kini nyebutnya semina aku ajak minum
0: iya
1: no explain no comment amai ko
0: okay mami tu tadi so tanya tu tadi jadi lagu aku kai lulung tu tadi kira lagu ke dua mami masuk SJJ ya. Okey, jadi siapa ke tukang kebat tu tadi garik mami udahnya bekeni pejalai mami tu tadi nyedia kediri ari segi garik vokal ngau mental ke di Selangor tu tadi mami.
1: Okey, pasal gariknya aku ku mai ku nya apa namanya nak ngadang aku ya kesiku adalah anak ambu aku yang nama Marno Marno Lasuang ya kenyah Iban
0: okay.
1: Ya ke sponsornya deh malamnya nya
0: garik mami
1: Gary, oh, Gary Loader yang nusi deh garik mami iko ya Nano yang sponsor ke ah kenyit aku au terima kasih bukan calang-calang rega gariknya au 500 lebihnya lemunan beli ba apa nama ba apa temu beli ba temu decoration oleh Gary Loader
0: jadi Gary
1: Gary Gary Loader tok nias kia jadi sidak ya sama macam besap bersatu padulah untuk sidak yang macam sidak ikak ngangkat ke mami baru deh lama mami lama mai gak lama mami tu nyon ada hilang tanpa rita aku sidak ya nang ngacau nya aku lawan mayuh penyanyi-penyanyi baru dia tu mayuh saingan ku aku tapi nya saingan sehat lah
0: iya betul
1: saingan sehat enggak nya deh lawan ngasai rimpu orang lama dalam industri music kita Iban petoklah utai ke berprestij SCSJ tu memang okeylah munyo ku aku sidak ya ngangkat ke artis-artis
0: ya,
1: ya ke baru artis-artis
0: ngau ke lama
1: ngau ke lama
0: jadi
1: nadai ke lama nadailah ke baru
0: ya ya betul segi betulnya mami laban amti baka aku lah laban aku siko rindu dengan lagu lama nyentuk ke datuk
1: ya
0: sentiasa rindu dengan lagu lama laban hari dia kita belajar oh beketuk sida orang lama mai lagu cara lama ngau cara baru ke lain ke cara dari ni
1: tapi laban music subak lain daripada music dia tu
0: ya
1: tu AI
0: iya betul
1: aja
0: lalu pansut
1: pansut betul
0: oh jadi tu mami atau tadi laban sari tu kita sigi bakal ngau kita impu lagu mami ke masuk dalam SSJ tu tadi deh jadi ara uliah mami nerang ke bala peninga berapa lama udah mami berdalam industri music kita Iban bepun ari mami mansut ke lagu ngena keset tu okay. Lama nya udah.
1: Aku ampit ngena video tape.
0: Tape
1: recorder, recordernya. Ya ke main gulung.
0: Gulung
1: nak
0: ya.
1: Okay, piring hitam ko nak ampit. Recordernya.
0: Kaset ya ke segi empatnya ne.
1: Okay, au ya ke kini kenyunya. Ke masuk password
0: pian. Iya, au ya.
1: Agi ampit ko. Ampit setahun lebih.
0: Setahun lebih ya.
1: Udahnya 94 baru bisik
0: kaset.
1: Kaset udah ya 99 nyak baru BCD.
0: Jadi ya ke ya ke nyak tadi lagu nama ke coba lagu
1: lagu Sulung Ngasak Kati.
0: Sulung Ngasak Kati. Uliah mai mimit kena lagunya.
1: But

0: Ya, pertama lagu.
1: Pertama lagu. Hmm. Jadi ya ke nama kini kang aku tanya.
0: Record video tape.
1: Jadi video tape-nya setiap lagu aja atau ke berapa titik lagu ke dalam setiap video tape-nya tadi mami? Setiap lagu aja.
0: Tak, semua.
1: Semua. Semua. 10 lagu lah reti dalam.
0: Lagu. Hmm. Okey. Ngena video tape dah. Maya aku 92 mayanya.
1: 92. Apa 92? Empat password akau.
0: Nya dia tu berapa tahun dah? Nyu nak ingat ko.
1: Nya nanti ya 92.
0: 92.
1: Tolak
0: 2006.
1: Dia 2006.
2: 92.
1: Ah balap pinggang ulah mengiranya.
2: Ngira ngira ngira berapa berapa?
1: 1992.
2: Aku melemah matematik tapi tak berjual sepusir.
1: Sepusir.
2: Semua aku.
0: 34 tahun kau mampu.
1: 34 tahun udah dalam industri muzik kita Iban.
0: Kau mampu.
1: Harinya mami, hari videotape-nya.
2: Oh, melir.
0: Sorry.
1: Iya, sikit bakal aja. Hari videotape nyentuk ke ngagai keset.
0: Keset.
1: Udah keset, VCD. VCD mayanya aseko sikit laban maya ambil kaku laban maya beranjung aja gitu ke.
0: Nya subah.
1: Beranjung.
0: Subah ngena 3315 udah kelas.
1: Almaya. Iya, laban maya alu anjung gitu ke bekedai.
0: Bukan. Ya. Mainnya game pun main ular.
1: Oh, kita bawa ke game ular, kita pusing-pusing
0: gitu. Ya, ya, kita bawa nyamnya hanya itu macam-macam game.
1: Macam-macam game.
0: Asal bisa duit aja di download.
1: Ya, betul. Jadi ingat 34 tahun. Jadi bab mami bapa mayuh jauh berbeza music kita dia tu.
0: Ya, tapi aku udah tu ilah bulan 2027 bulan 7 nanti nak bulan 8 untuk birthday aku akan apa namanya nyambut untuk ke 35 tahun.
1: Wow.
0: Tapi nak lembut inilah
1: aku minta dulu.
0: Amaya aku kan nyambut aku kan nyambut untuk memperingatkan aku dalam industri muzik kita Dayak.
1: Iya, betul. Jadi mami cadangan tu tadi kan agak ya bakal dinner ke bakal ni mami? Tau ke jemputan kediri po?
0: Jemputan biasanya saya ku lah banyak menggunakan mayuh.
1: Kira ngagak konsert ni mami ni. Wow.
0: Menggunakan mayuh sian ni anang deh.
1: Kira ke berjual tiket mah ya nah.
0: Orang sponsor.
1: Datuk.
0: Ya Datuk.
1: YB
2: menteri sponsor siapa berani sponsor mami. Okay, aku appreciate that. I appreciate that.
1: Kira mami ke ngagak tahu konsert malam Winnie Albert. Wow. Yeah.
0: Bisi okay semina aku ajalah bisi ke penyanyi bukai ngambil kira ke minta minta nah, berkat sidaya minta tolong sidaya nya yeah. One of the my favorite cousin Penny.
1: Yeah.
0: Penny Michael Chin kemek lagu
1: McLean. Michael Chin.
0: Assalam McLean. McLean. Penny McLean Chin. Mek lagu Nuan Milih pergi nyelok lagu lo.
1: Okay, anang
0: lagu. Aduh, cungkan.
1: Kunci dulu, kunci dulu. Tu sapi sudah tiga tu bergulai sebenarnya.
0: Nah, kita bergulai.
1: Okay, satu.
3: Kelala. Luan ngasuh atiku mawa.
1: Ya.
0: Agua kawan. Apa benda iya. Udah.
1: Benar sih. Kita. Okay. Jadi sebedau anak pun baru nanda kami abu gulai ngau si ketemuai mami Winnie.
0: Yeah.
1: Tentu ya dah lama berindustri muzik kita Iban. Kita yang berinang setiap lagu dulu. Lagu mami megap. Lagu kegemaran aku tak sebenar mami.
0: Anak ngirau malam tu kita aus.
1: Ya, kita bukainya malam beringau. Okay, lagu kegemaran aku tau. Ianya lagu dari Winnie Albert. Ianya lagu Harap Api. Harap kepadam apinya rarai. Hebat.

0: Kitai. Nintiang hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merecaku perangsang ngagai Rabana Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, begulai baru kita buat program Ruai kita. Kelebihan ngagai temui kita serito inya Mami Winelbert siko finalis SCHJ ke-9. Ya.
2: Amat tu kenal.
1: Okey, jadi jadi tu tadi Mami berkawal ngau lagu aku kai luluang tu tadi. Oleh Mami cerita ke siapa ke ngagak leka lagu tu tadi tiun semua ngau idea-idea tu tadi ari siapa tu tadi Mami.
2: Okey, aku kai luluang tu sebenarnya ya berpengiduk Mami pun deh. Laban Mami, laban bala kawan semua dah jauh magang. Ya, aku nak nemu nama penyalah aku orang ke ngai bergoleng aku kenyak mah. Okey, okey, okey mandang ke? Okey mandang kita lagi. Lama kita bermiri api ya. Aku tak bebin dulu. Kadang-kadang nanti aku pergi kucing lagi. Kaban-kaban lama aku cuba nyodah lain dia tu.
1: Berubah.
2: Berubah. Hello power. Okey. Nyo berubah dia tu ku mandah kade tapi nak ngawa aku just I pray for them laban aku memang takkan muai sidak ya memang aku takkan lupakan kawan-kawan lama geng-geng lama begulai susah senang leh dia tu keadaan berubah memaksa kita laban maka aku suba jandes deh jandes nada bedau belaki bukan bedau belaki lah jandes mayanya hidup. Kira ke mayuah lah kian kitu dia tu laban aku bisi laki bisi anak bisi ruang bilik kak kanin kak gibun balana bala laki balan tua deh nyak maku aku tapi nyak berbeda lah dia tu lah berbeda.
1: Oh, jadi kira ke lagu tu bisi bekau dalam hidup
2: Mami yes. Pun and then ia ke ngagak lagu tu laki ya kumpu
1: laki numpu
2: nah. Aku menceritakan deh, menceritakan gayanya, ya tiba-tiba macam aku bukai luluang. Lama reti luluang, aku ngono laki gue deh. Nah luluang tu adalah perantaraan kumang gau selingkar matahari.
1: Ya,
2: ya. Bahkan untuk selingkar matahari gue kumang tu yang bermunsuah.
1: Ya,
2: ia nyadi orang tengah-tengah. Ia yang akan membaik pulih.
1: Nah luluang tu tadi.
2: Yes, luluang tu tadi deh.
1: Nanti
2: yang menjamu. Okay, and then mula-mula lagunya, mula-mula lagunya nak ngai aku nerima yang laban kan uncle dek main gitar
1: je.
2: Cukup jai lebon-lebon lagunya mula-mula. Then tu thennya, then digagak jamitan. Dalam masa nak atas sebulan jamitan gagaknya.
1: Yang agak demo
2: yang agak demo lagu-lagunya lagu tu ngau music sekali. Sekali dengar aku musiknya. Wow.
1: Amazing.
2: Marvelous. Marvelous. Amazing. Amaya aku macam jatuh cinta lah ne ngau music ya dah.
1: Ngau music ya dah 100%
2: tembo. Ya 100%. Okey 100%
1: 80%.
2: Aku. Okey pa, papa aku. Nama subak dengai deh. Laki aku ringat medak kotoknya deh, medak. Nadai nyak jahit sebenarnya. Biasalah kita demo dulu deh. Nyak lah banyak lagunya adalah ori daripada laki ya kumpul. Nadai AI ya. Sorry ya.
1: Original.
2: Tak main AI, okey.
1: Oh jadi atuk tadi kira ke family empu diris bilik empunya ne ke ngagak leka lagu tu ya ke musiknya tadi siapa tadi Mami
2: musiknya sama agak
1: sama
2: music tap labannya ngena wave mix production jadi dari Jimmy Pelikat. Okey but SSJ tu sidak ya ke tangan belakangku nano derit nano lah semesti Gary Lauder semestinya labanya mua adik aku Stephanie Albert ya ke lagu Bujang Pasai lagi masa lagu ya Bujang Pasai dahnya tadi siapa lagi yang ke sidak ya Jimmy Pelikat wave mix production. Terima kasih ngau sidak yang laban nyadi tulang belakang aku maya SSJ 9 tu kemarin deh basra nau.
1: Seminggu kita dia ne.
2: 5 hari lah 5 hari.
1: 5 hari 4 malam.
2: Ya 5 hari Ya meh 5 hari
1: 5 hari. Oh, pamane.
2: Ba ya.
1: Sekumpulannya payuh direnya.
2: Pagi, malam, tengah malam pulai. Dani pagi. Dani pagi. Tapi untuk SSJ tok kami buat yang terbaik lah.
1: Okey, jadi tok tadi mami dah nemu udah lagu aku kai lulung tok udah masuk ba SSJ ke 9. Jadi
2: nak nyangka aku.
1: Nak nyangka.
2: Laban nyawa aku malam.
1: Aku sikit sangka mami.
2: Tapi manyuah manyuah aku ninga bala netizen memang sedak yang nyumpah aku lah. Memang sedak yang anu aku ba Facebook. Namanya mainnya. Lama-lama malamnya nemu dia ngau final. Nya adalah rezeki aku. Aku pun nak ngadang aku boleh masuk ba final
1: SJJ. Ya betul. Tapi ba aku mami nuan sikit dah. Adu ke mana jadi ba penemu tau ke bala peninga ke mendak tu. Tentu yang mami sikit masuk.
2: Laban aku dah buat yang terbaik. Yang terbaik lah. Dah buat yang terbaik. Nya nya aja boleh aku dah. Lebih hari ni ngai aku dapat tu aku berjoget yang lebih.
1: Iya. Tu tadi mami laban nanti mami nak kisah tu tadi. Mina nanya aja ulih kini mami berkongsi ke cara atau ke konsep belagu ti dekat di baik maya malam kemuncak tu ila mami. Jadi tau ke kejutan hari mami maya bulan nanti nandai penangguh bulan 10 SJ ke 9. Kejutan ti balap ringan nemu?
2: Kejutannya ya mestilah rahsia. Dini tahu ngai ke orang lagi nyuniti acara tu ah.
1: Iya.
2: Mahal gak mensia tu.
1: Copy paste.
2: Aku copy paste. Eh copy paste. No, ama ya cara bakal aku lagu-lagu lama ya kena kalah menak lagu High Kuat and Kongnya lagu Beyond.
1: Iya.
2: Nak kalah lebih 20 tahun nak kalah dimain orang sekali aku main lagunya orang semua copy paste.
1: Iya. Eh ya.
2: No merhati kan? Nama-nama lagu orang semua ukai gaku madah rimpu badas tang kene nyebutnya ne ikhlasan aku untuk mengangkat lagu-lagu bakal sidak lagu sidak personal lagu sidak macam-macam lah lagu orang ke penyanyi-penyanyi baru apa semua nada salah gaku untuk mengangkat ke kene ke nyebutnya
1: angkat industri kita
2: ne lapan aku sentiasa macam cover kan lagu cover lalu milih lagu Iban lagu Melayu lagu Cina lagu Jepun.
1: Okey mami jadi tok tadi sebedau mami ada kemerinan kita setiap lagu lagi jadi nama pesan tau ke anti nyemak anti semak lah rezeki berpanggai ber mami malamnya ber jadi juara final
2: amin,
1: tadi.
2: Amin,
1: nama
2: amin.
1: Perkara kecubah dekat di gagak mami dulu.
2: Okey,
1: kecubah. Amin, kita amin.
2: Amin, amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Laban aku orang semayang, tapi lama nak semayang, ngasih. Galu mahir rosak.
1: Kanto ini, kau jaku ngai madah berhedio. Okey, nak kacau.
2: Okey, jadi aku, kena nyebutnya. Aku berterima kasih lah, ngagai especially RTM nadai DJ nadai kene kenyemutnya nadai penyiaran nadai ke artis laba kita itu kawal sama-sama ngempu pangan diri dan ngarap ke kawal kita itu nak putus
1: betul
2: utanya terpinta kita ini awas gak ya tapi kawal bergulai anas kali putus
1: iya
2: nanti kita okay kita ke orang yang lama nanti nak ngajar sidak ya kebiak bekeni nanti okay kita sapa lagi nanti okay dia tu kemaya lagi tapi ya laban utai tu kita ke mostly okay aku
1: legend
2: legend kita itu orang lama boleh ngajar sidak ya tu anu anu tu anu anu anang anang anak kasar
1: ya
2: cara lembut saran suruh atau macam aku nyak baru tanya kira ke macam kini
1: manis
2: engkayang manis engkayang amat munyo kolat lah highlight okey udah nyak tadi nak kira ke nyak lah

0: Nada salah. Nada salah. Labana ndak kini ndak selama-lamanya nuan boleh jadi artis pihak ya. Nemu nuan tuai lah.
1: Ya.
0: Dia tu kita lagi biak. Elak lu. Maka aku me kuliah lagi biak. Siapa aku ngai? Agi laku. Dia tu umur dah meningkat. Macam-macam lah jakut negatif orang. Nak ngasih rempu umur dah tuai. Agi kak belagu. Bah, nama dini ni aku ingat makai tuai. Okay, aku tu kerja perintah.
1: Okey, mami, nya sekira ke Siti Lohan lah bala pelinga anang anang nyo kita nyo salah paham.
0: Salah paham, salah tafsir kita laban aku pun manusia.
1: Manusia okay, jadi itu mami sebedau anu merindang kita istilah lagu jakuk pun di nuan ari nuan atau ke jakuk lalau kelebih ke sebagai artis ke baru atau ke artis ke legend tu tadi sama bela angkat berindustri kita
0: ya, bantu mami. Sama labannya mengkitai Iban ngidup ke Iban.
1: Iya.
0: Ukai Iban monoh Iban. Munyi jakok kami sedak rabla suatu. Sorry nyak bak Selangau. Oh nyak. Bak kata lagu apa nama buat rock? Nuan kaban aku makai kaban. Munyi kok buat rock nuli aku malamnya. Akai.
1: Okay. Best man. Okay, mami. Hanya dikira ke alu terus merinang kita istilah lagu ni, mami. Nama lagu kampai nuan seri tu, mami.
0: Lagu nama na.
1: Nah, lagu nama aku ke lolong. Ni buah biar kenya.
0: Oh, dah.
1: Sampai okay. Chorus ke pertama, nanti ke terus.
0: Okay.
1: Lagu kak pesan dulu sebelum merinang istilah lagu, mami.
0: Pesan Maya. Pesan malam tu, siapa kita kak ke ruai, ruai 8689. Okay, bertemu dengan aku dia meet and greet. Hari tu, di tu, RTM di tu. Malam lagi, kita bertemu 8689 meet and greet with Mami Winnie Albert. Okay.
1: Okay, kita berinang Benung Live, Mami Winnie Albert, ngau lagu ke...

Kita malam tu haus. Haus. Ya, nama SSJ mayanya. Kat nak ulmu bakat tu. Peci ai. Ya, dia nemu ya ne. Ada udang di sebalik mie.

0: Terima kasih Miru FM. Thank you. And thank you
1: Pemina FM. Bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio ngam buat TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik meka bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV 1 TV 2 TV OK sukar RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

Ya, bermula baru kita iba awak ngelah tengah hari pengelola program di YPM Miri. Terima kasih ngaga kita semua terus mulai kami setiap bermula yang kami hari pukul 12 dan untuk ke pukul 3 atau lagi. Jadi kira ke aku dari Pasiko laban DJ Panangau pertemuan kita tadi Winnie Abad terus ke ngau program podcast khas hari Miri FM tu udah tu lagi ya. Jadi terima kasih kita sebuah laban udah mayo komen hari Titi apa yang di Facebook rasmi Miri FM ngau megap di setiap radio ke bisik di meniang ke kami jam ke dia tu. Terima kasih ya mayo balap dengar aku lebih lagi tu tadi bisik ke kumeda sidak ke di Titi tu tadi bisik nyo begau sidak dah lama tadi ni laban laban nama tu tadi laban kita live kena telefon kumpul jadi nama tu begau sih dah ebek komen dan tentu yang oleh pedak tadi. Jadi terima kasih kita sebuat laban udah mana ngaku atang nang acau. Okey jadi ngarap ke kita terperindang laban kami di Wife Emiri ngemai temuai sikup finalis SCHJ ke 9 tip mujur masuk ke final SCHJ ke 9 ke dekat diatur nanti nadai penanggul dekat diatur bulan 10 tu ialah di Sepawah tu. Ya, okey. Oh, jadi sebenarnya kami ngau yang ngagai dekat baca pesan rindu hati ke bisik di tinggal atau ke diterima kami Titi ngau Facebook rasmi BFM. Jadi tu Siti berita marah ke program ianya program Miri International Bike Week 2026 di Sadang Ulian Negap ke Dagang temuai di Miri. Jadi pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 tidak diatur hari 28 ngagai 31 hari bulan 8 di Sadang Ulian Negap ke Miri jadi palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup tip berpengerai. Hanya disapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemilihan Sarawak ianya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai semina ngempuruk ke komiti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang mengganyukung pengawak ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai di kerindu. Hanya dikoya Miri ngemuan penglebih ari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngaupe perengka guna hospitality tuli mata mayuh agi temuai domestik ngau antarabangsa. Jadi yang ngarap ke MIBW atau ke Miri International Bike Week ke 13 tu terus menjadi pengawal ikonik tingangkat ke nama Miri berperingkat antarabangsa serta ngerapit ke kawal komiti bermotosikal Ari Mayung Menua serta mata penyerta Ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Jadi ngarap ke pengawal tu mujur bengkah hari 28 ngagai 21 hari bulan 8 ianya ujung bulan tu di Sadang oleh negap kemiri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penginup atik berpengerai. Jadi terus ke kami ngui yang nagai Facebook rasmi Miri FM tu pesan mayu undang pesan di tinggal balap peringat kita hari pun pukul 12 tu tadi bisik sekadar udah minta lagu bisik sekadar udah tumu ngenatai ke pesan sidak ya tujuh ngagai kapal melayan atau ke di sebilia atau ke bala-bala di luar Malaysia tu ya. Jadi pesan ke cuba tu Ari Clarence Midan tu rumah Clarence Midan tu Ari Pakan panas kami di Pakan serito minta tebah ke lagu Ari Ricky Anderson ambil aku nyadi ke ganti kena merindang nanti diri kaban Facebook Piamaga Dayan Dayana Irene di Limbang Syasamana di Sibu Damia Lina Lin di Miri ngau semua peningau YFM Miri ke ngalih hari tu ya pesan dari Clarence Midan. Terima kasih Clarence Midan laban sudah setia bergulai kami berawak ngelah tengah hari nyentuk ke dia tu. Jadi pesan ke Siti Tok Ali Lina Bugis kau yang selamat berjalan ke pengawas Duai berkonti DJB kau yang geng Robi Ari Kota Masai Johor minta Duai nebah ke lagu Ari Jessica Timah Laki Sigat kena merindang semua orang pengelala kami serumah di Nanga Ulin Piamaga Ulin B Ulin C Piamaga di Sungai Poi Kenawit Induk Kenawit Dawa Tenguling
ngau menantu ngau ucu aku di Sibu Jaya lalu nyo just why di konti. Okey, nya di tu pesan ari Lina Bugis tu tadi. Terima kasih Lina Bugis. Nya di pesan ke Siti tu ari Nola Piling. Madah ke panas kami di Batunia. Minta nebah ke lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka. Balat lagu tu ni. Jadi lagu tu dituju yang agai menyadik ya Nina Sita Nita Sapir Kandau. Ngau kabarnya nyanyi Seri Inti Berseloi Sibuti ngarap ke terberinang lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka ne apo malat amai lagu peminta tu hari balap peninggal kita. Okey, jadi sebenarnya nampu baru pesan ke bisik di cuma kami, kita terus merindang si lagu peminta ari Nora Bilyang tu tadi, lagu ari Todi Bersumpah Masuk Neraka.

Wow, datang lagi kita terus merindang sitik lagu peminta mangga. Ari tu lagu peminta Ari Jeffrey Jeff tu tadi. Ari lagu Anthony Usan diberi nama pengrindu tu. Nyuna berasai jam semari beda DJ ini mungan datai ke konti tadi. Okeynya terus program mulai kami berawak ngelatengari YPM Miri. Kita bertemu maru berawak minggu baru.

0: Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati titusa, uleng angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti pansu dari mulut kita, nade uleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nari boleh diambil kita pulai baru. Nari boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tapi kurang di ninga ya. Jaku aja ti disebut ngau siru, baka teriti air hujan ti ngemasah ke rumput, ti ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku tisiru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuhan pengarap pedirimpu dudi hari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngau pelandia ke dirimpu, nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Reti ya, jaku tisiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati siban, lalu tak ngujung ke pendengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau kia ngelabuh kurang. Anak berdengki tak kengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Tak ngali hari YFM 101.3 MHz. Cus, mulai program.
4: Rentak ngali hari
5: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
2: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

di baik baby ke ngali hari tu beli ngadim pun wan siko nya siti lagu ke mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 ya ke dekat diatur dalam bulan 10 ke dekat data inya lain selamat ngali hari lalu ke semua belah peninggal kita ke bisa mendiang ke YFM jam ke diatur barentak ngali hari kita ngali hari hari 4 sari tu 6 hari bulan 8 2026 lalu ke ngali hari tu barentak ngali hari kita gulai dengan aku Melati Badi hari pukul 3 ngali hari tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi nombor pengawak jam ke dia tu bisa sekedar hari kita hanya tadi yang kau dah tumu mulai ke diri ke rumah syip pagi jam ke dia tu dah hebat rumah bisa sekedar hari kita ke office hour yang tadi agik gawak ya ke gawak syip lemai pan yang kau baru berengkah kini selamat berjalan ke pengawak untuk bila kita ke bendung gereja pengawak jam ke dia tu lalu kita ke barantu jalai yang kami bisa mindah kini jam ke dia tu sama berjimat harap ke kita yang tadi likun datai buat palan ke dekat di lawak kita ungkup sarito jadi bukan selama buat rentak ngali hari kita hari 4 andur kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa dipjalai ke buat menua kita ke lebih akhir ya dahnya lagi pukul 5 lemai kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur lalu 5 setengah lemai kita dengar ke program Plaza Jurai 6.35 hanya tusun program diungkup ke buat rentak ngali hari kita ingali hari 4 6008 2026 ya jadi kita ke bising into hari pengadal sarito sarito 6008 selamat hari pengadal hari kami bawa FM ngarap ke kita nya seruran dan gerai umur ke bertambah mega ngasuh rundiang kita ipan majak tuai ngarap ke semua pejalai pengawak ke dekat di kerja kita ipan sama mujur magang betuah berlimpah kita harap ke semua utai ke di kingin hati kita boleh dicapai kita magang ya jadi bak lagu kedua dia pilih aku merindang ya balap ninga kita ibar rentak ngali hari kita sarito Siti baru Siti lagu baru lagu ke di baik Ricky Anderson ke sekali tu ngau lagu Bungai Pinang.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hashtag Lily Active Dia Tu. Boleh dia kita bincang hari dua
2: dalam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak.
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal.

Baik, Silvia Banyi ke ngali hari tu diau ke Tegal Sayau. Ya, Siti lagu dipilih aku merindang. Ya, kita kaki terus mendiang ke YFM. Mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi, nanti berarti ke Gayari ba Bandaraya Kuching Sarito peningga panas. Jadi, kadang-kadang buat kelemai lagi tak hujan. Jadi, jam ke dia tu okay, panas. Nyalai kita ke nyangka bisik. Nyalai ke pengawak ba luar rumah kini. Bayu macam utai ke di kerja kita lebih hakik kita ke nang kebun bumai ya udah tentu mah ngelaban panas ngelaban hujan mah kita sering kerja pengawak nyalai ya ke panas begitu peninga nanti uliah mayuh ke ngiro payamat nanti ya kelalu panas atau ngetu-ngenduah kita kelangkau nangi ke kita nya tadi nyau tabien nangi ke kita nya tadi nyau sakit tak dapat nak uliah ke kita kerja nyalai sama nyaga pengerai dream pu hata japan pengawaknya tadi nak tahu tak gak diterus ke kita laban nanti ukai kita sapagi gereja pengawaknya nyalai utai ke pemadu berguna pengerai kita mesti dijaga pengerai kita yang tadi mana udah tentu pengawak ke di pejalai ke kita pan mujur lancar megak di gereja kita ya jadi tu kenang berkawa ngau Sarawak Tourism Board atau ke STB ke Madakdir udah mujur nyapai target sedak ya nanam 10,000 pun kayu bak serata Sarawak tu jadi dia tumbuh hari timpuh 5 tahun jadi pengawaknya di perjalaikan dengan program Eco Green the Planet kena Sawup Sarawak Forestry Corporation jadi chairman STB Datuk Dennis Ngau madah ke pemujurnya aku ya ngayan ke komitmen semua orang lebuh ke negap ke pengawak ngintu serta nyaga rampak menua ngau pengawak dagang temuai di meruan bak menua kita di Sarawak di tau ya jadi targetnya ditembukkan dengan pengawak nanam kira 3,800 pun kayu bakau bak Taman Negara Kuala Rejang jadi amadah ke tajak target asal udah dijapai dulu gerinya tang STB dekat terus ke pengawak nanam pun kayu ngau target baru di kenang rembai ke empas pengawak ngintu rampak menua nya Siti ada berita ke di perkongsi ya aku ngau balap ninga kita ke bisip gulai ngau kita ke lemai tu ba rentak ngali hari jadi ba perkara bukai yang mereka berkongsi ke madah ke sebagi hari hasil nyua tiket ba Rainforest World Music Festival ngau Wonyo Jazz Festival tu kemari udah di beri kena berjalai ke program mulai ke pemanah rampak menua jadi tu tadi diperjalai ke dengan inisiatif Eco Green Planet diperjalai ke STB tadi ya jadinya cara ngayan ke komitmen sidak ya ke dekat tentu ke pemansang sektor dagang temuai ulih mereka beri penguntung ngakai rampak menua ngau komuniti menua kita di Sarawak di tu ya jadi sebagi hari hasil nyual tiket festival yang megah udah dikenak beli tampang pun kayu ke ditanam bak sekedar palan strategik bak serata Sarawak kena sawup SFC tau ke Sarawak Forestry Corporation nak berita ke di perkongsi ke aku berentak ngali hari kita ke ngali hari tu bergulai ngau kami rimpat saritunya 6 hari bulan 8 2026 nyalai lagu kita ke sekali tu lagu ke di Baik Abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: 24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalan.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalai Alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Lily Steven ngali hari tu meninggal ngau lagu Anang Ega Uli hanya Siti lagu ke dipinta anti Indai Bibi lemai tu bendua peribun ucok ku harap ke terperindang ngau lagu ke udah di tebah aku nya tadi lalu harap ke bola peninggal kita ke buka yang mega lebih lagi ke bola kita kenang seruran dan nyukung kami tiap bengkah program ke di tabur ke kami nintiang hari hapi amga lagu-lagu ke di tebah kami nintiang hari harap ke tau merindang hati bala kita ke habis bergulai engkau kami ba YFM ya. Jadi kenang penggawak bukai ke sama habis dekat diatur tu peninggal ianya program ke dikumai Sarawak ku sayang. Jadi program tu ke dekat diatur ujung minggu tu ilak ba kompleks sukan Serikai 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 nyalai kita ke diau semak ngau Serikai je tadi nadai salah nadai kedirik ngagai program ke bisa dekat diatur berengkari pergilah peningat 7 ngagai 9 dari bulan 8 2026 ba kompleks sukan Serikai banyak macam utai ke ulih di pedak kita lebih kita ke ngelawak program ke bisik diatur ya. Jadi buat program ke bukai lagi kita sama ngelansak buat jam kita ke gulai tu nyentuk ngagai pukul 6 lemai ya. Jadi lagi terus merindang bala peninggal kita ke ngali hari tu tu Siti lagu ke di baik jenarino jeraki ke sekali tu ngau lagu tucum lelegum.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawat meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

0: penganta kami subak yang spraynya karga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok bakal sanggol serumah mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai ke ngkan wal ni ke bahasana ngai nyadi kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadai ano semua ke darah-darah pakanya magak nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajiak magak kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidak ia kelama YFM segulai sejalai.

Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu retro kita ke lemai top dengan Siti lagu ke di by Wilson Nuan Ena Aku Buai. Jadi ngau lagunya mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi lagi gulai ngau kami ba rentak ngali hari kita. Jadi tu kenang Siti ri pekit ke bisi dekat diatur. Ianya pekit pengelandik berjaku untuk berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Kala itu dekat diatur 13 ngagai 18 hari bulan 8 2026. Kalai pekit tu dekat diatur buat Dewan Jubli Universiti Teknologi Mara UITM Kota Semarahan. Lalu pekit tu ke Terubah yang diatur dekat Bisik 18 Bengkah Tim ke dekat Belaban. Lalu sidak ke ngau ngambil bagi tu ianya balan biak repalan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi 2 di Sarawak di tu. Jadi pengurus communication strategik Angkatan Zaman Bansang tau ke Azam Sarawak ianya Muhammad Asnal Hakim Junaidi madah ke pekitnya diatur kena ngangkat ke pengelandik berunding pemanah iring balan biak pihak begak ngau pengelandik balan biak tetapi berjaku mansut ke pertemu diri ya. Jadi madah ke pekit tu nang diatur dalam jaku English lalu tiap itik tim dekat diasuh ngembuan habis nadaya 3 ikut kaban. Lalu Mensia Mayu Mega sama jadi perangsang datai mendak renggat ke penudi benar pekit tu ke dekat diatur yang 18/8/2026 buat Dewan Jubli UITM Kota Samarahan. Ya, Siti hari pengawak tahu ke pekit ke bisa dekat diatur buat bulan 8 tu peningannya pekit pengelandik berjaku berebut ke Piala Cabaran Premier Sarawak 2026. Jadi pekit tu ke Terubah yang diatur jadi 18 Bengkah Tim dekat Belaban Maya Tuila ya. Sama datai ngagai palan ke disebutnya tadi nanti kita ikat mendak renggat ke penudi pekit tu ianya 18/8/2026. Ya, jadi lagi kita ngelansak pengawak ke Bukai atau ke aktiviti ke Bukai juga. Jadi kita lagi berperindang lemah itu Siti lagu ke di Bailinda Anang Salah Guna Kuasa.

0: Nakmira Dini Alakita.
1: Anti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh.
2: Mm-hmm.
1: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh.
2: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ketegalnya yang kanya udah babo ko kita deh.
2: Amat amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik tetap bersatu lalu lebih lagi apai inai sidak nyudah tuai lebih sidak ketuai nyu tulai agi mentu dah dah
1: bengal
2: nyu bengal lagi mentu dah lalu tatua agi megak keda ainya dah ya nu dah sebut kita nyu babo dah ya nyu tatua agi mentu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sidak ya sidak tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke lagi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua yang bersatu. Aku bisa dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang bersenya lalu debai aku bergulai dengan aku siang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyari bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak-tenyak di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Biakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah main macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki do pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi na ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu
1: ya yeah.
2: Aku rindu ngangkat ya tanya ya okay apa ya dah tang laban pengerindu
1: ya yeah, aman
2: anak aku cukup aku terima kasih ngangkat ya ngau ku ngangkat kaya nuci meresih bilik ya dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
2: Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Panik bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
2: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apai naik kita ngagai bakal ngaku nyak tarik ngagai ayak kumpu
3: Plaza Jurai 635 Plasar ndur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
4: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulung.

lagu menjadi hari Raban Masterpiece ke lemah itu Raban Masterpiece-nya Siti Raban Megak ke udah mujur masuk ngagai renggat final anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Jadi jam kita baru 38 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi tu kenang ya Siti hari pengawak ya ke bisa dikadiatur ujung minggu lah. Jadi sekedar hari jalai besai bawah bandaraya Kuching tu dekat ditutup berengat-engat kena hari 6 gau hari minggu tu alai beri awak nungatur Sarawak Energy Marathon 2026. Jadi kepala polis pilih menua Kuching yang ACP Lexon Naga Cabuk madah ke jalainya ke dekat ditutup berengkah hari pukul 8 nyentuk ngagai 10 pagi hari 6 laman bangunan Sarawak Energy Jinggau Jalai Itmus. Jadi kena hari minggu jalai dekat ditutup berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ke pukul 8 pagi. Ia kemungkur sekedar jalai bakal jalai Merikan Saleh, jalai Pendin, jalai Pedungan, gau jalai Tun Abang Haji Openg. Sama dekat ditutup ianya jalai 1, jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, jalai Stadium, jalai Wong Li Beng, gau jalai Berbau. Jalai Mesir Mayuh dan dilalau ngujaku ke ngasuh kita kita yang tadi merambu dulu pejalai kita guna jalai bukai serta nak ngengkah ke perengkap pengangkut bak TC jalai ke di Pansak Lombak Toilak ya kena nyeliah ke jalainya tadi ambil ke nak berdedat ya Siti Ari info ke di kena tai ke aku ngkup bala kita ke bisip gulai ngau kami lemai tu genang yang berkaul ngau sekedar jalai ke bisik ditutup nyerumbak Sarawak Energy Marathon 2026 hari 6 ngau hari minggu ke dekat datai ya. Jadi genang info gaya hari megak ia ke bisik diperkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai buat ke lemai tu di pelabak ke bisik hujan bak sekedar nur di Kapit di Miri ngau di Limbang lalu hari di pelabak ke mana di Kuching Serian Semarahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai di Sibu, di Mukah Pihak Megak, Ngau di Bintulu lalu buat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke Ujan Megak Baskelat Dua di Kapit, Miri, Ngau Limbang lalu hari di pelabak ke Manah malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching di Serian, Semarahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Mukah, Ngau di Bintulu. Nyalainya ku info gayari ya ke bisik dikongsi ke Siti Hawa binti Ismail hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi 10 minit lagi 20 minit lagi kebenarnya untuk kita yang tadi ke melihat ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi sebenarnya lagi terus merindang bala peninggal kita. Lagu ke sekali tu Siti lagu ke di baik Nick Ravinsi ngau lagu tadai nadai ngasuh pedih sepala lagu kena merindang kita ke agi terus segulai ngau kami ba rentak ngali hari.

0: Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Aku meruan saya kenal.

lagu-lagu Pupu Bangsa, Nintiang Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawah YFM, Y9-12. Rentak ngalih hari.

0: Galeh Ari.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Cerita kita bagi itu pasal sup terjun.
3: Tahu pendengar kita mesti juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Ha? Terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ini nama cak.
3: Besar ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Cara melai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
3: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama.
2: Oh.
3: Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak.
2: Ya. Yeah.
3: Terbaik ah tetak janik.
2: Okey.
3: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
3: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
3: Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tau di sumai ya.
2: Oh, okey milih kena. Kan janik jangan terjun bakali kedar tuang
3: ja. Ah, ya mesti ke kita tanya ketua tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu ja. Nanti kompulsori. Nanti bisa lupa masian bab cahayas okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lalak.
2: Udahnya?
3: Udahnya? Ujung-ujung empat.
2: Simple.
3: Simple lah resepi itu ja.
2: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kenapa panan jal ja.
3: Oh nadai. Optional.
2: Optional.
3: Optional.
2: Pepan anjal kah?
3: Ah, itu si pepan anjalnya.
2: Tahukah apa tebiang namanya?
3: Ah, tebiangnya lambung ke jani hanya di atas cak ke bawah. Makai ya pupuk ya mimet ya air tanya cak nyama ya saya. Ya, tidak nentu ke kualiti daging.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
0: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menemendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita datuk benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 6/8 dalam tahun 2001. Pengerami berjadi projek bekalan elektrik luar bandar misi diatur bak kampung Tema Mawang Tebedu. Projek kedigagak lalu temu gagak dalam bulan 11/1991 nya digagak dengan ungkus RM593,000. Sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke projeknya nguntung korang kediau bak kampung Tema Mawang ngau kampung Tema Penggal, Kelim Paris Kula, Rumah Sembayang, Kedai ngau Balai Raya Bandurnya. Ia megak madah ke perintah dan ngurus ke pemansang bak menuap sisir dipulai ke penguntung semua rapat bangsa kalai 66% dari projek pemansang dipercalai ke bak kandang menua pesisir. Ia megak madah ke perintah menua Sarawak udah ngagih ke duit RM3 juta dalam tahunnya dikira numbuh ke pemansang setengah du katur penyawa. Udahnya, Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu madah ke rakyat berterima kasih ngagih Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud sudah berjalan ke politik pemansang ti mujur nempak menua Sarawak jadi menua ti mansang serta nyerombak menua-menua bukai ti menua ngemansang Kediri.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Rentak ngali hari.
3: Ngali hari.
4: Ya, jadi lagi bergulai dengan kami buat rentak ngali hari kita ke sari tu peninggal. Jadi tu aku dekat mic kita berandau. Melihat kerandau aku bergulai dengan bergari kami di Sri Kai. Jam ke dia tu program Sarawak Ku Sayang. Nama utai ke dekat di Lansak Seduai Lemai tu. Jadi kita terus ngangau ke Menti. Ngau Margareta ke Lemai tu. Selamat Lemai ke Seduai. Ini Duai.
5: Selamat
4: Lemai. Oh, serta ini. Nama Rita Seduai di Lemai tu deh.
5: Mana
6: huai udah muda orang serikai lalu regas terus
4: lalu
6: uci mata tu tanya
4: nama bisa utai ke mana di kayam dia apa ya.
6: Bisa
4: aman ini dengeran oh ya ini ke hari dia itu deh.
6: Sari itu lemai itu kelemai itu untuk kelemai itu mana?
4: Mana?
6: Nama itu melatih hari kumupu hari kapi hari pagi tadi sangkai basibu nyentuh ke serikai.
4: Mana?
7: Nyangkuang. Harap ke nyangkuang menyentuh ke pengujung program kita di itu deh melatih.
6: Nanti ke hari ini ya.
4: Berengkah hari pergi lah nyana ya.
6: Ya, berengkar di pergi
4: lah. Ngasuh dua terus lansak program ke diatur pergi lah untuk ngagi hari minggu ni.
6: Okay, terima kasih Melati di Konti YFM di Kuching. Peninggal mayu, sekali lagi yang sama lemai. Lebih lagi sehari itu kami sebuat benuang test line untuk menguji ke line kita.
4: Line kita.
6: Kemudian ke dekat dikena dalam kandang bapari itu ke dekat atai. Tapi ya?
7: Pergi lah lusa, tulat.
6: Betul. Ngamik ke peninggal mayu pula nemu kalau itu bagi tunggak ke tengah yes. kita ya itu tok ketiga ya.
7: Palang ketiga.
6: Sampai mau ada yang kamu teh, anak kamu teh, aku mana?
4: Awak gini sih nanti.
6: Mudah. Lepas sitik dah di muka.
7: Sitik dah gay. Zone tengah kita Sarawak tu deh melatih. Ukarti nyuam bias.
4: Benar.
7: Aku sayang tang.
6: Benar.
7: Benar mupu. Bakal kebayuannya. Mana sampai kau?
6: Untuk nanti ya nu ketiga ya. Engkau oleh tarik sebut. Ya mau. Tang saja pia. Sige pengerindu pengerancang hati. Medan yang kegawak berketuk. Napa ya?
4: Lepasnya sitik ni cara mega kena kita nya tadi kati korang madah ne muai tu serun dia kita ke gawak bupis ja ne
7: temu kena tu serun dia tu dia tau tanya mati kita
6: baru tu ne kena buat serun dia
4: iya ke mukai lebuh kena gawak ne
7: lebuh kena gawak amat
6: nah tu serun dia nya namanya age baik yang kita panggil
7: unity ya
6: tu serun dia okey melatih ngam gak peningam mayuh kalai bagi Sarawak Ku Sayang kali ketiga di bagi menua kita Serikai kalai palan kita hanya ba stadium terbuka di Serikai. Panai ya mau tadi terlibat kita melatih ya,
4: terus ne?
6: Ngam tujuh ya
4: lalu tujuh
6: lalu kena jadi ya pengawal kita bakal selama mega bakal bendundu ke Bukai dekat pelabuh hari lima pergi lah nepi ya enam hari minggu macam program ke bisi dekat dia tu jangka aku nak ya jauh bandundu ke bukai ni mah.
7: Nak tentu jauh. Kalau bermua kita di tok ngambil ke bala peninga kita di luar di nemu, kita ke distrik Kai ngau Semak menua kita di distrik Kai di tok. Studio mini kita RTM mua depan mua pintu Sarawak Pavilion.
6: Depannya sekali-kali-kali.
7: Depannya sekali. Mumpu amat. Lalu ba Sarawak Pavilionnya na ya baka bandur ke bukai mega nanti. Ngau peninga kita ne melati dia bisik pengawak pemandang hari rabat agensi ke bisik de baik.
6: Betul.
7: Dia tentu ya bala peninga kita ke dekat nemu servis ke bisik dia berjalan ke perintah atau datai kia ngambil ke ulang atur mayuh macam tai ke patut dia adu ke kita dia nyemak bedau uliah adu dia pan uliah ke kita nemu nama tai ke dokumen ke patut dia baik kita datai bau pes je mah elak
6: jadi namanya bari ke terubah awak ke kita berkunci ngau peningan mayuh ne berkunci ngau ngelansak tu ne mah ngau megak melati pe megak peningan mayuh kalai bakan no ke buka megak dia Sarawak kitchen megak ngau megak palan berjual dekat pelabuh dibuka munyi koma tadi pameran kuantum perkhidmatan no bertanya ngau mega i peraduan seret tu bisi ama uten hari ati ku tu ma ngau mega melati nemu sedua ngau
4: nama deh
6: saya ku sigi gerai urai no laban tu
7: gerai mega kunyitnya berapa pedak ku 24 gram
6: 24 gram
7: 20 lebih gram
6: lebih kurang berkenyak meh nanti seberapa tu kita ningan atau ke kita berhati ke bendono ke bukai dia ke
7: kereta
6: kereta bisi motosikal serak tu lampai ang mau
7: lampai ang mau apa buat aku beratnya bayi pula
4: udah mendak sedua ada deh sedua ada mendaknya
7: mendak bergambar
4: mendak bergambar
7: sekali tu belanak tu
6: asai ku
7: belanak baru tu ngelawak
6: ngelawak orang yang ngempunya nyak meh ngagai kita ke namanya Engkira merambu kini dekat nurun tau ke mesti nurun ngagai SKS bagi menua kita serikai laban i peraduan munyi ku kami duai utama ya hadiah utama sikit maunya meh dini dengira
4: tau tau kirim ke IC nanti
7: nak tahu, nak tahu. Lepas sahut tanya Eva di tahu.
4: Nah, seduai ke, seduai nyawut ke kita?
7: Ngaya di kita ni.
6: Ya. Laban, nanti ni teh ke atur atau ke syarat ke orang ke ngau i peraduan, orang ke gawak lebih banyak SKS nak boleh ngau nyalain nama kita tadi di register siapa kita gawak. Akhirnya nak boleh ya, ni buah dah kini. Kami dua tu
7: gawak aja.
6: Kengagai orang ke boleh mau nyelak.
4: Bergambar aja kita.
7: Bergambar aja.
6: Bayam yang kini ini nombor rimpak maunya tinggi kini. Awaknya bas nentang i peraduan.
7: Kebenar ya bisa lebih ukai semina ya ke hari kepenudinya ke hadiah utama ke besai bisa mega prize ke bukai bak Sarawak Pavilion dia sudah nyabut ya ke hari ke bukai
6: utangnya tadi lekang ingat ke ngagai sudah ke ngau ngeregister bagi peraduan anak ingat nanti kita udah ngeregister dari lempu paginya angka kita udah kan ngetu pulai ni pukul 4 datai baru kita laban mayu hamat kes bekenya bekeni ke bakal kita bersibu sarinya mah
7: bekenya bisa orang kena datai jadi di nanti sebentar tu pukul 4
6: itu pukul 4
7: pukul 4 ia nyabut
6: ia nyabut ni jadi sebentar pukul 4 kita tentu ke kita udah ngenatai kerimpu ni nemu kita bernasib bertuah boleh i peraduan
7: prayas ke bukai
6: ulu utai ke bukai lebuh bari ke terubah bisik mega konsert malam budaya Sarawak retia mayanya mega sidak yang mantai ke ajat main asal bangsa main macam bangsa bisik mega pangau pemerintah mai balatis ke dekat Merinang orang berbagi mahu serikai
7: pelabak kunyak meh ngau ngelansak tu melati program kita bari ke Terubah pergi lah tentu ya kami hari
6: kunci baru
7: kunci baru
6: laban kita surat mai berita ngagai peningan mayuh kau pernah sige kenyam kita ngacak-ngacak ke peninga ngambil ke datai ya
7: sige amat lalu kan ngega sidak ke ngau catak kenyalah lah melati
4: iya
7: nampak tu orang serikai nak mau belagu
4: pandai belagu orang dia pelabak ku ne bising 15 ikut baik sedua ini.
7: Ya,
6: kira kali kami itu aja berlagu ni.
4: Ya,
6: Okay. Kau perlu di anak ingat tau kita ke landia berlagu, tahu berlagu, datang dengan kami buat konti RTM di itu ambil ke kita terus live. Ia ke terus, ia ke lah, ia ke langsung.
4: Iya.
7: Langsung, dia magai yang.
4: Ia ke, ia kena nemu berlagunya. So, tanda.
7: Betul. Amat.
4: Okay.
6: Okey, okey Melati, terima kasih hanya lansa hari kami di stadium terbuka bagi menua kita di Serikai Bekawo Ngau Sarawakku sayang bagi menua Serikai 7 hari 9 bulan 2026.
4: Okey, terima kasih Menteri Ngamar hanya ke berita ke di Kenatai ke sedua ya. Nenek ingat pergilah tahu berengkah ngelawak program Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur bak kompleks sukan Serikai. Berengkah pergilah nyentuk ngagai hari Minggu ke dekat datai ya. Jadi jam kita 5.25 minit lemai. Jadi diatur terus mai kita mendiang ke program Plus Jurai 6.35.

0: plasal ti betul bakal kita iti ngentak ke rumah ti bisi piling. Okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara penyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikut penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakut kebisik ditulis dalam bab kudus bab pemungkal 2 ayat ke-18. Bisik megak ditulis bak jakut dalam 5 ayat 18 ke alai Kristus dekat ke orang tik jadi melaki bini hidup begulai lantang. Shalom semua, aku datai baru begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampi ke semua kita bila udah mujur bak pengawak tik di kerja sepemanyai minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemujur bak nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graeman Ujang enak lejuk bergulai ngau kita berjurai ke topik ti dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatai nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang ngarap ke berita mana Pastor?
0: Menah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya,
3: puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua ulih bergulai ngau bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi beri tua pengering, Tuhan tu tadi beri tua pengerai. Dia tua ulih ratai berandau ke sekedak topik ke udah di prambu kita ini.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu, Pak Plasa Jurai 635, tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah ni takah atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian. Pastor.
0: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah ba lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya. So ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepan kita ba ayat ke-21 dia

0: dia kena kita niri, dia kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia. Pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering. Nanti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh. Nakak mah penusah pengrusak datai borangnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke kajakut Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kitanya, disebut aku, rumahku sergaku. Tok mah uteka kita.
1: Rumahku sergaku, dan pastor. Sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat bergagak ke rumah tok ko kita deh. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya, dan pastor kan. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
0: Betul.
1: Sudah sidak yang ngentak ke rumah.
0: Nah ngaman.
1: Ngamik ke rumahnya tadi tegap lah munyi kenuannya. Ribut datai, gelombang bisik datai rumahnya uleh berdiri dia.
0: Betul, mana. Betul.
1: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristen tu pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bub kudus senentang orang ke jadi melaki bini.
0: Prinsip terkena kita. So leka jakuk di tau berguna nal. Okey, berguna nal lebuah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang bilik. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang bilik dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang bilik tu berguna ya.
1: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang bilik dah. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang bilik, ia jadi ketua bak ruang bilik, ia jadi juru latih bak ruang bilik. Nama arti lelaki jakuk ia ketua dah. Ketua ianya lelaki jakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi bak ruang bilik ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke domba ya, artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okay, oleh jelu kampung ya, oleh pengerusak. Lalu sitik dah ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilik mega nyadi ke penulung, erti jakutnya dekat medak utaitik badas teka disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya sidak yang mesti ninga, mesti ngasih ke apa inai. Lalu jakut Tuhan madah nyak ti ngasuh umur sidak yang panyai. Lalu semua utai kerja sidak ya dekat mujual. Tu nyadi ke prinsip baku na ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekat nyadi lebuah kita berpegai baknya.
1: Jadi pastor, berkeni ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngamik ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tu bala peninga anang kawin cowboy ya. Berarti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna. Bak kita ti Arab simina sekali ajak seumur hidup kita. Lalu simina siku ajak megurang ti pegai kita. Lebuah maya orang kawin pastor selalu nyebut simina pemati ajak ti oleh melah oleh mecah ya. Nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal, lalu kekal belamanya pun ngau badas, lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas. Nama garis penamat tadi semina pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup seduaya ti udah didiri ke Tuhan. Kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah. Laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nangam kawal kita melaki bini begulai. Udahnya dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor, disaksi ke apa inai ngau orang mayu tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerindu Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai. Tu mah kawin ti nangi berindik bak Jesus Kristus

0: nyadi ke batu pemun tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala. Ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
1: Ya, nyadi inti kita berarti kenya tadi pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin aba gereja dia aba undang-undang menua kita megak bisi register kok kita
0: betul
1: undang-undang sivil antara orangnya tadi kawin sivil lalu bisik megaknya tadi register tika sidak ya ba pengulu megak jadi utainya diiktiraf kita menua kita deh
0: nang aman nang aman
1: nya di balap ringannya tadi munyi ha sekedar ari saud pas agreement ke buku lainggo kita ba program kita ke minggu tu ba topik di pejurai ke kita tikah nitih ke atur kita orang Kristian lalu sebedau kami dua yang nampung randau ke sarito aku mai kita

0: lagi bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai. Pelasa Alai Dua Kitai berjurai ke Mayu macam topik di pedak kitai hari sukut penghidup atau ke sukut pengharap orang Kristian. Kitai Dato' benung hidup bak dunia ti Mayu ngau pemau pastor. Lalu Mayu orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu kuaku tu tadi ruang bilik ti didiri kenyak tadi tegap serta mujur. Jadi nanti bak penemu aku sitik dari prinsip kepatut nentu ke pemujur ti kato ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenyak ngau silik lagi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tu manah nal lagi okay? Ku nampu ngau nak ngedalam lagi au. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Nama kebuahku ngemerat ku tai tu laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu. Dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu dikumai aku bisik visi. Ya, bis artinya pandangan tik jauh.
0: Tinjau
1: tik jauh. Lalu jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Nama erti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Erti leka jakuk dekat mati itu, artinya nak ngatai ke penghidup. Ya nak ngatai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut itu teman satu, ngaki orang teman satu. Nanti utai nyadi, nyadilah. Oh. Ya, no, tu tersebut aku tadi nyadi, teh kena siap ya tadi. Oh, dah.
0: Reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ya bisik julu hati. Laban lebuah ya bisik julu hati, nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak. Mujul dudiari lah future ya ya bak masa depan. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ya okay semina ketua ya jak ti visi peranan ya mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Nama pengawak pastor tadi pengawak pastor ngajal lah okay ngajal ruang biliknya mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Taala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Taala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudi, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begede ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat meda Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lebus ruai udah diberi Allah Taala anak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang biliknya lantang senang anak sekali laki nya leka bini yang mesti mantuk madah ngagaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya tu utai ke betul tu utai ke mana sitai dak teka sebut aku pasal laki mega Puan Penny. Now, laki itu mega jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, jadi jurulatih. Nama kebuah aku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Malah anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya, bedau ngala bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. aku kerja tu, aku kerjanya nadai ari ngemata kana, nadai ari ngebetul kana. Salah depedak ya salah, ngai nyadi bekenya. So apai nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. Lebuh nuan ngebetul kaya, anak ngebetul kaya ngau pengeringan. Ngebetul kaya ngau pengerindu. Jakob tu selalu dikena aku. Tegas, bapegai bak Jakob Tuhan. Tang, dalam penegas nuannya, ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngematual ke anak nuan, laban nuan rindu ke sidak ya. Laban nuan dekat medak, anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana, pelajal tik mana, lalu dekat mujul jadi mensia tik mana.
0: Ya tadi, tangguh pengawal laki ke nyadi tuai bilik, kelimpah bisik ngebuan tinjau ke jauh abak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach abak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini tu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ku aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak bini yang nukat jadi ketuai. Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke pengelemi nah ya. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kituan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngami peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pastor, nanti laki kita itu tadi bisik pengelemi, kita nyukuang ya deh, ngambil kaya kering.
1: Betul, betul. Nang amat, siapa ada pengelemi ini ya?
0: Oh, ya.
1: So tiap ikut mensiam gak bisik pengelemi. Dan dalam pengelemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu, dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut leka jaku orang okey anang tak komplain aja au dan kita mesti mantuk pengandiri ya yeah.
0: Lepas nanti kita medak utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita ini laki atau baru hagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah medak aku
1: betul oh betul oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah okay lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega okay ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia tang bak ruang bilik lebuh ya bepegai bak peranan ya jadi ketua bak ruang bilik jadi pastor bak ruang bilik jadi jurulatih bak ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh bak ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketuai ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawap kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pasal nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun gini ke dipedak kita sidak tu tadi bisik penyabal serta megak ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya. Komen nuan pastor.
1: Oh, nang amat ya. Okey, bak aku ya, baka Allah Ta'ala ti ngampun kita, bakanya megak kita belajar ngampun pengandiri, ya. Tiap ikut kita bisik pengurang, bisik megak penimpang munyi koku tadi. Tang kita belajar anang ngakim pengandiri. Kita belajar merangsang, kita belajar nulung, kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengandiri. Anang ngemaruah, anang ngenyai, anang berjaku ke wais hulu nuan. Laban, ianya pengawak kita nya ukai niri negi ke pengandiri. Dan juluk kita dekat niri negi ke pengandiri. Nah ya, berpuluh tahun kita sudah bergulai dengan pengandiri. Kita pasti faham pengandiri. Ya, kita pasti nemu penglemiknya, nemu pengurangnya, nemu mega nama ti utai kepatut disukuang kita. Menyadik dalam Tuhan dinga utai tu. Allah Ta'ala dekat ke laki ngau bini rindu pengandiri, ibuah ke pengandiri, ngamik berat, sabal maik pengandiri dalam sampi belama, tuk mah kunci rumah tangga ti tegap serta kriya. Awak ke lebuah perkahwinan nuan ti penuh ngau pengalaman tu, nempuh mayuh macam mutai, lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu. Dinga orang kebiak medak seduai ya. Ya, nembedak penghidup seduai. Nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh, nyadi ke teladan ngagai orang kebiak. Nakak ke kutuk, nakak pemanah. Ya, nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai. Pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai nya nanda ke pemujual ngau berkat diberi Allah Ta'ala.
0: Ya. Nya tadi bala peninga ngarap ke semua utai ke diperkunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Plaza Jurai 635 tu tadi boleh nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok mega aku minta nuan nyimpul ke ranau tua bekawa ngau topik tua ke sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ke atul Kristian cukup balat berguna. Ya, tikah kita ianya iati berpegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi babop episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku. Laban tik pia okay, rumahku sergaku ya, rumahku nerakaku. Reti jakutnya mayuh tekak terbaik lagi ya, mayuh tekak mayuh leka jakut nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakut nyumpah bak ruang bilik ti nitiah ke Allah Ta'ala. Tur sebut aku rumahku sergaku. So kena kita mujul, kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan. Ya lebih kita berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan nyak ti uleh gerinti penghidup kita nyak mujul. Okay, penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan, bekeni ke mendidik atau kengajal balana nak memanja ke balana ya, lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan, generasi ti ngasi ke Tuhan, generasi ti diberkat, lalu jemahila lebuah ya babini belaki ya megak nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya.
0: Ya, nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atau Kristian. Jadi bala peninga awak kita nya dekat datai ba penghujung. Terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu kita mega agi begulai ngau kami nyentuh ke jam ke dia tu. Sebenarnya tuan ngelengkak ke perahu tuan sarito aku minta nuan nutup kita ba sampai.
1: Okay. Tuhan Yesus, terima kasih ke program Plasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus, indah lebuah kami berjakup pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian. Sampai aku awak ke semua bala peninga diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau, ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku, surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat diau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti aman-aman bepegai ba Allah Taala, arab ka Allah Taala, lalu sidak tau nyadi ke contoh, sidak ya tau nyadi ke teladan depeda orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Pelasal Jurai itu, berkat program tu Tuhan, awak ke program tu aman-aman ngelawak neguk ngubah mangut penghidup lebih lagi bak bangsa ngan menua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan tu sampai aku dalam nama apa ya nak ngoro kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita ya bak minggu baru. Tuhan

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Okay, terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di Sadah Hari Limbang.
3: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Dina meh sadari limbang, nintang aring pat pukul 6 lemai, nyentua ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua. Sarito hari 4/6/2026 bergulai dengan aku baru DJ Dom. Gagap pukul 9 malam bakal selama berlambut radio tu. Jadi itu sun program kita di Sadari Limbang. Ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello YB dulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama. Udahnya 7.30 lemai kita bisi berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching. Pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Baru makanya ketusun program kita di Sada Hari Limbang.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pencarian. Datainya darah rumpas tubuh min ngasurindang atilantang kanjang gagir.
1: Ya, baginya minta dipendingan semua duit lagu dikena ngepun ke sadari limbang ke lemai tu lemai 46/8/2026 nak berasai kita udah 6 hari bak bulan ti ke 8/2026 jadi ngarap ke kita semampai sampai aku ngegai semua kita ke peninggah semampai gerai lalu ngarap ke semua pengawal kita yang mujur nitiak ke culo hati kita. Jadi sebedau kita iba program Hello Y Bintulo. Jadi aku dekat merindang kita ngositi lagi lagu lagu ke sekali tu ke bisik di tebah aku di YFM Limbang.

0: Yeah, lagu Harry Nicholas Fredericks Biar Me Aku Pergi. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi kita bergulai dalam Hello Y Bin Tulu, bergulai dengan DJ Ruth atau ke DJ Perencik. Kita terus ke Bin Tulu dengan Hello Y Bin Tulu.
1: Selamat lemai. Hello Y Ari Bin Tulu lemai tu bergulai dengan aku DJ Perencik. Berita keterubah ianya Majlis Tilawah Al-Quran Renggat Baki Menua Bin Tulu tahun 2026. Ianya di majlis tu diatur dua malam, ianya demalam ngau malam tu malam penudi. Majlis tilawah tu diatur bab Masjid At-Taqwa RPR Sebiu. Lalu malam tu pemutus tidak dimasuk pekit tilawah Al-Quran Renggat Baki Menua Bin Tulu tu dekat di padah malam tu. Jadi yang berhormat Encik Iskandar bin Turki, Kaban Konsel Negeri N 67 Jepak nyadi temuai ti di pebasa TBC di kangau datai ngakai majlis tu malam tu. Lalu kedua tu ianya pengerami Pesta Tumbina 2026. Pengerami tu dekat diatur berlabuh hari pagilah 7 hari bulan nyentuak ngakai hari Minggu 9 hari bulan. Mayuh bangsa pengawak dekat diatur nyerumak 3 hari Pesta Tumbina tu diatur ti nyengkawam pengawak mandang kebarang atau ke pameran, pengawak berjual hasil pengelandik jari ti nyengkawam hasil pengelandik jari ti digagak hari utai tumbuh. Bisi mereka dekat diatur nyak pekit tanda kreatif, pekit nero, pekit nyurak pasu, Tumbina Nature Walk ngau Tumbina Night Walk, Jungle Trekking, pameran ari APMM ngau meka Regimen 510 Askar Wataniah ngau bisi meka dekat diatur enya main atau ka pengawal ungkup bala Nembiak Min. Pesta Tumbina tu dekat berengkah hari pukul 9 pagi ngakai malam ianya temu urung pukul 10 malam. Lalu berita kepenuri itu ianya berkawal dengan Siti program terdekat diatur Minggu Baru kena 13 hari bulan 8 tahun 2026 ianya program SC Simon Industry Update. Program itu ialah diatur unit pengurusan imigresen dan buruh dari UPIS Premier Sarawak diatur ber Siti Hotel Ketebilang Bok Bin Tulu. Lalu tujuh program tu diatur ianya merik penerang kasili aki ngagai pengaji berkaul ngau bekeni atur atau ke cara minta pengawak ngau mega minta atau ke bekeni nguliah ke permit ngena online ungkup pengerja pengawak hari menua bukai. Program tu kebenar diatur berserimai ngau bulan inovasi perkhidmatan awam Sarawak ti dekat disambut bulan 10 tu ila. Nyalai ngau berita kepenudi ngucung ke awak Hello Y Ari Bin Tulu ke lemai tu.
0: Ya, begini kami tadi pertinggal semua kita bergulai dengan DJ Ruth Ampong berkawal dengan berita ke BC di kena taikia ba Hello Y Bin Tulu. Kita terus tinggal ke program Randau Pengerai.
2: Aku Ijah Anak Usuh, jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Pelimbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
3: Bakal tajuk kita ke lemai itu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, ianya Siti Ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepemesai genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi ngarang berkawal ngau imunisasi anak miak menit lah.
5: Aku Dan Keski Anang Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran ari UPIS Pengerai bagi menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang ari 4 jam 6.15 lemai

0: Jadi munyi kakori program pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program randau pengerai ungkup kita ke minggu tu hari 4/6/2026 bergulai ngau Bob Searches. Ngam kah sebab dia?
1: Searches.
0: Nah. Jadi selamat lemai Bob.
1: Sama lemai dengan DJ ngerai.
0: Sama gerai betul.
1: Sengaja mah.
0: Jadi nama berita lemai tu.
1: Jadi lemai tu berita mana lah.
0: Makam selamat ya, eh.
1: Ya. Syukur mah nanti banding kita yang kau ba sepiak selatan Sarawak tu enggak bersebuan ngari.
0: Oh ne.
1: Orang ngepost, orang ngepost. Tu balat jerbu bersebuan.
0: Oh kau dalam minggu tu kau bisa program kita upes pengerai bisa kini ke bisa nemu yang gay dondor kebuka rumah panjai kini.
1: Dalam minggu tu.
0: Saya terbeleng kini.
1: Dalam minggu tu kira ke nadai meminta bisa aktiviti aktiviti rutinnya.
0: Mau.
1: Enggak ada nama ta bisa kerja-kerja nyer nah.
0: Oh. Awah. Jadi
1: buka, apa baru dah pulai dari Lubai Tengah kemari.
0: Nama program dia?
1: Bisa ngecek bala nama bisa sakit kena penyakit kritik kemicir.
0: Oh, rumah tengah ya rumah kumpul.
1: Nah, jam bisa balang.
0: Rumah kumpul. Gaya beda jebot. Jadi awak ke tua tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu Bob. Nama kini topik ke dekat di bait kau. Tau ke di perkunsi ke bala pendengar ke lemai tu.
1: Jadi nama randau tua ke lemai tu ianya penyakit rabies lah. Ianya suah di dengar kelebih lagi ke bab menua kita tu Sarawak tu. Nang sigi bisi penyakit rabies ke Jawari bulan 7/2017 kelihat subah lah. Mula hari bulan 7/2017 untuk ke 1/6/2026 tu Sarawak bisa report ke penyampau 94 kes mensia tidak kena rampit rabies tu atau ke human rabies kami. Jadi kaumnya bisa 87 ikut dah badilah. Jadi maya kubirnya 1/2020 sebenarnya liba mesti report ke palan atau kendor bisi dirampit penyakit rabies lah rabies jelo bisi ditemu ba kampung Lipaki dah. Jadi udahnya bisi bega report dari Taman Sayang kau kampung baru Kuala Berawan dah lah. Sida sampel dari sida veterina.
0: Jadi inya tadi belabuh kebenar okay hari tu ke di lama tu kita start kira belabuh. Engau mansiap kini nyebutnya 1/12/2020 hanya
1: ya udah di nama bisi sampel ukoi diambil bisi dak ba libang tu lah
0: entuk dia tahu lah nya.
1: Oh.
0: Jadi ngambil ke peninggal tu nama tu tadi nama kini dikumbai orang penyakit rabies tu.
1: Rabies tu penyakit di nanti jaku Melayu anjing gila. Tau ke nanti dikalih ke jaku Iban penyakit ukoi gila. Tidak kali terus semuanya lurus kulibang tu. Jadi penyakit tu ngerempit dari virus rabies yang ngerempit sistem saraf kita lah urat saraf kita ini untuk ke ngagai unta lah. Jadi jelo ti oleh mai penyakit tu ianya jelo ti darah hangat lah atau ke nanti jaku menua kami dan mamalia.
0: Belum kenal lah.
1: Mamalia lah. Jadi ya jelunya contoh itu mamalia tetap darah hangatnya cedak ukui mayau cit atau ke jelu bukai lah. Jadi jelu tip darah celapnya bakal contoh reptilia ticak kalau tinggal cicak celap apa saya
0: ticak berdinding
1: enggak kena tinggang ni lebuh lebuh bak niang ke bak tutup celap apa saya ayaknya jelu jenis darah celap lah bakal sudah ticaknya kata pemaknya ular ngau jelu-jelu terbukai lah terdarah celap termasuk ikan lah.
0: Jadi ke rabies tu tadi baik nama jelu ke berdarah
1: hangat
0: namanya. Nama kebuah ya tu tadi adik nama tu penyakit nama tu ukai gila leban mayu agak jelu-jelu kebukai mayau ciat ni tadi.
1: Ya nama nanti lawan nanti jaku orang putih ke ngau bahasa nama jaku sida pun mad dog disease ke.
0: Oh.
1: Dan ya itu nanti
0: ukui nya tampak gila nama
1: ya. Kelai tampak gila.
0: Popular gila ukui.
1: Aku itu selalu ganas sih.
0: Mama.
1: Mayau bisi Sarawak berserawak tu bisi report kena rampet laban di keremak tu ke ketuk mayau.
0: Bisi nah tapi ya tang ya nak baku kuih.
1: Ukuai lewat tempat gini, apa simptom terkait aja.
0: Jam 4 gini ngerekai lah, rete ya nak.
1: Nggak gajah pang ngerekai, tapi kelai tempat gini buku.
0: Oh, iya. Nanti mayau lagi nak.
1: Ya, mesti lubang memang mayau. Nantunya, nanti bakal mudah video sebelah YouTube, sebelah nama internet ya, nama ya tempat gini buat ukuai.
0: Ya, ya, ya, ukuai, ukuai, ukuai gila.
1: Aau. Ya, kenyak mas.
0: Aau, begini ke rebis tau ngelekai tau ke nyangkit. Nyangkit kita ya, mensia. Mensia aja atau jangkit ukwe na?
1: Ya, yeah, jelu ke jelu.
0: Jelu na.
1: Jelu antara jelu, mau ke contoh ukwe itu ngetup mayau itu. Mayaunya kena, ranyak mayau yang ngetup mensia. Ngeri mensia, contohnya. Ya, antara jelu ke jelu. Jelu ke jelu, ngeri jelu ke mensia lah. Ya, ngerampet hari abitel ya. Ya, ke dikrama atau ke diketup lah. Jelu itu bisa igi penyakitnya lah. Jadi, ya, nama... Bisi bak liur jelu tu dah kena jangkitnya. Yeah. Jadi jelunya ngetop tu ke ngelamak kita. Tau ke nyelat teliah kita. Teliah tu kira open wound lah. Nanti jaku menua kemudian. Dahnya ia boleh ke ngerampit dari nyawa tau ke hidung lah. Bukan contoh air liur termasuk tempat. Nama masuk dalam hidung semua. Boleh ke ngerakai.
0: Jadi berapa tempoh? Jadi itu tadi ngeram. Tanda ini penyakit atau dia pedak.
1: Jadi hari keterubah ya masuk ke tubuh kita, tamat dalam tubuh kita untuk ke bisi kelainya ya selalu lebih kurang dalam 3 ngagai 8 minggu lah. Bisi gemegak datai sebulan ke 3 bulan, bisi megak ke setahun.

0: tu unta, lebih nyerang unta.
1: Okey. Oh, jadi awak ke pendengar tu nemu program tu tadi boleh didengar kita ba YFM Limbang ba radio penulis boleh didengar ba tim klik. Lalu via mega dipancar ke terus menyi kurang live. Sudah dipancar terus live lagi. Okay. Ba Facebook Limbang FM pasti di hati. Okey. Jadi nya tadi berkawal engau tanda atau kekelai rabies ni. Jadi batuk Bob ni, nama kini perkara patut diadu ke orang ke kena gigit ukui itu tadi.
0: Jadi nanti beka orang yang dah kena ketup kerama atau ke liwarim ya, luar liur dulu kena batuliah kita ya. Ngau langkah tangkas jempat kita ya, betuci ke terlihatnya lah kena sabun ngawai.
1: Tajak pemimit.
0: Tanya pemimpin. Nah, lebihnya bisa kategori berapa? Tiga kategori. Cakaran tu gigitan jelo tu. Yang kategori satu, ya liur yang itu ba kulit ti nak naik terlih lah. Hanya kategori satu, kategori dua terlih ya rajai. Tapi nadai tempat berdarah. Dan ya kategori tiga hanya itu berdarahnya. Jadi tajak pun ya kena liur itu aja. Kena liur maksudnya ba kulit tu nadainya. Kita yang ngau tangkas nyuci terlihatnya ngau sabun hanya alir ke air selama 15 minit mah kena kita muai bekau air liur ngau sekali kumannya lah udahnya. Udah kita nyuci terlihatnya jam 4 kita ke hospital atau ke klinik atau ke dini-dini alai facility di dampingan kita lah udahnya. Anang kena ke krim atau ke nama-nama ubat atau ke sakang ke, atau ke daun. Anang kah
1: bakal lihatnya nanti udah temunya segi gigit ukur nggak tahu ini sakang tapi buka ya
0: nggak ke bisa mah lama siku-siku bisa lain
1: penemuan nah nemu mah kita nah
0: jangan pesan kami lah kata gue klinik tanya titih ke nanti dah berkliniknya titih ke jakuk sida bala dutur atau ke risa atau ke siapa-siapa tapi sida madah ke nanti kita perlu ngambil vaksin leban kategori 2 nanti Sarawak kategori 2 ngau kategori 3 nya kerajai aja nak berdarah telih itu telih berdarah nya perlu ngambil vaksin lah vaksin anti rabies tu berorep lah ya leban kita dekat diatur nama kena diberi vaksin virorepnya leban bisi yang pu tempoh ya. Bukan contoh hari keterubahnya atau ke kengau day zero dan hari ketiga ngau hari ketujuh perlu ngambil vaksin injectionnya. Jadi sida dekat nanya pasal jelu tengetuk kita nya danya nanti bakal ukurnya kalau vaksin kena danya kalau ngetuk orang bukai kena leban bisi utai tanya sida lah. Dan tanya Ba Limbang tu bisi dua jenis vaksin te diberi nya vaksin virorep bakal pada akunya bisi hari terubah hari 3 ngau hari ketujuhnya ngambil vaksinnya dan RIG lah rabies immunoglobulin nya dekat diberi sekali je lah dan nanti nunda ke nama appointment atau ke follow up ke seterusnya nya berpanggai ba doktor medak gaya doktor medak kita lah bagi tubuh siku-siku nak sebakar. Naik ke bisi orangnya kencing manis kena mah.
1: Oh, nya lain ngai nya nah.
0: Lain ngai ke tulis nak semua. Ramai. Jadi lain gator ya ke bisi ubat lain ngai beri sudah. Tiba ke tulis ngai suman. Jadi nama nitah ke gator te dah diberi sida doktornya lah. Ti bisi diberi appointmentnya data aja.
1: Jadi awak ke tua tu tadi nama tu belalak dulu nah. Tua tu tadi engkau bisa mansa-mansa ke lagu tu lagu gagai ukui nama lagu tu gagai ukui lagu lama hari nombor Julian kau Jimmy Agustin kita ingat berperinah dulu kau lagu ke disebut kami dua tadi.

Aku Dan Keski, anak Stewart Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang hari 4 jam 6.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Hanya tadi kita dah dengar ke Siti lagu lagu lama nak buat gagal ukur. Lama lah dengar lagunya tu. Kalau dengar lagunya ni.
1: Baru ya.
0: Betul dia setucum dia dengar tu. Bakal ke topik tu. Kira ke bisik kawal punya. Bisik kayat dengan topik tu ni. Gagal ukur. Bisik mimir-mimir lah.
1: Bisik minas.
0: Oh, jadi awak ke tua tu tadi terus dengan topik tu ke lemah itu. Ianya nama kini cara nagang hari kena penyakit rabies tu, Bob.
1: Jadi kena nagang ke hari penyakit rabies tu engkau bakal ngai ke kenanya meh raja mengkul masai. Lekap beberapa pinang. Nanti oleh nang semak engkau jelu mah. Jelu te liar mah te nak temu sapa ampu semua. Nanti oleh nang uji uji.
0: Nang uji ne.
1: Nang uji uji.
0: Tajapan ukui uras piak kini.
1: Ukui uras piak kah. Tahu muda juga semua. Bukan lirik tadi bukan dia itu mah. Dia kerma juga. Juga boleh main. Lepas juga apa mamalia dah. Jadi nama nanti ya anang-anang lampian mah. Lepas ngai ke kita nak mu jelo je dah. Kena kurang risiko. Lepas nanti nadai kena ketuk, nadai kena kerma, nadai kena liur jelo. Jadi nadai meri biasa. Jadi kedua anang meri nama ukoi atau kemayau atau ke mana-mana jelo liar. Mereka makai lah ngai ke sidak datai nutu. Mai. Ya tong sampah nanti ulah tutup perat ngambil ke sidak anda apa ngeruga ngerinsai. Ngerinsai ke sampah. Sampah kita ya laban jam utanya tutu lagi. Nyo nyo sarang dia. Udahnya nama jadi orang ti tanggung jawab mah nanti bisi kita nginang jelu. Laban nama salah satu ya antara itu digagak perintah menurut Sarawak lah dengan sidak veterina atau majlis daerah hanya sidak bisa beri vaksin anti rabies lah vaksin kena nama ngasuh untuk kena nyelih ke rabies tu buat jelur lah hanya vaksinnya nanti boleh ukur kita dan juang beri vaksin
0: ada bayarnya buat
1: tak? Nanti nama ukur nak bayar nanti mayau balimbang tu nak pasti tapi nanti berkucing cuba nguji nanya bak sida veterina kucing lah nanti sida mesti beri free atau nanya ke sida lah dan nanya laban ke sida veterina mesti datang ke rumah panjai mesti ngagai kampung-kampung kan jadi kita tahu nanya lah nanti sida mesti mansak ke atau ke kita mesti ke pasar tau nganjuang ya lah tapi tanya dulu sida ke mesti setua ke nama vaksin sida laban sida sida pun laban ke selalu berjalai jadi nama nanti bisa kena ketop atau ke kena kerama atau ke bisa abi telah kita kena air liur jelo ngob jang uguai mah kita nuci ya kena sabun ngob air flush selama 15 minit lah lebannya antara tulih gagak kita ya kena nyelah gitu.
0: Sebedau kita ke klinik
1: sebedau klinik udahnya ke klinik mah nanti udah bertuci kena
0: jadi ke sekali itu dalam kita hanya tadi itu nak tanya ke hari luar tu dalam kita ke ngadu nama tu talk berjakau bar radio tu tadi sebedau nama tu nama kini nama tu orang mensia mayah tu tadi ngambil bisa kesedaran ke sedar bisa penyedar sedar ya tadi sebedau engkau mudah kita engkau bisa mayah kita ke Gunduro atau ke rumah rumah panjai kami selalu nengah ambil ke bandi maka tua malam tu selalu dengar orang upis pengerai madah ketuk penyakit tu bisa sih daya berkenyak kini
1: nanti itu bisa nginang jelu selalu dipesan ke nanti penyakit rabies ni sih selalu dipesan ke selalu lepas sih dah veterina rumah ke rumah jadi bekas kami bekas contoh bekas dia tu berandau kenyak ambil ke bala peninggal boleh ninggal udahnya nama tu kanggo kami promosi deh promosi ya, kesihatan promosi, ya. Kita mempromosikan nama ke ngawak ngau nama info
0: mereka penyedaran mereka kesedaran lah
1: mereka kesedaran lah ngambil sidan mu buka contoh nanti buka kita nadai biarpun kita nadai nginang jelu nadai nama ngasu jelu pas semua nadai ya berkait ngau jelu tapi kita mungkin lah nak minta mah mungkin bisa terjadi siapa bala buka kena keramak ke kena ketop ke atau ke gedri info kena sebelah pasar apa semua uleh ngambil info buka contoh pesanku nang sigi nekan ke nuci telih nya kena sabun ngau air selama 12 minit lah kena moy nya. Dan nya pesan ke klinik terus lah nya. Nya mah info te nya nanti berkait ngau rabies tu.
0: Bisa gak temu aku nanti sama ya bakal ya empu nginau kuai atau ke mayau lah mayau mek kemandian. Kerama mayau empu nya bukai orang bukai mayau empu. Bisa ya tadi nak becik no, nak dengar awak ke? Kena ke nya? Bapak penemu nuan bapak.
1: Lepas nanti nunda ke nanti bisa macam statement hari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak hari Facebook ya. Pemayuh terbebadi nyo 80 berapa lah 80 lebih 87 ikut terdah berbadinya sidak lawan ke nadai nganjong diri berubat
0: kaya penyu kuai kuai inan rempau
1: ya jelulnya lebih kita inanmu jelul buka contoh jelul buka chat buka contoh chat oleh tamak masuk rumah kita ngetup ngetup sidaknya jelul kita lebih kita inanmu tanya nah udah lebih apa jelo tu nanu jaku tu bukan oh sanu malam kena ketop chat ko contoh nanti kan jelo kita boleh jaku
0: dah bisi risiko menyetap tajapan mayau dari
1: contoh ko kita tajapan di kandang kita dalam kawasan rumah kita
0: awak
1: mai kita nanmu sebab semawak terbalik lepas semawak pun nama berdarah hangat ya mamalia nyam kita nak nanmu kini gaya pendiau tiba kan nanmu jaku nanmu mana
0: awak. Jadi ke penutup itu pelabak kubab ni. Nama kini kakak ke dia tu nama pengawal upis kita di Limbang tu upis menggerai kita di Limbang dalam nagang ngau nama tu ngambil ke penyakit tu tadi nak ngelekai.
1: Jadi nama itu pengawal negara kami dari upis menggerai tu nasi belum cekah berjalan ke promosi bakal pada kota dek atau ke kita ngaji kami ngajar meri info ngagai balam ayu wah cara nyilah penyakit tadi lah ya kami bisa begulai ngau veterina bakal pada kota dek ngau sida majelis bisa ngaga program ti sarinya bulan tengah bulan yang tadi bisa ngaga program nama vaksin kena sida ukoi lah vaksin free nya itu diberi sida veterina jadi nama pesan ku ngagai balam ayu wah baka itu nando baru lah nya tuci telih kita ngau sabun ngau air alir ke kena air selama 15 minit tanya beguai ngambil rotan dah nya nanti kita nama bisi nginang ukoi lah kelebih lagi ukoi pastikan kita ada meri sida vaksin lepas kena nyiliah lah lepas kasih ke ukoi nya kasih ke kita ampu udahnya beres tu kamsan ya nak baka penyakit bukai bukan contoh kemicit itu terandau ku sebelah bulan yang tadi ya kemicit dua lebih lama dua minggu ya nunjuk ke kliennya itu ya lebih ke boleh manggai ke berbulan bertahun baru ya nunjuk ke kliennya jadi nama ingat pesan tu nya nama cuci teliahnya tadi buka pada aku dan yang ambil berubat semua lepas virus tu boleh ngejong ke badi nanti nak ada ubat lepas mortality rate atau ke kadar kematian penyakit tu bas rawak aja ya lebih 92% berbadi siapa terkena aja mah jadi ya mah ingat ke pesan tu lah ya, nadai kena ketup nadai kena liur apa semua nadai mah
0: penyakit juga so. Okay, terima kasih Bob ti udah datai ke konti YFM Limbang. Jadi ngarap ke penerang tadi udah diperhati kita. Okay, semina punya kenuan tadi orang ke petupi kukui kita ke nadai petupi kukui maya open tau berjaga-jaga deh. Jadi harap ke maya bukai tua boleh bertemu baru ngau topik-topik ke bukai hari upis mengerai dia di Limbang deh. Jadi terima kasih ke Nuan Bob sekali lagi ti udah ngelimpang ke diri ke konti YFM Limbang.
1: Okey, sama-sama.
2: Penyakit filariasis tau ke untut tu, penyakit kaki gajah. Pemedias untut tu bepun dari cacing parasit ti ngerampit dalam gamal ubung tau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
3: Ya, SK. Ngayan ke pemenang tau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya nagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
4: Polisi berkawal dengan dos tujuh ketiga tu sudah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal merik dos tambah ke dos penggala sudah di penjalai bak serta menua dengan cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik enggau mega orang tuai.
5: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Arimpat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminari YFM Limbang.

Ianya tadi peningan semasa siti lagu lama Ray Ellis Sawis Mimpi Rawan Kenuan ngujung ke jam kita pukul 8.57 minit lemai. Sebedau aku ngeluar ke program jaku sempama aku dekat maca sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ianya pesan ngintu 100 hari pemati data dari ke Nidi ngari ke Sida Sebilian Sao Kabam Belayan deka ngintu 100 hari pemati ni yang apa ya hamparan anak menggong kena 9/8/2026 menyari minggu pukul 10 pagi ba temiang baru tuan rumah berica minta Kabam Belayan jauh tau ke semak belak datai ke rumah ya mayanya ilak. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pesan datai atau ke pesan ngetah sulit ditujung agak Kabam Belayan di Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Seni Buang, Sungai Durian, Sungai Awap, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uyak, Pasai Siung, Nanga Tada, Nanga Ngungun, Kenawit, Sungai Poi, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Asan, Bawasan, Sungai Semah, Bintango, Ranta Panjai, Sebedil, Salim, Setabau, Namam, Sungai Iran, Songkapit, Kabam Belayan di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri, serta Kabam Belayan Ting Lalaniang, Joseph Suti, atau ke ex-cikgu Suti, anak bujang ke bisik ni dengan pesan tu. Jadi pesan tu, minta kita datang gangguan ulit ni yang ex-cikgu Suti kena 8/8/2026 tu. Jadi, lalu ngetah sulit kena hari Minggu, 9/8/2026, berengkah pukul 6:30 pagi lalu ditangkan ke pengawal Muain Terbalu. Jadi Kabam Belayan ke dipesan tadi dipinta datang agai lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tak call ngagai lumur 012-372-5895. Jadi ke Siti terpesan ngetas ulit niang kumik anak busang ditujung ngagai Kabam Belayan madah ke pengawal kita sulit niang kumik anak busang deka diadu ke bakal ke disebut kurito. Jadi hari bulannya 8/8/2026 hari 6 ngibun ulit malam. Jadi 9/8/2026 pagi berketas ulit main terbalu niang. Jadi pengawal deka diatur ba rumah awar tekaluang ulu entayah pakan. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ba lumur ngagai senu 013-568-5442 atau ke endoh 012-845-8658. Jadi nak kata dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang dengan lagu ke sekali tu. Udahnya lagi kita terus ningat ke program Jaku Sempama.

0: que nyaku sempat moto ne. Ni ni menangki atau apa ko? Ah, mana nyaku sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang mintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nadai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
0: Ni ga jakok sempama tu ne. Ni, ni mana lagi atau berapa kau? Ah, mana jakok sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nadai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bah program Jaku Sempama kita ungkup ke minggu tu. Ianya Jaku Sempama kita ke terubah di perkunsi aku peningah. Ianya Manjung Pala Uong. Arti Sempama tu bandiang ngagai orang maya kenurun ngiga kerja ke Tasik. Enggak mandi yang agak orang ke Keliak, ke Belelang, jauh bagi ke Kutai. Jadi, agak mandi yang agak orang ke bersekolah tinggi, ngulih ke master degree. Dia kita ngerami sedaya, laban meri selamat berjalan, tang lebuah maya pulai, sedaya nadai utai uliah. Pulai buntak ke orangnya, ke orang. Jadi, ini ke dikumbai orang, manjung pala uang, laban utai dirami lalu tang, dirami dulu, tang udahnya nak mujur, ngerugi dirimpu. Jalai ngenak, jakut sempama tu pama mak unggal makai besai setengah tu pengerami laban kena meri selamat belajar ngagai anak ya ke dipilih perintah belajar ngagai universiti nadai ganya salah tang anak guai manjung pala uang laban kita nak nemu pemujur ya lah hanya tadi contoh ya contoh kena kita ngena jakut sempama tu jadi aku nyedia ke siti lagu sama mega bakal reti tau ke Jakut sempama kita ke sekali tau.

0: Ya kau sempat moto ne. Ni ni mana ke tak boleh pak kau. Mana ya kau sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang indikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom.
0: Eh, Nuan ke flo. Ada eh. Menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni mata agak Nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, kita lagi program Jakun Sempama Batu Sun kedua. Jadi Jakun Sempama kita kedua ianya duduk salah berdiri salah. Arti Jakun Sempama tu banding gagai kita kerja pengawal. Kerja siti salah lalu kerja siti gak salah. Kia kena bantah lalu kian kena bantah gak pengawal kita ke di kerja kita ianya tadi. Jadi semua serba salah nadai kebetul. Jadi jalan dengan nak tau ke contoh ayat nak aku nemu lagi pengawal ke kerja so cikgu dia so ya nebas di kumbai ya tinggi ke tebas aku dia so nuci parit di kumbai nak ke bersih nak ke nak aku nemu lagi duduk salah berdiri salah nadai utai dikena di kerja sehari tu tadi nya tadi jaku sempama duit jaku sempama di perkunsi aku ba jaku sempama kita ke sekali tu dan terus berperindang ngelagu ke udah di dusun aku bakal ke lemai tu.

Selamat lemai peningat dia untuk kami nabur ke berita lemai 6 hari bulan 8 tahun 2026. Sistem pengerai kerja patut dikelati ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak mengadang ke semua klinik pengerai perintah di Menua

Sistem pengerai kerja patut dikelati kena nentu ke ekonomi oleh dikemansang kena cara tip meruan serta inklusif. Premier Sarawak, Datuk Pertigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, marah ke kebuah halai pihak. Laban Sarawak Datuk dekat ngerumban pengawak tinggi mansang ke ekonomi baru, ketak benar meri ubah ngagai landscape kerja. Pengelantang pengerja pengawak megak tidak patut ditempayak, tang dur kawak kelebelikun serta meruan, nyak patut benar disediakan. Teks jaku yang dibaca Sapit Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian, lebo yang menjadi Kongres Asia ke-24, berkaul dengan pengerai kerja AKOH 2026 di Kuching. Kongres yang ngempuruk ke Raban Orang Ketebangkar, Raban Pemansi dengan pengari industri Aristrata Asia, lebut undur sidap danau ke Kuyeng dengan 7 bidang pengerai kerja. Sakofau dah diansak nyingkang nak tinjau Beyond 25 dengan cara tip mekuh ke teknologi communication rebak baru. Premier Sarawak Datuk Pertigi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke pemudah ke 25 tahun ngemansang ke infrastruktur telecommunication di Menua Tok, Sakofa patut bersedia napik pemansang teknologi di nyengkaum 5G, pemintar tiru serta innovation communication ke jemaah ilak. Ia mansuk kejaku untuk buat pengerami makin lemai ulang tahun ke-25 Sakofa di Kuching. Ngagai kedia tu, Sakofa udah niri ke 1,688 tiang telecommunication dengan fiber optik kelebih dari 11,000 km pemanjai di Selampur, Sarawak. Berbangnya Menteri Utiliti dengan telecommunication Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi merah ke kapasiti arus communication di Sarawak dekat dikelati kagi mengenak program pemodenan rangkaian Sakofa di guna teknologi baru. Untuk nyengkam optical transport network, pemintar tiru dengan sistem penghalaan rebak baru. Program tu boleh nyap nambah ke kapasiti rangkaian tu dari 1.6 terabyte sesekund ngagai 7.2 terabyte sesekund. Nyentuk ke bulan 7 tu tadi, 732 itik tabaknya sudah tembuk digagak modern kaki, lalu 367 tabak kebukainya benung diadukah. Sarawak ngadang semua klinik pengerai perintah di Menua Tok dekat guna atur digital, ngambil kebisik ngangkat ke pemanah sistem ngerca pengawak, nyengkambak menua pesisir, ngau menua kejauh di ulu sungai. Sapit Premier Dato' Amat Profesor Dr. Sim Kui Hian, madah nyentuk ke bulan 12 tu kemari, 175 hari 271 buah klinik perintah di Sarawak sudah berjalan ke pengawak ngenak sistem digital. Datuk Amat Profesor Dr. Sim kelalunya di Menteri Pengerai Mensia Mayuh, penguat berumah dengan perintah lokal, bisik benar pengharap ke inisiatif tu boleh nyawab ngerembai ke atur kengguna teknologi pemintar tiru AI dengan telemedicine. Datuk Amat Profesor Dr. Sim Mansud Kejako tu, leboya kebjadi Antarabangsa Sains Bio Pengerai ke-51 IBSC 2026 di Kuching. 200 ikut dutur, pemeku industri dengan nembiak kaget belajar, besik dengan ngulu awamnya ke belabur diatur sarito, nyentuk ke pegila. Kita datu menemudian ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

140 ikut pengajar sedidik sudah diberi latih serta diterima jadi raban penyarap ikas pemansang Nembiak Mit. Enggaunya pengawak ti nyarap ikas pemansang Nembiak Mit tu boleh terus diatur bak sekolah sedidik di Selampur, Sarawak. Menteri Pemansang Induk Nembiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah nakak ke dia tu 1,503 ikut Nembiak Mit hari 92 buah sekolah sedidik bisi sudah disarap ikas pemansang. Raban Keterubah Tok Nyerangkum 484 ikut Nembiak Mit, kalai 55 ikut Arisi Datuk, sudah dipilih masuk program intervention. Datuk Seri Fatimah bansut kejaku Tok bak gempuruk pengarang berita di Kuching. Projek makmal pemansir agro Sebuyau dekat nyop negap kagi pengap pemansir industri Nyur di Sarawak. Projek temegak dekat lebih mekuh ke pengawak mansiat serta ngemansang ke pengawak nanam nyur ngenak teknologi moden. Residen bagi Menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang, bisik benar pengarap ketua ulih nulung negap ke sektor

bertanam di Sebuyau, lalu tak huntung ke orang kediau, bak kandang menuanya. Pengawak tinum buah ke makmal tu mekat senu tak benar, ngau niat di dekat ngagak kandang menuanya, nyadi palan pengeluaran nyur ke dudi arira. Ia mansut ke cakut tu lebih kenemuan ngagak tabak projeknya di Sebuyau. Pengrami nasihat tanah ke projek Mamal Pemansi Agro Sebuyau di sadang dekat dipunya di Premier Sarawak entak lama lagi. Bidang pelajar ngulatih teknikal ngau vocational TVET, dia tu udah majak nerima sambut di mana Ari Bala Nembia Induk. Tu udah diperhati Karim Pemayuh Nembia Induk kengrisa ririk ngambil bidangnya ke udah nambah hari 7 ngau 8% sebelah tu ngagai 12% ke sesi ngambil nembia baru dalam bulan 7 tertarik. Direktur Palan Teknologi Tinggi EdTech Upis Pengerja Pengawak Kota Semerahan Muhammad Yasir Aziz pada kepenyambut di majak nambahnya endang bepun hari pengawak ke promotion tip mujur narit Bala Nembia Induk ngambil bidang TVET. Ia maksud ke Jakarta di Kuching udah tembuk pengawak ngerikut program Kupa Kupi ti dikeluar ke Seksyen TV RTM Kuching. Siku deriba kereta MPV udah ditahan ke laban di pelabak ke mabuk lebuh ke deriba maya operasi mabuk ke diatur di Kuching demalam. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, SCP Alexson yang cabuk, madah lelaki itu inyak rakyat menua tumpu ke umur 31 tahun, ditanka bak jalais tutung urung pukul 11.55 minit malam. Pengawak meresangan ke tubuh lelaki itu ngembuat alkohol, ngelui hari ikas di dikemdar ke bak Seksyen 45A, bracket 1 Akta Pengangkut bak jalais alun 1987. Suspek mereka sudah ditahan ngambil ke dipansir. Bak operasi ke sebakar polis mekap sing luar ke 20 titik saman ke mayu macam penyalah bak jalan alun. SCP Alexson madah ke operasi nerik kadat dekat semampai diatur kena ngelaban penyalah deriba maya mabuk kelimpah hari tinjaga penglikun semua orang tip bertengah ke jalan alun. Kuching yang dekat nyadi palandur ngatur seminar library perubat Asia atau ke AMLIS 2026 kena 8-9 dari bulan 9 tu ilak bak Museum Budaya Borneo. Pendera media Riraban Library Perubat Menua Malaysia pada ke seminar yang dekat ngempuruk keraban profesional dari library perubat pakar penerang pasal perkara merai ngau raban pemansi dari Serata Asia. Program itu diatur kenang dekap kaki tanggung pengawal library perubat tinggi rembai ke akses ngagai penerang pasal perkara pengerai kelimpah aritik sama nyukung pengawal pemansi dalam dunia digital. AMLIS 2026 dekat digulu orang ari 9 bengkah menua tidakak mantai ke penemu sidak. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai itu tuk batang berita di Baca Baru. Sistem pengerai kerja patut dikelatih ke senutuk dengan pemansang ekonomi baru. Infrastruktur telekomunikasi Sarawak patut mekuh ke teknologi komunikasi rebak baru. Sarawak ngadang ke semua klinik pengerai perintah di Menua Tau dekat guna atur digital ngambil ke bisik ngangkat ke pemanah sistem ngerja pengawak perubat. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah Ipninga. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Bawa awak sada hari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai ngok kami di sada hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Futiwa.
1: Radio RTM.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
5: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.

Ya, bagi nyamin tadi peningan semua lagu keterubah di kena muka lawa kita bawa program nadai ke lama nadai ke baru Nia Michael J, Jeman Laila. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke program tu udah batisi radio kita, udah batisi speaker kita, di indoor kita oleh mendiang ke kami, mendiang ke aku di sada hari limbang dia tu kita begulai bawa program apa nadai ke lama nadai ke baru. Jadi kita terus ninga ke lagu-lagu lama nangkan ketuk peninga.

Lagu baru aja udah didengar kita tadi, pendengar semua, lagu Susi Lily Jai, bukulah dengan band Di Jasa. Siapa nama? Pihak enggak, sebetulnya tadi kita yang udah dengar ke lagu hari Jonathan Jubin, Putus Pengharap. Okey, ya tadi duitik lagu ke baru udah di dengar kita. Mayu sekedar mayu sekedar pendengar tu tadi minta aku tebak ke lagu mayu sidak ya ke beda aku buat live Facebook klip harinya di tu aku po Jedom jaga kita ke bisi minta minta aku tebak ke lagu kau nak boleh aku nebah ke kita lagu nanti sempat lagi au. Jadi kita terus ningat ke lagu-lagu lama kita ibarat program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru. Kita terus ningat ke sekali tu. Dikena merindang kita ke sigat-sigat ke malam tu. Malam tu aja ne. Pergilah, aku dah nyangkong.

Nya Siti, lagu ke bisi dipinta peninga kita ingat Pulau Kijang, Aris Tewa Tinggi. Lagu yang tadi udah nadai dalam playlist aku tadi. Laban sida yang minta maya tau, maya ku ke jaku tadi. Nya tadi tayap-tayap aku tadi ditau tadi bisa lalu ditebah aku. Jadi bisi mega peninga tadi mayu minta lagu-lagu lama. Terima kasih ya ngaga kita ke nama tu. Bisi mendiang kaku ba awak sada hari Limbang ba segmen tau ke program nadai kelama nadai kebaru. Okey, jadi ngarap ke kita terus bergulai dengan aku hari pun untuk ke penghujung tu lagi. Kita terus ninga ke lagu ke sekali tu peninga semua lagu ke bisi dipinta peninga di Tito. Ianya lagu dari Richmond Alan Mosidi.

0: Nama non ngingat ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

lagu Ria Cecilia Rossetti. Nuan nak mutus hati. Hujung ke jam kita pun mutus. Pukul 8.33 minit lemai. Jadi ingatkan kita ke baru aja mulai ke diri hari dua kerja. Ngarap ke berjimat di rantau jalan ya. Jadi mayu pala pendengar tu tadi mai aku ngasuh aku nebah lagu-lagu lama tu tadi. Nanti uliah aku layan-layan meh sampai pukul 9 lah. Okey, angka bisik pendengar kita ke malam tu sikut tadi minta aku tebak ke lagu lama hari Gibson Seagal. Lagu ingat ke aku tinggal di tu. Okey, 9 DYFM Limbang.

Tanya Siti, lagu ke BC dipinta peninga kita, ianya lagu lama Ri Roslina, Berjaga Meh Darah. Okey. Sebenarnya aku terus ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Pihak Mega, terima kasih. Agak kita ke lagi Mengkang Begulang aku ke lemah itu di Sadari Limbang. Jadi aku dekat Macha Siti Jaku atau ke berita ke dekat Nyadi atau ke program ke pengerami ke dekat Nyadi. Ini berkawal ngau pengawak ke disebut Pesta Lumpur Berbuak ke dekat dia tu 8/9 bulan 8/2026 pukul 8 pagi nyentuh agak pukul 5 lemai berkuasa Lumpur Berbuak Kampung Meritam Limbang. Jadi mayuh program ke bisi diatur nyerumbak pengeraminya. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang tau sampal datai, ngagai kita ke di luar Limbang pun tau sampal datai nguluk pengerami ke dekat dia adu ke munyi ke disebut aku tadi. Kita terus ninga ke nak ulih meh aku ngumai kita peninga ninga ke lagu-lagu lama ngabis ke jam kita pukul 9 malam tu lagi leban benora rindu ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru aku. Dekat nebah ke Siti lagu lama mega, lagu ke selalu ditebah ba YFM di Kuching. Jadi lalu malam tu aku dekat nebah ke kita.

Ya, nak kata dulu kita bergulai di Sadari Limbang baka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat Ningak Utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur atau ke berita ditambah terus hari wife hari palan berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur udahnya ditangkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya aku mumpah dulu, selamat kita bertemu baru.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari sekian kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, munsyak Datuk, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.
3: Merindang malam. YFM.

lagu keterbaru Alexander Peter, kau lagu ya joget ensabi payet ya. Ngarap ke pengawak ke di kerja kita untuk biasa itu ya. 6.8 manis magang nadai ke payet ya. Tajak bisa payetnya wai. Okey, ambilnya nyadi ke cubaan dalam penghidup kita. Okey, bersabar. Lebih kita ke napi penguji dalam penghidup kita ni tiang hari. Ya, kadang-kadang utai ke nuntung kita nak. Anda sebabkan gak utai ke dipinta di niat kita. Nah, sejap yang harap ke kita ungkap ya. Sari itu mujur magang di kerja. Hari 4 dah berasai, pagilah nyau hari 5, 7 hari bulan 8. Ya, ya, okey. Bila kita kaki, ninga kami di Selampur, menurut kita di Sarawak Bumi, Kenyalang. Terima kasih di Bandar Kuching, ungkap ya lemah itu. Mana gairi kita, tajap ya lagi aku berkongsi ke gairi kita, ungkap ya di Selampur, menurut kita di Sarawak Bumi Kenyalang. 3 jam di konti sudah di update status YFM Iban Facebook kami. Tahu tampil dia ya bergulang dengan tudapangan DJ MA Tau KTU nyentuh ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu joget ensabi pahit, kita nginjau lagu Ricky Anderson. Ya, ya, lagu Bungai Pinang kena merindang balik kita ke benua duga-duga baru air. Ninga program kami, terima kasih. Kedua lagi, Ben Peter, Jakubula. Bula.

0: statistik bandang kepenusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh diterima boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Radio YFM. 101.3

Sorry kita kagi bekaliang ba lubang ribunya tu ngagai tengah malam tu lagi. Ya gayori di mana kita malam tu engkau tumu pagi lagi. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Ya besi hujan ba sekedandur di Kapit miring galimbang ada hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu Mukah engkau Bintulu gaya tasik di menua kita. Bergelombang kusung puan lima nyentuk ke satu meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya. Engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius nya ya. Okey, Gary dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia ungkap ya hari itu 6 hari bulan 8. So malam gagai ate engkau keliang di Desa Ilmu Kebenung Nuci motosikal jam kita tu ya ninga program kita. Terima kasih ya 101.3 FM di Kota Semarahan Gau Bandar Kuching. Rudy Peter nanya ngapa.

lagu rancang yang berdiri kita nanya ngapa ya. Okey, manyuh kaban kita ke pelabaku keterubah ya. Mansak baruai komen kami. Lebuh ke gawak lagi aku macam peminta bala kita nih. Okey, lagu berdiri kita nanya ngapa. Nanya ngapa meh kita udah makai kepada wang. Jam kita 9.38 minit malam. Dah patut kepada makai nih. Okey, ngai kelepi. Tubuh tamak angin tu sahaja kita. Ya, pukul 10 bakal selama. Andur kami nabur ke berita malam. Okey, udah nyak kita nyingkang ngagai jam kedua. Pemerindang malam kita. Okey, tau tampi dia tu komen. Tau ke peminta kita di FB kami. YFME Bans. Raya kita ikagi bekaban lubang ributnya untuk ngagai penghujung program tu lagi aku berengkah macaya bajam kedua lagi ya. Anang Irawati lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu bakal selamalah kira kutang gawak bari bukanya aku tebah ke kita lagu ya. Bajam ketiga kita mendingkan lagu-lagu romantika ya, ya romantika wine lagi bajam ketiga sebab kita ngelengkak ke program urung dia pukul 12 tengah malam tu lagi nih. Okey, lagu ni Andrew Bonnie James, Ukai Ngaji Rangkang Ngacuak Mata sudah mending ke berita kita mending ke lagu di sada Winnie Al berterima kasih kemuka finalis kita ungke via ACSJ ke-9 tang malam tu ia dekat main lagu Bisik Ganti Nuan. Okey, udahnya mending ke lagu Iklim Aduhai Seribu Kali Sayang. Okey, udahnya mending ke berita malam hari kami di YFM.

Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 4-6 hari bulan 8 tahun 2026. Cara baru nanam padi bangsa perennial rice bisi potensial nyungka pemansut padi menua tu serta guna kandang endur tanah kerapak di negeri tu. Pemilihan seronda tu bertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemujur projek pemungkal di Kuala Baram Miri mandang ke pengulih teknologinya ngangkat ke produktiviti. Cara tu megah oleh ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuh 50% enti dibanding engau cara bertanam konvensional. Teknologinya dikeman sangka dengan kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd engau Yunnan University Kalai Padi yang oleh mansut ke asil serta anda ibu di Tanah Baru Pengudah di Ketau. Perintah megah merambu dekat ngerembai ke pengawal nanam padi bangsa barunya ngagai beberapa kandang menua ke bisi potensial nyengkaum Limbang, Lawas, Gedung, Lingga, Daru, Ngau, Jemoreng. Ia maksud ke Jakutuk bak sebengkah pengawal ngetau projek perintis padi bangsa perennial rice di Kuala Baram Miri. Integriti dalam industri berumah ukai seminat tanggung pengawal kontraktor ajak tanggaul semua raban ke berkaul. Tunjeng kaum pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksanaan gau komiti kawal selia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah pengawal ngelaban penyalah makai suap mesti fokus ngagai penegak sistem dikena ngurang ke ruang ngau peluang salah ulah. Kelimpah hari pengawal nerit katur. Kuya Upis Menteri Kerja Raya Komited Neguh ke Budaya Integriti dengan pengawal berjalan ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuk ke 2028. Strateginya nyingkaum ngerembai ke pengawal berjalan ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no give polisi. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke Ari Integriti hingga penyulut industri pembinaan Sarawak ikon di Kuching. Projek ngangkat ke pemanah jalan bergembar hari simpang bau lunduk menuju ke pasar bau rengkat ke terubah ke guna ungkus belanja RM74 juta patut dikelengkas ke. Sapin Menteri Peringkat Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak Dato' Henry Harry Jinep madah kontraktor mesti menyampat lagi kerja kepada di kemujur laban projeknya. Nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek di laun tembunya ukai seminang ngacau perambu pemansang infrastruktur aja tang begak merik penanggul ngagai peranak ke nganti pengawak ngemanah ke jalainya. Projek sepemanjai 3.65 kilometernya berengkah di perjalai ke dalam bulan 2 tahun 2024. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai hari siti lorong ngagai jalai alun bergembar. Ia mansut ke jakunya maya nemuai ngabas palan projeknya di bau. Program Transformation Menua Pesisir RTP Basita Dun Jepang terus ngemerat ke pengawal ngangkat ke pemanah infrastruktur dikena nentu ke pengelantang gau penglikuan peranak menua dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Jepang Iskandar Turki madah sitiari projek besar tahun tu inya ngagak jematan ngau nyeruri jalan di rumah Richard Umkar serupai ngau agih belanja RM350,000. Projek di jalan ke Upis Parit ngau tali airnya di pelabak ke tembuk gagak dalam tempoh 6 bulan lalu dekat ngemuntang ke pejalai nyengkam ungkut peringkat pengangkut terbesar. Ia maksud ke Jakutuk pengudah nemuai ngabas palan projeknya di Bintulu. Bak pemansang sebaka dia Iskandar madah ke projek ngagak Gebian ke boleh pemanjai 125 meter bak belakang Dewan Jepang
udah tembu di kemujur ke. Berbagainya projek hub komuniti Jepang ditagak tembu gagal bulan 9 tu udah bekal raban kontraktor diansak lengkas nembu ke projeknya. Lagi ujung ke berita malam kita ni. Malam tu, malam hari 4/6/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Begulan sejarah.
1: Tuh, pagi rewind.
2: Nganai bala nek mana puak ke? Mantan makmu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia? Aneng temu kat makai aja,
1: kau ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang
2: bala
1: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini akik aku sebab. Nyesal ke aku ni dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu. Sebab ini akik kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ni yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
2: Oh, baji baji.
1: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
2: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lula.
1: Nya kepada mana kepada. Okay, ni aku kunci kuno muzwa. Okay, aku ngaji sekolah itu mana hanyong aku
2: berbini ke menolu.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Lagu Desal Hari Sita Mai Jam Kita 10.16 minit malam ya. Lagu ke dipinta DJ Hana kita di Limbangnya ya. Terima kasih sehingga ke program kita ya. Gabarlah kita ke baru dah nampak ke komen kita di FB kami. Terima kasih manyu-manyu. Okey, aku natai ke sekedar pesan dari bala peningkat kita. Mary Nanta di Kapit Manah Gari MA minta lagu kena merindang dirimbu meh malam tu engkau kaban-kaban ke ngelala kaban-kaban bah grup WhatsApp ke KF beratindu nyaja jangan lupa untuk bahagia segi amai. Okay, Nora pilih kat sini apa minta lagu bersumpah masuk neraka haduh-haduh ke kita lagu hari tau di kena merindang madi ya Nita Safikan daun gau seri enti di Seloi Sibutidin ngarap ke terperindang capuk kirap bisin nyapa kita celap mimit malam tu di Sibu Jaya MA minta lagu Ramjana Kalih Kapulai kena merindang kabar-kabar lama ba SMK Julau Subak Kekia Nga Bala Kaban ba Sungai Durian Nga Sida Ia Sebilik di Sibu Jaya kemudian mending ke program kita. Terima kasih Lengunai Nafsi Nyapa Megak selamat bertugas di konti malam tu MA Ningan Wan secara online. Terima kasih Roy Kuang Benung Gawak tu MA di Seri Aman Ningan Wan Mana Gari malam tu James Nguyen di Betung bisi bersebun mimit lemai itu tadi yang minta lagu lama kena berindang kabar-kabar grup WhatsApp St. Augustine 1977 enggak sidak serumah sehingga ke program kita ke malam tu ya ndaklah ditagih orang pesan lagi ya tebah ke lagu bisi lagu lama nangkan tu lagi Lina Kidang baik berita aku ngagaya okey. Kesegala itu kaban kita Mary Uban Martin mesti nyapa selamat bertugas dengan Nuan MA kena merindang kaban-kaban peminat kita ibah fanpage YFM Station pemerintah kita terima kasih Monica Giman juga mesti nyapa malam tu mending Nuan bak kakup entabai MA Managari minta lagu lama jeki Incun tusah berkira kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang ok lagi aku nyapa baru bala kita baru I komen kami Facebook YFM Iban kita mendengarkan lagu Ari Maxwell Franklin Saran Udah Makai Pulai bal kita ke baru dah makai bak dapur udah makai basu capak mangkuk kita sudut kita ya ada ngelak ke penuh bak singki nah kedua lagi kita mulai ke pengen mendengarkan lagu lama Retro Ari Lina Kidang Baik Beritaku Ngagaya.

kena merindang bala kita kerindukan lagu-lagu lama kita bala aki ini kita auntie uncle lagi ninggal program kami. Terima kasih ya. Di menua Thailand Nadine Kalaraban berkuasa di menua Thailand beringkat hari 16 hari bulan 10 tilak sidaya bempuhak nur sidaya tahu merasa tahu kenyerungkai isi dalam beg kita itu ke luggage kita bak padang-padang bilun ya. Ini tiah ke penerang di Raban berkuasa perkara penerbang bilun mencamanya Thailand di menuanya pada ke prosesnya dekat dibijalai ke nitiah ke garis lalau ke udah ditetap ke kalai beg ke diperasa atau ke luggage ke di perasanya swina luggage ke udah di perasa ngena sinar X okey ke udah di scan di pelabar ke visi mengundan utai tau ke produk ke ndak dikemendar ke bagnya aja ke dekat di perasa tau ke diserungkai kalai sidak ya tau tak ibu ngangau tau ke ngigak orang ke bempu bag sidak ya bisi hak tau ke kuasa muka bagnya merasa isi dalam bagnya ngambil ke ndak ngerugak penglikun mensemanya kesama depan bilun ya. Kalau atur ke bangsanya ukai sebenarnya sudah dibijalaikan di benua Thailand sudah menggadi dibijalaikan di benua Singapura, Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat engkau sekedar benua tunggak ke Eropah engkau Asia Barat. Kalau atur dia merasa tak jerungkai isi dalam bagnya mega boleh ngurang ke risiko bilun ke delay terbaik tau ke lawan ya. Kita berbintang lagu di sada kelemayang band Noan berulah dua lagi Ramjana Kali Kepulai.

Wem Jananga Laguya Kaliaka Pulanyaku Singa Baruba FB YFME Ban OK JNAWI MBS of Jugas di Conti Minta lagu kena merindang balaba munggu ubah di seratu engkau semua kaban kenglalame selamat belalak dia jenuh ke kia anan ingat pagila hari lima ah manyuh program mayo jam minggu ne. Terima kasih okay. Jennifer MA pesan lelengatu dituju ngagai ma abak menjadi di miri di Johor engkau semua bala kenglalame angat kami di engkelili ke kia tenade hujan ok yang minta lagu Mari na jara akan merindang semua kaban kenglala engkau peningat kita ingat kereta perindang Boniface EP apa minta lagu Bunga Pinang udah berlagu tadi Ricky Anderson kena merindang Rengga Sengga James Anyau apa lambai kepala pengajar SK Sungai Biar Daniel Jayan tuai rumah Igang di Selepin apa emu Solomon Pagang Franius Dennis Lani Nicholas Ambi engkau semua kaban-kaban kenglala meh ingat kereta perindang kekia. Terima kasih Nuri Entebam kasihnya apa minta lagu Linda saya tinggai berserarak kekia kena berindang Sulu yang di kampung kekia ngarap ke terperindang ok ngarap ke Sulu hati ni sebanding ke program kita Anita Nawam kasihnya apa selamat bertugas minta lagu Duna aku tetap sayang kena berindang dirimpung kau semua peningkat kita ngarap ke terperindang Duna bisa berlagu buat program kita Romantic Hawaii nangkan ketua lagi ni Maurice Jalim kasi nyapa minta lagu Tusah Berlaki Nguai kena merindang kabar-kabar dia kenglala kena merindang Johanna Love Restina ngagai Black Rose ngau Tony James ngarap ke terperindang kekia terima kasih Henry Orlando Niram ga di Sibu Angat MA malam terminta lagu lama Anderson ngalai kena merindang semua kabar-kabar FB ngau kaban abak grup WhatsApp ngarap ke Mujur Magandala pengawak berjimat pulai lagi kekia terima kasih ya. Mami abang si nyapa minta lagu Pebi Chloe Pobi Chloe ya amat sigat kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngagai Mary Bell Martin Margaret Uncing Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unup ngau nomga DJ selamat bertugas James Anyau habis nyapa selamat bertugas terima kasih ya Nginjau Jeffrey Lawrence takat pengidup kedua lagi Marina Jara terkenang kenuan.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Biar ke peningkat kita akan minta lagu Marina Jara Hudah Terperindang ya. Okey, di Dungun Terengganu Azikun biar pelancar ditemu lemas. Sudah itu tadi ya, Nurun mandi bak sungai Begulang Gau 9 ikuti kaban dia kebuka bak sungai Luh di Jongok Batu Dungun Terengganu. Lemai itu tadi kalai mangsa tu nya Ahmad Al-Hafiz Asri Ahmad berumur 19 tahun biar pelajar diploma pengurusan pelancongan Islam. Ia betul belajar bak college ketengah bak bandar Al-Muktafi Bilah Shah AMBS. Ditemu pukul 5.20 minit lemai itu tadi. Nitiah kebenaran dikenatai ke Komando Operasi UPIS Bomba Gau Penyelamat AMBS hanya pegawai atau kepembesai Bomba Kanan Satu Kamal Suhami Abdullah yang madah sidayan di Makangau berkawal Gau Penusahanya pukul 4.42 minit lemai itu tadi ya. Mangsa ditemu lemas sudah berkau kaban itu tadi medaya nerijun dirimpu dalam sungai udahnya ndak mujur ngayan ke dirimpu ya. Ngujung ke sidaya ngangau Raban berkuasa iaitu ditemu bak lupak batu dalam ia penyawa 10 meter hari palam ke penudia. Ia ke dipadak nerjun ke diri ke dalam sungai Kalepan Siak Siliak Benung di Pejalai. Nyautai kenyadi di menua Dungun Terengganu. Kita ke dekat Nurun Memarin piknik ujung minggu tu ya. Ngarap ke Som Jimat bak palan-palan ke di lawak kita ni. Laban nunda ku jaku Melayunya malam tidak berbau. Stand up Philip Kemaya Nuan netap ke janji. Kedua lagi, nebah lagu dipinta peningkat kita. Lagu lama Ari Anderson Ngalai Berai Nganti. Udahnya kita nyingkang agai program Romantika Wine. Jam ketiga.

statistik bandang ke penusah membadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah membadi nyadi ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh membadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah membadi Pak Jalalun. Seliah ke diri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawam boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 不过来是假的。
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Bila kita ke Benung nanggam pengrindu bisi laki, bisi bini, bisi apa, bisi indah, bisi aki, bisi anak, bisi diri menyadi ya. Okey, nada salah. Kita hanya bagi rempesan ninti yang hari ya. Katindu madah ke selama malam ngagai kaban-kaban kita ya. Anak kita, ucu kita, bini kita, laki kita, tau siung pak kuyuk nih. Anak gue tindu awak lagi ngak kami berjam ketiga romantika wai kita mendengar lagu-lagu ke berentak lundai, lagu-lagu cinta, lagu-lagu pengerindu, lagu-lagu ke tau kumpul kita nyanyi lagu juang. Engkau bila kita kesemampai ninggal kami ninti hari ninti yang jam kau lagu keterbaya duna. Aku tetap sayau. Okey, sudah tu lagi nyapa baru. Sekedari peminta bala kita di FB kami. Suara kita ke Agi Berperindang. Lagi aku macam pesan bala kita ya. Kita Agi Berperindang. Lagu lama megak. Lagu di Sada Roslin Abu Nawas. Enggak lagu ya ingat ke aku. Dan ya, kita nginjau Stevie Wonder. Lagu ya I Just Call to Say I Love You. Okay, teruskan kami pemerintah malam YFM. Segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, singgah baru bang FB. Kami nyapa khabar kita Alexis David Biju MA sama petugang sedi konti minta lagu Spoon. Agar Miss Mangundang kena merindang khabarnya Majori Albert, Sylvia Andrew Badan, Alice Spencer, Cecilia Malon, Abby Mary, Chindu Ambuyao, Dawa Tenggoling, Angela, Angelina Mieng, Lini and Liang, Cillian Lin Ka, Nyan Rajab, Mami Chan, Emilia Sam, Bulan Tengah Rindu, Katerina, Corina, Agnes David, dan semua khabar kena lameh. Selamat terperindang. Terima kasih. Nita Sapit Kandau MAD Seloi Sibuti dengan Noan wakil minta lagu and reason ngalai. Udah berlagu tadi kena berindang kabarnya Suri Enti Maria B ngau menjadi Enora Piling Roket terperindang malam tu. Terima kasih Richa Unemga Adi Jalai Simpang Semunjan MA mana hari malam tu benung dengan Noan minta lagu Ika kena berindang dirimpu bala kaban FB ngau bala petunggal meh malam tu ngaroket terperindang benung dengan Noan. Terima kasih Lily Anthony Sinyapa minta lagu Winnie Albert bisikan Tinuan kena merindang semua peringkat kita ngarok kereta perindang. Terima kasih Ronald Serinye MA selamat bertugas di konti yang minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang bala peningkat kita ke malam tu ngarok kereta perindang. Juni Ben berkasihnya apa. Terima kasih Brody Muyang di Engkelili malam tu mana gayari yang minta lagu Wilson Nuan Anda Aku Buai. Ay, bisa lagu Wilson tang lagu. Ah, betul. Lagu Nuan Anda Aku Buai. Udah ditusun aku ya. Lagi kita mending ke lagunya. Madeline Pang makasih nyapa minta lagu Angela Lata Jua. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Ngarok ke tepi rindang. Margaret Unci yang megah. Okay, minta lagu Ricky Ribot. Utai Manah Gagak Betara kena merindang. And Desmond James Anyau Stamos TV Still Love Mami Abang Gawad Nuamiga DJ selamat bertugas berjimat pulai lagi kegiatan. Terima kasih James pengiram senyapa kita minta lagu Andre Arif kena merindang. Putra Borneo Peter Tinggalku Jam Jepang selagu Donny Lim Roland Tuat Who Kalau James Stamos TV Still Love Induk Kenawit Erin Jang Denal Alex Alberto Delonson Barau Duanggal semua peningkat kita malam tu ngar ke tidur jenak malam tu neh kekia. Terima kasih Salesha Ganyun senyapa di Pakan malam tu MA minta lagu Igu Anthony meligai pengerindu dan merindang peninga-peninga kita ingau kaban-kaban FB ngarap ke terperindang. Catherine Robin di Tebuan Kucing kami minta sebarang lagu dari Angela Lata Jua kena merindang. Indai Rina di Skim Skrang bala kabar-kabar FB ngau semua pening kita ke malam tu ngarap ke terperindang. Nyaya lagi nyapa baru ya terus mending ke lagu aku dah diperintai ke badi tu romantika wai kita lagu disada Vero Nika Natasha nyaya simpa endak bertampung kedua lagi nginjau lagu Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Go!

Ulang Jintan Bandar Tasik Selatan. Okeynya baru bila kita di FB kami. Okey, kapan kita bulan Februari MA minta lagu Andrew.

Bu, engkau semua kaban keng lala meh. Terima kasih. DE Asan mega ninga kita belama meh MA ngena 97.5 malam tu. Ngena 2 GB 3 pukul 9 tadi ninga nuan. Okey. Sebab bala nama resiah tang dia tu terang di ninga ke kia. Terima kasih DE Asan. Agar ke terus ninga kami ni di hari ni tiang jam Merdan Ashadi. Nya ya. Minat kemesan bala kita itu MA. Sepada tinduk lagi tambit rat pintu kita nya ya. Okey, terima kasih Merdan. Sigi Mai, Rosliau, mana Gary di Bayan Tasik malam tu MA benua dengan nuan. Terima kasih Flora, Fiona Bunga nya ya. Okey MA, selamat bertugas di konti, minta lagu Florian Heart. Kaul antara tua kena berindah dirimpu semua peninggal kita kepada tinduk malam tu meh kaban-kaban FB ngau kaban-kaban grup WhatsApp ke kia Putra Borneo minta lagu kena berindah kaban dia jam sepengiran Hukana James Zerni Lim Stamos Jibis Jelov Wali Masing Pita Tingkau Kujam Eric Jang Denal Di Yasan Azila Hani Indo Kenawi Chasha Mandangga semua kaban keng lalam eh Flora Deli Mgap Sinyapa minta lagu Kaul Antara Tua kena merindang semua peningkat kita malam tu MA BB F Sado Mega minta lagu May Franklin Kunci Hati kena merindang dirimpu enggak semua peningkat kita ngarok ke teperindang. Okey, mendek lagu di sada Linda Hasrat Tinggai Berserarak kedua lagi Wilson Nuan Enda Aku Buai.

Okaynya pa baru bala kita ba FB kami ba ronggat ke penuh dito aku macanya David Buah Meniang MA minta lagu Stevenson kena berindang semua pendengar kita ke malam tu Shasha Amanda Mega okay celap di Sibu malam tu MA sempat tebah ke lagu Jonas Johnny Aman dan di Intan di Kembuan kena berindang semua pendengar kita engkau kawan-kawan FB pesannya jangan lupa untuk bahagia segiamat terima kasih Intan bakit berkasi nyapa terima kasih ngagai Mak Charlotte Mami Abang aku dah mesan lagu ngagai ya tadi kegiat terima kasih Bungai Cempaka minta lagu kena merindang kaban-kaban kena lameh lagu madu dan racun berusi Cina kau kira wisin tak nak hilak aku menjengikan eh Jessica Ethan di bau yang minta lagu Veronica Natasha udah berlagu tadi kena merindang kaban-kaban kena lameh gau bala peninga peminat setia YFM Iban di selampur menua kita di itu ya agar ke semuanya terperindang magang ke kia terima kasih ya biya-biya selamat bertugas MA terima kasih engkau semua bala kita kenang yang udah nyapa kita kenyau hari pun program tadi ninga kami bega ke malam tu terima kasih manyu-manyu ya sekedari lagu kena sempat ditebahnya kira ke utang memangnya kita bertemu baru MA mutar ke lagu-lagu ke dipinta bala kita ya ya ke berenggau menjam ke dia tu selamat bertugas gawat-gawati ke lantang anang kalau manyah pikir neh okey sambil-sambil berperindang ke kami nampung awak kita lagi 12:30 malam untuk ke 6 pagi tentu ya timang kerbak tawas tiga lagi lagu disediakan untuk ya malam tu yang lagu dipinta kita tadi Y Andre Arif Kumang Ba Atiku kedua lagi lagu Eric Clapton Wonderful Tonight dan ya nutup program kita Romantika Wai ngau lagu kedisada datang Anang Nitya Asai Hati okey setiap mai malam tu kita ke belalang-belalang ke hati ke juga ke lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ke biar malam tu 6 hari bulan 8 kita bertemu baru lusa hari 6 ngelah tengah hari tentu ya ronda minggu tu ngau carta ke nyalang meh okey terima kasih semua kita ke udah nganjur pesan kita ba FB kami ninga kami ninti hari ninti jam kita ke ninga kami secara online mega terima kasih ngena RTM Klik, MyTV atau ke channel Astro 871. Bersama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengi barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengantin lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang buka.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga WFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

kes culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

suah kenapat orang. Orangnya bisi kereta, Kak Meli. Orangnya bisi telefon culiak, Kak Gameli. Orangnya bisi kasut baru, Kak Gameli. Bisinya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai kemana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, enggak.

0: Okay, Iva Vincent, pagi tau, pagi ingat sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sige ngai jawa telepon aku tuk sinar ni.
1: Oh, kalau lagi nanti penung nanggam pengerindu.
0: Ya. Yeah.
1: Nama senyum-senyum, tucum-tucum, kenalnya tadi. Pengerindu baru berbungai, banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya tucum apa?
0: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam pengerindu. Periwa, anak dari tanggar. Tajak penanggam pengerindu.
1: Nanti dengar di tanggar. Periwa tanggar deh.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Di bawah tengok time aku begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ajaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kuma iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pernah ketemu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: tu office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam itu sini.
0: Sam, nama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja. Tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya nyok ukai kudanya nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de mak menua limbang di to.
2: Limbang YFM mulai dipendeng ke kita 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

0: Oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke mendai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke mendai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedoi dia nya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang acau, report ngagi pengajar, sekolah tau

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu. Jadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan uruan ya tuan.
1: Oh, lepas nak punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nak Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana nyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena mayar. Padah dulu saya ngagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembau kan lagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu, ari kami.
4: Sway, ngau, mayatem.

Kemaya hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tanpiut masa belakang kau nomor dua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah ngenggam semangat tentu ya. But why FM?

0: Kita sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kemiala Minggu tu.
0: Sapa ketika nyepis surat kabar. Ketawa enggal kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Nah, dia start ya.
0: Lagu enggal kami.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotari ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: di rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

Shalom, selamat pagi. Bertemu baru kita ngawaku Pederi Lawi hari Gereja Metodis Siban dalam program Sampai Pagi. Baca Bab Kudus diambil dari Injil Luke bagi 9 ayat 57 datai ke 5 datai ke 62. Bunyi tau ya ada baca. Lebuh sidak benuang di rantau jalai, siku orang bejaku ngagai Jesus, aku dekat nitiah kenuan ngagai sebaranu nuan bejalai. Jesus lalu bejaku ngagaya, munsang bisi lubang, lalu burung bisi sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Ku ia bejaku ngagai siku tibukai, titiah kaku. Tang ku orangnya bejaku, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke bangkai apai aku. Tang ku Jesus bejaku ngagaya, awak ke orang kemati ngubul ke balas sidampu kemati, tang nuan pu nak tau nak berjalai, lalu nusui pasal perintah Allah Ta'ala. Sikok tibukai berjako, aku dekat nitiah kanuan Tuhan, tang awak ke aku merik selamat tinggal ngagai kami sebilia. Ko Jesus berjako ngagaya, orang ke belabuah ngeradu tanah lalu maliak ke belakang, nak tau nyadi enembiak perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan menyadik ke dekerinu Tuhan lebuah kita dekat nitiah ke Jesus. Kadang-kadang mayu macam mutai ke nanggul ke nekul penghidup kita. Ayat Bab Kudus ke debaca tadi madah ke kita mayu hamat kedalih orang ti dekat nitiah ke Jesus. Ke satu orang ti keterubah dekat nitiah ke Jesus bejaku munyito ba ayat 57 ku ya bejaku ngau Jesus. Aku dekat nitiah kanuan di sebaranu nuan bejalai. Terang-terang orang tu madah ke diri amat dekat nitiah ke Jesus. Tentu megak orang tu udah nemu pengawak Jesus keluar biasa, ulih ngagak kerja nyelai lalu nyuman ke mayuh macam penyakit. Jako orang tu tadi megak nunjuk ke respon tau ke komitmen ke cukup manah. Tang Jesus lebih hage nemu penuju ngerti kebenal ati orang tu. Nya alai Jesus nyawun ia munyi tu. Munsang bisik lubang, lalu burung bisik sarang. Tang anak mensia, nadai nul alai ngalik ke diri. Artinya orang tidekak nitih ke Jesus patut bersedia, merinsak bersedia ngesan regaya, ukai semina dekak ke penglantang dunia ajak. Kedua ayat 59, ko Jesus bejaku ngorang ti kedua tu, titiah kaku. Tang ko orangnya nyaut, tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke apai aku. Contoh kedua tu, terang-terang madah ke diri, bisik penanggul, bisik pemerat, nitiah ke Jesus. Nyalai, sahut Jesus ngagaya, awak ke sidak ti mati, ngubul ke bangkai sidak ti mati. Injil Mark 8 ayat 34b ko Jesus enti orang dekat nitiah ke Jesus awak kesidak baduk berunding ke dirimpu ngesan regang diri lalu nitiah ke Jesus. Retinya orang ti dekat nitiah ke Jesus ia nak tahu berat ke dirimpu. Ia patut muai, patut ngelekak serta ninggal ke penghidup ti lama. Tiap ikut kita patut meratka penghidup tinitih ke Jesusnya lebih lagi berguna hari utai bukai. Ketiga, ayat 61, orang ti ketiga bejaku, aku dekat nitih kanuan Tuhan, tang awak kaku merik selamat tinggal, ngagai kami sebilia. Ayat tu nunjuk ke pemayuh dalih kita mensia kengumai diri, dekat nitih ke Jesus. Kebenal, persediaan kita terdekat nitih ke Jesus patut penuh ngau kerelaan serta ketulusan. Ayat 62 ko Jesus bejaku ngauranya orang ke belabuh ngeradu tanah lalu maliak ke belakang nak tau nyadi nembiak perintah Allah Ta'ala. Aku mai kita sama-sama ngawati kejujul serta ikhlas nitih ke Tuhan. Penitih Jesus kebenal patut nemu dirimpu udah digagak, udah ditempa, diberkat, lalu diselamat ke Tuhan. Sebagai penitih Tuhan, kita nang maliak ke belakang.
Bup kudus kita baca kita itu tadi madah ka kita ngosilia pasal 3 iko urang keng muan perangai ngolatal belakang kena sebakal. Artinya siku-siku kita mensia digaga Allah Ta'ala dan bisik penglain ari pangan diri. Matthew 16 ayat 24 ku Jesus nanti urang dekat nitih kaku awak kaya nak pagi berunding ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Ngesan regang nyak tanggungjawab orang ti penitih Jesus. Kerja meh pengawak ke udah diasuh Tuhan kerjaan titih ke Jesus ngau pengambil sati laban pengawaknya nadai pulai ke pengrugi. Sampai kita Allah Ta'ala pai kami ke pemadu berkuasa. Kami meri terima kasih ke nuan Tuhan. Lebih lagi jakut nuan pagi itu keseluruhan merangsang kami lalu ngeriang ke pengarap kami ngasuh kami nitih ke nuan. Ngau kami sari itu Tuhan, kami segi Arab serta percaya ke nuan nak ninggal ke tiap ikut kami. Laban kami nemu nuan Tuhan ke badas, Tuhan ke mentas, lalu nang udah bersemaya dekat nyawup. Tiap ikut orang ke sampi ngangau ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bersampi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah bersampi. Amin.

0: Ya guys, 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimbak. Tuk bulan 3 jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai matak. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kungu kaninggang palak. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademak, kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.

0: pejarin. Datainya darah rumpas tumumin ngasurindang at gilantang ansiang gagin.
1: Okey, tungkat semangat dari Mawat ya. Mai jam kita pukul 6.25 minit pagi. Lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito. 7 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke Udah Tumu milih YFM. Jadi ke pemerindang kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke Udah Tumu angkat Dani. Nyedia ke diri ke dekat Nurun Gawak atau ke Bisik Mindah atau ke Bisik Pejalai ke Sarito ya. Mengharap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari 5 tu mucur di Pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi berkongsi ke tusun program penggerak pagi kita Nang bakal selama pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke berbatang 7.30 pagi nunabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai 2 pagi wai kak nemu nama topik kita harap ke boleh mendak pa Facebook Huai Femiban. Jadi nyak ke tusun tau ke rintai segmen pengerak pagi kita hari 5 ke Sarito ya. Jadi kita berperinang dulu ke pagi tu peninggal. Pedau mekak berkongsi ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Untuk lagu hari ini utai orang.

0: apa? Kini punya lai? Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke depan jalan kupis penglikun berjalan lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan dekeran jua simpang ngelantak orang ke berjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayuh lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, jenis nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi baca lalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, hanya lagu dia kena merindang kita ke pagi tu peninga. Kau dah temu mendiang ke YFM. Kau udah barang tu jalai megak ke pagi tu. Ya? Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkap pengangkut kita ke pagi tu. Jadi tu ngenang jalai alun. Tu bisi gerah hari polis diraja Malaysia PDRM Kuching. Ya? Madah ke pengawal. Nutup sekedar jalan alun di Bandaraya Kuching nyerombak Sarawak Energy Marathon 2026 ya. Kalai pengawal nutup sekedar jalan alun tu dekat di atur pegila 8/8/2026 nyentuk ke 9/8/2026 ya. Berengkah hari pukul 10 pagi. Okey, jadi sekedar hari jalan alun ke dekat di

Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Jalai Stadium, Jalai Keshaw Arena, Jalai Diplomatik, Jalai Masya. Pihak Mega Jalai Bokai ke dekat ditutup Mega hanya Jalai Astana, Jalai Hashim Jaafar, Jalai Merdeka, Jalai Kulas, Jalai Muhibah, Jalai Haji Mataim, Jalai Haji Bahbul, Jalai Market, Jalai Gambir, Jalai Pel, Jalai Abang Abdul Rahim, Lorong Sibur, Jalai Kuang Ali Peng, Ngau Meka Jalai Merpau ya. Okeynya sekedar hari Jalai Alun ke ditutup. Ngau Meka Jalai digaka Jalai Ngelawang ya. Dikena meri awak dor ngatur Sarawak Energy Marathon 2026. Okey, jadi Jalai itu dekat ditutup pelabuh hari Pegila. Nyentuk ke 9 hari bulan tu ilah ya. Kita harap ke sama berarti ke Jako Gerah tu. Ke bisi raban penglikun ke nyaga Jalalun rambau pengawak tu ke diatur. Jadi harap ke kita sama-sama nitih ke atur ke enang udah ditetap ke ya. Okeynya Jako Gerah hari PDRM ke pagi tu. Berkawal kan utup sekedar Jalai Alun di Bandar Raya Kuching. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peningang. 7 pagi tu lagi macam pesan berat ngomong ke pesan ke beberapa.

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why? Dani.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pagi 25 kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu ngenatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi itu ya. Jadi pesan ke terubah itu hari Melia nak banyan. Pesan tu madah ke apa isida enya ex tua rumah banyan anak jambai ex tua rumah banyan anak jambai tau ke laki nawi anak uncan udah anak dai ya lalu niang tu dekat di sungai Palamayu ba rumah sidampu enya ba rumah juga sungai Liu Maban lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai indai saran abal umur 0198369379 tahu kenuju serta 0142056653 jadi pesan tu nuju kaban belayan abal diji ya bawah ataupun sebalingian di muka sebetulang tasik lubuk subung lubuk antu tadung di Brunei bala kapal melayan ba jalai Selangau muka pihak muka kapal melayan kebukai kena ulih disebut itu magang jadi pesan tu tadi madah ke ex tuai rumah banyan anak jam

Ai ex tuai rumah Banyan anak Jambai udah nadaim lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu ba rumah Sidempu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban lalu maya ngubur ke niang tu empai ditetap ke agi jadi pesan kedua tu ianya Arya Jus anak idang madah ke bini ya Lili anak dulah ya Lili anak dulah udah nandai mega lalu niang Lili anak dulah tu dekat di Sungai Balau Mayu malam pergila 8/8/2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Brown kampung Puak Betuang lalu maya nguburnya pagi hari Minggu tu ila jadi pesan tu nuju kapan belayan ba terusan Setambak ilik ngau setambak ulu, setambak asal, bengang, nangaban, ban ulu, melaban, semumu, bebangai, kaban belayan ba batu lintang, layar, nanga jauh, lubau, sekatap, jaluh, sungai langit, jungkal, saka, meribuang layar, tebalau, penyelaniah kibak, julau, serudit pi, surik tengah, surik lalang, surik baruah, belabak ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai EB ya berlumur ya 0113708 2965 tahu ke nuju abud 0112407 5390 yang tadi pesan madah ke Lili anak dulah ya Lili anak dulah tau ke Duyan udah nadai lalu niang tau dekat di Sungai Balau Mayu malam pergilah ba rumah Sidempu inya ba rumah Brown Puak Betuang ya lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tau ila jadi pesan ke Siti tau peninggal ianya pesan area temenggung anak bunyau tau ke apai Grace madah ke pengawak ngeta seulit ngamuain terbalu ke niang bini ya inyak niang reni anak Lina kalai malam pergila inyak nguan ulit lalu ngeta seulit pagi hari Minggu tu ilak ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah juga atau ke barumah Dungat Sungai Bulat Serikai jadi penerang ke sili agi bergaul dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai temenggung anak punya umpu berlumur 0128934126 jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit lalu muain terbalu keniang reni anak Lina ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak berumah Sidempu ianya berumah juga atau ke barumah Dungat Sungai Bulat Serikai. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu. Ianya Ari Roslin anak Anggan madah ke ngeta sulit niang Indaya, ianya niang Guni anak Banyan ke dekat diatur malam pergila nguan ulit ke niang tu lalu pagi hari Minggu 9/8 ianya ngetas ulit ke niang ya. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Sidempu, ianya bak rumah Berandah atau ke bak rumah Kinta, Ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke sili agi yang kita tahu bertelepon ngakai Lumur Roslin 014-359-5513 atau kenuju William Mason ya 014-652-6634. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal. Ianya pesan hari Kindi madah ke Ngintu 100 hari ke Niang apa ya? Ianya Niang Emparan anak mengguang ya, ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 9/8/2026 jadi pengawalnya diatur bak rumah Sidempu inya bak rumah Berica Temiang Paru
Jadi pengawalnya diatur pukul 10 pagi. Jadi pesan tu menuju kapal belayan di Serata Nur ke anda boleh disebut itu magang madah ke Ngintu Seratus Sari ke Niang Emparan ane mengguang ke dekat diatur hari Minggu tu lah 9 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi ya ba rumah sedempu ianya ba rumah berica temiang baru. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan madah ke ngetas ulit ya niang Joseph Suti tau ke ex cikgu Suti anak bujang ke dekat diatur ianya malam pergilah 8 hari bulan 8 2026 nguan uliat ke niang lalu pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 2026 ngetas ulit lalu muai entah balu. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu ianya apa Lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Jadi penerang ke Silia okay, kita tahu bertelepon ngagai lumur 012-372-5895. Ya tadi pesan madah ke ngetas sulit niang ex cikgu Suti tau ke Joseph Suti ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah ianya 9 hari bulan 8 2026 ba rumah sedempu ianya ba lot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Okey, penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai umur 012-372-5895. Jadi pesan tu menuju kapan pelayan ba Sungai Menyan, Ulu Menyan, Sungai Sengan, Senibung, Sungai Durian, Sungai Awup, Kampung Sentosa Salim, Setapang Uya, Pasai Siung, Nangga Tada, Nangga Ngungun, Kenawit, Sungai Pui, Pakan, Julaun Tabai, di Serikai, Sungai Asan, Bawang Asan, Sungai Semah Bintangur, Rantau Panjai, Sebedil, Salim Stabau, Naman, Sungai Iran, Sung Kapit. Ngomega kaban belayan ke buka yang ke anda boleh disebut itu makan. Okey, hanya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tahu ya. Berperindahan dulu peninggal hari Jonas Joni Aman. Dau nampuang macam pesan kebuka pagi tau.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Lagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Awak pengerap pagi di YFM, Agi kena tai ke pesan bukai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali itu peningah hari tuai rumah David anak manggin. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah manggit anak burung ke dekat diatur. Ianya malam pergila nguan uliat ke niang tau ya 8/8/2026 lalu tumu pagi hari minggu ngetas uliat ke niang tau ya. Jadi pengawak tu diatur pa rumah sedampu ianya pa rumah David Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai David anak manggit empu berumur kusung 13-580-5645 tahu kan uju Sintan anak David ya berumur kusung 112-518-214 jadi pesan tu nuju kapan belayan Pak Naman Sibu Durin Maung Berjayat Kenawin Sepasir Bawan Bawah Bura Uya, Sungai Pak Sibu, Julau, Nanga Maka Muka, Bukit Keladan Selangau, Ngemaka Kaban Belayan ke Bukai, ke enda boleh disebut itu makang. Jadi pesan tu tadi, madah ke ngeta sulit niang ex tuai rumah manggit anak burung atau ke niang apa Teresa ya ke dekat diatur tumu pagi hari minggu tidak 9/8/2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah David Bukit Burung Ulu Sungai Naman Sibu hanya pesan ke maka bisa diterima hari peninga kita ke pagi itu ya. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti itu ianya pesan hari sabdikan Andrew Prayit madah ke Semiang 100 hari keniang pini ya ianya niang sabdikan IC anak Lawrence ke dekat diatur pergila ya lemai pergila 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hub on jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batu nia dimiri PD Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Sri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, di Belugu, Entulang, Temudu, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undu, engau mega kapan belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili lagi, okay, kita tahu bertelepon ngagai Subdeacon Andrew Prayit Agung, berumur 017-675-0551, tahu kenuju menyadik niang tumpu, inya 019-644 ya, 2544 nya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari keniang sabdikan isi anak Lawrence tau ke anak niang Cikgu Lawrence Sabing ke dekat diatur pergila 8/8/2026 pukul 7 lemai ba rumah sedempu ianya ba rumah TV temudu baru jalai hub on. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Tura Nak Dol madah ke ngetah sulit ngamuain terbalu keniang ngagelau anak unji ya tau ke apai gumis ke dekat diatur pergila 8/8/2026 hari 6 ya pukul 8 pagi jadi pengawaknya diatur apa rumah sedempu ianya apa enteban ulu jadi pesan tu nuju kaban belayan apa Pais Tanjung Sungai Sibau Pematuh Batu Lapan Rembai Nanga Kujuh Sengkabang Sungai Bulu di Selangau ngomka kaban belayan ke Bukai jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ngau muai terbalu keniang gelar warna unci ya tau ke pai gumis ke dekat diatur sari pigila 8/8/2026 pukul 8 pagi ya pa rumah sedampu ianya pa enteban ulu. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal. Jadi pesan ke Siti itu hari Ferry Mas anak Langgung, anak Linggung ya. Madah ke Apai Sida, Linggung anak Candai, Linggung anak Candai udah nadai ya. Jadi niang Linggung anak Candai itu dekat di intu Balamayuh, Pak Riam Kang Funeral Pela. Room C ya. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai anak ya Imas ya 019-780-6483. Jadi pesan tu menuju kaban pelayan ba rumah Jos senang nansang pakan apa igaran ngau sidak sebili ba Sungai Wong ba Inayasun ba ulu kelau pakan Hilary Jilan Tau Katil Ba Selalang Serikai Kaban Melayan Ba Nangga Marau Pakan Nyala Ili Nyala Ulu Dayu Engau Buka Kaban Melayan Ke Bukai ya. Jadi pesan tau tadi Madah ke Lingguang Anak Candai ya. Lingguang Anak Candai Udah Nadai Lalu Dekat Di Sengai Palamayuh Ba Riam Kang Funeral Pela lalu penerang ke Siria yang kita tahu telefon ngakai umur anak ya ianya 019-780-6483 jadi pesan ke buka itu ianya Arya Kibin Jantan tau ke ngau muka Corina Jantan Madah ke Pai Sida Joseph Ji Chiang Sin udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu lemai tu lagi pa rumah Sidampu. Okey, jadi niang tu dekat di kubur ke pagi pergila pa pendam pucun batu nia. Jadi pesan tu menuju kaban belayan pa rumah Ali Jelai tanggap batu nia rumah embau sebemban rawun tau kapai daud keladan rumah luba rumah keraman jelai kelawit teluk batu lambir miri lutuang bakung ngau kaban belayan ke bokai jadi penerang ke siri lagi kita tau bertelepon ngagai lumur 014-680-3613 atau ke lumur 016-361-4554 hanya tadi muka pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Ok, berperindah ngau lagu hari Marilyn ke pagi tau.

Okey, bersumpah masuk neraka Ari Marilyn ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi mendiang ke berita pagi Ari YFM. Tu lagu Ari Gu Anthony Meligai Pengerinduk.

Kat rumah tu batang berita. Integriti nyadi pokok besai mata pemeranak pokok ke Sarawak. Sarawak guna teknologi padi perennial dikena nyongka hasil padi. Industri Nupi Manuak, Bukit Saban bisik potensial jadi pemekal besai. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 7 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi isi berita.

Integriti patutnya dipelasar ti dikemarat ke ungkup tiap bengkah projek pemansang di Sarawak. Dikena negap ke pengarap ati ngagai negeri tu ngambil mengkang nyadi palandur meranak ke pokok. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah pemeranak pokok global kemayar itu ukai semina berarti ke sukut infrastruktur fizikal ajak. Sidang megak berarti ke pengurus proses penegak polisi ngotikas integriti sesebengkah palan meranak ke pokok. Tok berguna amat laban Sarawak berjalai ke mayuh bengkah projek strategik ahli strategi pemansang pasca COVID-19 2030. Ia mansur ke Jakutuk lebuh berjadi ke ahli integriti engkau penyulut industri pembinaan Sarawak 2026 bak palan konvensyen CIDB Sarawak. Dulu agi arinya bawa pengawak ti sebaka. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah integriti dalam industri pengawak berumah ukai seminat tanggung pengawak kontraktor ajak tak ngawal semua raban. Tok nyengkawam pemesai perolehan, penyanding penemu, pemekal, penyelia projek, agensi pelaksana ngau komiti kawal selia. Pengawak ngelaban penyalah makai suap patut fokus ngagai pengawak negap ke sistem dikena ngurang ke ruang engkau peluang salah ulah kelimpah ari pengawak nerit ke atur. Upis Menteri Kerja Raya komited negap ke budaya integriti ari pengawak berjalai ke strategi nagang penyalah makai suap nasional 2024 nyentuak ke 2028. Strateginya nyengkawum ngerembai ke pengawak berjalai ke sistem pengatur anti makai suap negap ke unit integriti serta ngemeran ke atur no give policy. Berapa ngonya lebuh di randau media, Datuk Sri Alexander nerangka pengawak nentu ke baru garis antara sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak atur tip buku namat dikenak negap ke pengaris Sarawak bak parlimen. Ia kemegak Sekretari Besar Gabungan Parti Sarawak GPS madah pengawak tu berguna amat dikenal mulai kebaru penduduk ia nyak 1/3 dalam Dewan Rakyat ke diungkup ke ngagai Sarawak ngau Sabah. Inisiatif tu dekat nentu keguna hari kedua-dua wilayah tu terus dijaga maya ngagak polisi ngau undang-undang bak renggat perintah besar. Ia megat ngarap ke proses netap ke baru garis antara menua tau diputar ke ngau lengkas ngambil ke 17 sitak dun ke ditambahnya ulih diperbut bak pengawak berpilih negeri Sarawak ti dekat datai. Bak sebengkah program bukai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke cara baru bertanam ke padi bangsa Perennial Rice bisik potensial nyungka pemansut padi menua tu. Pemujur projek pemungkal di Kuala Beramiri madah ke teknologinya bisik penau dalam mengangkat ke productivity. Cara tu megak bisik potensial ngurang ke ungkus ngasil ke nyentuak 50% nanti dibanding ngau cara bertanam konvensyen. Teknologinya dikemansang ke nengah kerjasama antara Borneo Land Paddy Sdn Bhd ngau Yunnan University kalai padi tau terus mansut ke hasil serta ndak ibuh ditanam baru pengudah diketau. Perintah megak merambu dekat ngerembai ke pengawak nanam padi bangsa barunya ngagai sekedak kandang menua ke bisik potensial nyengkawam limbang, lawas, gedung, lingga, daro enggau jemoring. Ia maksud ke Jakutuk bak sebengkah pengawak ngetau projek perintis padi bangsa Perennial Rice di Kuala Beramiri. Industri nupik manuk bak Bukit Saban ngembuan penauknya di pun penatai pemisik peranak menua tu serta nyadi pemekal besai manuk di Sarawak Jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah raban orang bertupik patut ngayan ke komitmen tinggi laban sektornya ngembuan prospek tik manah serta ulih negap ke jamin pemakai negeri tu. Ia megak madah ke pemesai guna dalam menyedia ke kerungan manuak ting keman nentu ke bekal pemakai jelu tupik cukup serta ngagak rumah ndur ngintu munuah manuak. Aturnya ngembuan tuju dikenak ngangkat ke productivity enggak kualiti industri. Pengawak numbuah ke padang bilun Stolport di Sepawah dikarap ke ulih muka akses market ke lebih luas ngagak raban orang ti ngemeran ke pengawak bertupik.
Yang maksud kerja kutuk, maya awam bergulai ngau 26 ikut raban penyerta nupik manuak bak palan servis Bukit Saban. Dari itu kita benung mendiang ke berita pagi dari YFM. Bisik 301 ikut sidak keudah pincin polis di Raja Malaysia PDRM ngau veteran Raban Sedadu Malaysia ATM nerima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS di Kuching. Pengawak nyuak ke midul tanda bahasanya di penyadi. Tuai pemegai menua TYT Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. PJPS nyadi ke tanda terima kasih ngagai jasa Raban Pincin PDRM ngau veteran ATM ngetan ke pemai kedaulatan ngau penglantang menua. Rintai penerima tiket rubah ianya Datuk Idris Buang kekalak mangkuk pengawaknya di Kepala Polis hari tahun 1973 nyentuk ke 1979 lalu ditangkan Panglima Sedadu Malaysia ke-21 ke Dulu Subak Jeneral Tan Sri Datuk Sri Effendi Buang Besara. Sama bisik datang nguluk pengeraminya bini tuai pemegai menua Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Projek ngangkat ke pemanah jalai bergembar. Ari simpang bau lunduk nuju ke pasar bau. Renggat ke terubah kengunau ungkus belanja RM74 juta ringgit. Patut digagak ngau jampat. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Sungai Ngau Tasik Sarawak, Datuk Henry Harry Jinab, madah ke kontraktor ndak tahu ndak ngenyampat ke agi kerja ke bedau di Kemujur, labang projeknya nitiah ke perambu asal patut tembuk gagak bulan 6 tu tadi. Projek tilawan tembuknya ukai semina ngacau perambu pemansang infrastruktur tang mega merik penanggul ngagai peranak ke nganti pengawak ngemanah ke jalannya. Projek 3.65 kilometernya bergah diperjalai ke dalam bulan 2 2024. Mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai ari sitik lorong ngagai jalai alun bergembar. Yang mansut ke jakuknya maya nemuai ngabas palan projeknya dibau. Sektor agro ngembuan potensial besar nyati pengerandang penumbuh ekonomi menua pesisir kelebih hagi dikapit. Potensialnya kelebih hagi buat pengawak ngasil ke madu kelulut ngau nanam liak. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak, Datuk Jefferson Jamin Unyat, madah ke pemujur peranak hari menua tu, ngeluar ke dua bengkah produk bertanamnya. Mandang ke industri agro dikapit, ngembuan kapasiti ngerembai serta ulih nyungkak peratai pemisi ungkup komuniti. Ia mansut kerja kutuk rambau nemuai ngabas ngagai kapit agro farm. Maya penemuaya, ia bisik ngemata proses ngulih ke madu kelulut ti udah ditumbuh ke Kenya 10 tahun ke udah serta pengawak bertanam ke liak bak kandang bak ladangnya. Datuk Jefferson megak bisik nyuak ke RM25,000 ngagai komiti pemansang enggau penglikun genturun tumpuk pendiau JKKK Biro Induk Kampung Melatai enggau RD Agrofarm. Agih belanjanya dikenak nyukung pemansang komuniti enggau orang dagang agro. Berita tik ke Perodi. Kuching City FC nagak diri tahu tulih ke penduduk tiga pemaduk nyulut bak Liga Super ungkup musim 2026-2027 di berengkah kena 21 hari bulan 8 tu elak. Presiden